Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Ya, yeah, itu dia Nasyid FM pagi ni. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Hari Isnin bersamaan dengan 4 Mei 2026 Rio Kitan kembali.
1: Bersama lagi.
0: Seminggu bersama lagi. Dalam pagi ni membuka tirai hari Isnin. Ya.
1: Membuka hari pertama bagi minggu ni.
0: Ya, yeah,
1: pada selamat minggu pagi ni, Ong Mohan.
0: Membuka bulan ni. Membuka bulan yang bulan 5 dah ya.
1: Yalah,
0: betul. Ong pun cuti ya. Wah, seronok eh.
1: Seronok cuti 3 hari.
0: Staycation lah. Wah, mantap. Terbaiklah. Ya, ada. Saya nasi lemang eh. Jom jumpa nasi lemang eh.
1: Nasi lemang yang tahu. Ada je.
0: Japa. Kejap lagi ya. Kejap lagi kita minum kopi. Kejap lagi aku beli nasi lemang. Daun pisang. Okey, pagi-pagi ni saya harapkan anda semua yang mendengar Asyik FM juga ceria pagi ni. Memulakan tugas pagi pada yang dah mula duduk di tempat kerja. Di tempat, di pejabat ya, dah pun mula duduk. Ataupun bekerja ke luar, dah pun mula buat kerja dah. Biasanya kalau kerja dekat luar ni macam mamak-mamak inak-inak kita yang kerja landscape tu. Jadi awal pagi dah start dah.
1: Oh iya kan?
0: Lepas tu hari ke lah dia akan relax lah kan. Panas kan.
1: Betul. Dia akan siap kerja time-time macam ni lah kan. Waktu-waktu macam ni.
0: Sama juga ke pada apa ni, sahabat-sahabat kita yang di kampung, kerja kampung memang kena start awal pagi lah. Dan yang ada juga yang masih lagi menyandur di kedai kopi ya. Selamat minum kopi. Semoga anda apa khabar orang tu bersemangatlah lepas menghirup kopi yang pekat tu ya. Nak cerita boleh cerita lah, tapi jangan cerita sampai tengah hari bercerita dengan kawan. Kejap entah ke mana nanti. Asyik FM.
1: Why not?

0: Ya, nyamuk-nyamuk pun mengganggu.
1: Mengacu aja, Nen.
0: Yang mengacu aja, Nen. Ya. Gatal sini, gatal sana. Kaki gatal, tangan gatal. Okey, Ainin, hari Isnin untuk kebanyakan rakan kita yang bercuti pada awal-awal bulan itu. Ainin dah mula bertugas. Selamat bertugas pagi ini. Mama, Ainin, sarapan apa?
1: Iya, jangan lupa sarapan sebelum melakukan pekerjaan, aktiviti semua kan?
0: Untuk saya tak biasa makan pagi, bang.
1: Itu ayat sama tu.
0: Ayat adalah budak baru tu.
1: Ada selamat pagi semua. Selamat pagi juga kepada rakan-rakan yang dekat TikTok. Ramai pagi ni.
0: Ya, TikTok ya? Ya. Okey. Selamat pagi. Sekejap lagi aku masuk ya.
1: Ya, masuk-masuk. Jangan nak masuk.
0: Ya, sekejap lagi ya. Cahaya lagi tu. Telepon dulu. Ya. Selamat pagi. Siapa yang nak tegur kawan-kawan kita? Siapa ayah
1: anak?
0: Siapa
1: anak ayah mak ada khabar. DJ sudah sarapannya. Dahlah. Kan nak sarapan dulu anak mak.
0: Ya, anak mak macam mana? Nak minta mak juga sebuat sarapan? Aduh, macam mana gitu?
1: Anak mak kena sarapan juga. Jangan jam sarapan.
0: Okey, terima kasih pada yang menonton Dekat Live TikTok. Pada yang singgah, pada yang menonton ataupun panang tu, singgah, nyap follow lagi kami. Follow lah.
1: Silakan follow lah.
0: Silakan follow. Tap-tap screen. Bantu juga. Singgah-singgah, terima kasih lah ya. Yang payah bagi gift punya apa? Kami yang minta gift. Tap-tap screen tu semua memadai lah.
1: Iya, betul.
0: Ya, tanda sokongan kepada Radio Asyik FM.
1: Betul.
0: Kalau nak bagi gift, alhamdulillah.
1: Syukur kepada Tuhan.
0: Wah, mantap. Juliana Banos dengan lagunya Obsesi. Lagu-lagu pagi ni pilihan daripada abang kita lah sebenarnya. Mantap. 8.30 nanti kita bersama dengan Tazkirah ya. Asyik FM.

0: Classic FM. Moi nu moi. Lain dari pada yang lain.
1: Ibra, temuan dia asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pendengar yang dirahmati Allah sekalian, seorang ahli hikmah berkata, contoh orang yang beramal dengan riak ataupun sumah itu bagaikan orang yang keluar ke pasar dan mengisi poket dia dengan batu, sehinggakan orang ramai melihat poketnya itu merasa kagum dan berkata, "Wuh, alangkah banyaknya duit dalam poket dia." Tetapi sebenarnya duit tidak berguna sebab dia tak boleh nak beli apa-apa. Dia hanya sekadar mendapat pujian orang saja yang konon poket dia itu penuh dengan duit. Tapi sebenarnya poket dia penuh dengan batu. Demikian juga orang yang beramal dengan riak ataupun sumah, tak ada pahala di akhirat nanti. Waqi' meriwayatkan daripada Sufyan Al-Sawri dari orang yang mendengar Mujahid berkata, seorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, ku bersedekah mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala dan juga ku nak juga disebut dengan perkataan yang baik." Maka turunlah ayat 111 surah Al-Kahfi yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyirum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadihi rabbih ahada." Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ku adalah seorang manusia seperti orang semua. Diwahyukan Al-Quran kepadaku bahawa Tuhan orang semua hanyalah Allah yang satu. Oleh itu, sesiapa yang percaya dan berharap untuk berjumpa dengan Tuhannya di akhirat esok, hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah mempersekutukan sesuatu pun dalam ibadah kepada Tuhan. Seorang pujangga berkata, siapa yang berbuat tujuh tanpa tujuh tidak berguna perbuatan. Siapa yang takut tanpa berhati-hati maka tak berguna takutnya itu. Seperti berkata, ku takut kepada siksa Allah tetapi tidak berhati-hati daripada menjauhkan segala perbuatan dosa, maka tidak berguna takut itu. Apa saja yang kita buat dalam hidup ini, biarlah dengan ikhlas. Sidang pendengar sekalian, marilah sama-sama kita ikhlaskan amalan kita hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ku Jasmin bin Ajum di Asyik FM. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjatim

0: daripada yang lain.
1: Ya, terima kasih. Pukul 8.36 minit pagi. Kita dah melepasi dah pukul 8.36 dah ya pagi ni.
2: Kecam lah.
1: Itulah. Tapi nak tengok cuaca. Tapi macam orang yang mohon tengok . Nyapa-nyapa nantilah kita kongsi. Dan kita juga pagi ni kita ada topik pagi kita yang nak kita wawarkan awal juga untuk anda komen dan juga respon lah. Pagi ni nyap berseri lah kalau hap topik untuk borak kan.
2: Betul.
1: Untuk kita bualkan kan.
2: Ya, perbincangkan.
1: Lagi baik kalau hubungi kami. Call kami lah ya. Nantilah lepas berita nanti kita buka tu, bolehlah call borak-borak kan. Ataupun mungkin nak mengadu ke ya. Tapi buat aduan tak boleh. Mengadu boleh.
2: Aduan dengan mengadu lain ya.
1: Aduan dengan mengadu lain. Ini bukan kaunter pertanyaan dan kaunter
2: aduan
1: ya.
2: Aduh, rakan-rakan boleh komen lah kita punya topik pada pagi ni dekat Facebook kita. Aisyah FM punya Facebook. Topik kita bagi tahu awal lah, boleh lah dia.
1: Boleh.
2: Biar Didi komen lah kan. Macam mana mood ataupun perasaan anda hari ni. Boleh kongsikan ataupun cerita kepada kami lah. Macam mana pagi ni nak umum ceria ke, sedih ke, apa
1: ada. Macam mana mood anda pada hari Isnin yang apa ni, yang indah ke ataupun hari Isnin yang agak mood moody, khabar mutih .
2: Monday blues
1: yang blues ya. Ada juga apa yang hari ni kan. Kongsilah dengan kami.
2: Mana tahu pagi nanti ada kejadian lucu ke kan. Bolehlah kongsi.
1: Setiap daripada kita ni memang ada gasa mood yang berbeza pagi-pagi.
2: Betul.
1: Sama juga kami pun ada mood masing-masing.
2: Ya.
1: Sebelum turun ke konti pun kami ada mood masing-masing. Melayan mood masing-masing.
2: Ya. Dia mood mood lain bila masuk mood kena bertukar.
1: Kena bertukar moodnya. Macam mana kawan-kawan dekat luar nun yang menonton juga dekat TikTok, terima kasih. Topik kita pagi ni berkenaan dengan mood. Yang nyamuh letak itu kan. Sebab kita buat dua tu kan.
2: Ya, nyamuh aku dah buat tu.
1: Nak letak dia punya apa ni? Apa orang khabar tu?
2: Bot dia.
1: Bot dia, tajuk dia dekat atas tu kan. Kalau tengok TikTok tu kan ada tajuk topik pagi kita. Harap-harap dengarlah ya. Topik kita berkenaan dengan mood anda ataupun perasaan anda hari ini. Aku hari ni perasaan nak khabar mandi blues tu nyam juga.
2: Nyam kan?
1: Cuma dia macam mengganggu dari segi benda-benda yang kecil-kecil. Kadang remeh-temeh je. Mata gatal lah.
2: Kacau kan, kacau kan?
1: Itulah. Kena gigi nyamuk lah, kaki lah. Kan? Itu pun jadi mood tu. Mempengaruhi mood.
2: Lepas tu gatal kat dalam kan. Tapi kita nyamuk gawi kan. Mengacau mood kan kalau itu. Pernah gasa ke nyamuk?
1: Itulah. kenapa kita yang buat topik gatal di dalam?
2: Apa nak tanya?
1: Ya juga ya. Yalah, nanti pendengar ataupun kawan-kawan kita pun yang tahu macam nak cerita. Macam mana saya nak cerita gatal kat dalam? Garu pun tak boleh.
2: Garu
1: betul-betul ya.
2: Betul.
1: Kenapa?
2: Dia sebenarnya apa benar? Darah ke apa dekat dalam?
1: Entah, aku punya tahu. Apa yang gatal kat dalam?
2: Aku nak search more lah.
1: Itulah, sian Rio. Itulah, nak panggil, nak serui dia punya itu. Teknisyen.
2: Nyampai kerja lagi.
1: Kerja lagi . Okey, jangan lupa ya topik kita ya.
2: Ya.
1: Ada yang khabar mood happy je, ada gaji.
2: Mami win.
1: 4 Mei. Ni kadang yang bekerja swasta ni, kebanyakannya dah.
2: Oh, iyalah.
1: Gaji dirinya boleh lebih daripada 10 hari bulan.
2: Oh ya, macam ni ya.
1: Kau kerja swasta ni macam mana?
2: Sampai 7 lah, 7.
1: 7 kan? Dan law dia kalau swasta ni nak boleh lebih daripada 10 hari bulan.
2: Oh ya, aku pun baru tahu lah.
1: Kalau khabar 8 hari bulan yang gaji lagi, khabar komplain lewat ke apa ke, jangan komplain lu. Kalau ikut law belum lagi boleh sampai 10.
2: Faham.
1: Itu gaji ni, tapi kalau kerajaan lain kan. Dan okey, apa nak kerja lagi lah. Muhai nak cakap ya. Macam-macam benar nak cakap. Kita lain lagu daripada Nasha. Ini dah Cinta Palsu. Rita khabar nak rancak-rancak kan. Kita bagilah rancak.
2: Rancak goyang.
1: Asyik FM.
2: Main nama.
1: Yeah.

0: Okey. Asyik FM.
1: Ya.
0: Moi no moi.
1: Lain daripada yang lain eh. Bunyi apa tu? Tong.
0: Minum kopi kan?
1: Oh iyalah.
0: Sembang-sembang pagi kan minum kopi macam tu lah.
1: Ya gitu.
0: Minum, orang, orang pernah jumpa kan orang minum kopi dia? Dia dia suka minum bila dihirup dia suka, dia akan bunyi serup. Dia akan bunyi serup. Ada juga kan orang macam tu?
1: Ada, ada. Lepas tu ada lagi satu jenis tu yang dia ni dia minum serup. Dia kena mesti buatnya.
0: Ada macam tu?
1: Ada. Lepas tu bila tanya kenapa, dia khabar bau gasap puas.
0: Itulah. Ada juga, aku pun ada kawan-kawan yang macam-macam karena ataupun apa gaya minum kopi. Minum-minumnya, kisahlah kopi ke apa, air yang minum lah kan. Kalau sarapan pagi tu macam tu, macam-macam. Kadang-kadang macam geram macam aku tengok dia ni. Bukan geram apa. Kita pun macam nak buat air dah. kan? Macam rasa lapar.
1: Bau
0: macam
1: dia kan? Bau.
0: Itulah. Bau kopi. Okey, kita kongsikan tinjauan cuaca ya. Boleh ya?
1: Boleh.
0: Boleh. Okey, baik. Dah okey bang. Abang technician, PC dah okey dah.

0: Ah, itulah. Ah, itulah, tak apa, biasalah.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih abang technician kita. Dah kembali dah. Abang siap bawa ni lagi dah. Apa, bawa peralatan ni lah. Untuk apa, siap bawa meter ni lagi. Meter power, apa nak check power punya. Itulah.
1: Melody, aku nak kongsi ramalan cuaca seluruh negara pada hari ini. Pada hari ini iaitu 4 bulan Mei 2026 yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca belah pagi yo. Semenanjung, dekat Semenanjung, ribu petir dekat beberapa tempat dekat Melaka, Pahang dengan Negeri Sembilan. Hujan dekat beberapa tempat dekat Selangor dengan Perak. Nyap hujan dekat Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dengan Johor. Lepas tu dekat Sabah, Poleng, ribu petir dekat beberapa tempat pedalaman. Hujan dekat kebanyakan tempat Kudat. Hujan dekat beberapa tempat pantai barat Tawau dengan Sanakan. Nyam hujan dekat wilayah Persekutuan Labuan. Lepas tu dekat Sarawak paling hujan dekat beberapa tempat Seri Aman, Betong, Serikir dengan Kapit. Nyam hujan dekat Kuching, Serian, Samarahan dan Sibu, Mukah, Bintulu, Miri dengan Limbang. Itu cuaca belah pagi lah.
0: Untuk cuaca belah petang kita akan kongsikan selepas berita dalam dialek Temiah sekejap aja lagi ya. Lain macam pula ya. Selalu macam tu siap. Nyapa-nyapa kita sambung lepas ni ya. Okey Rio.
1: Boleh.
0: Asyik FM.
1: Moin.

Enumoy.

0: Classic FM. Moi numoi.
1: Tepat jam 9, Yahya.

Selamat ya, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, agah temen Ronaterloi Nung Syarul Hamizi, agah seterusnya. Pemerkasa Agenda Bumi Putera Entek Kerajaan Madani melaksanakan dengan lebih lantang tegas siut berani Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Nateh Tuh komitmen yang diterjemahkan menerusi pelbagai inisiatif yang naik penekanan berkenaan pembangunan pendidikan, keusahawan yud, penguasaan ekonomi tegas nanak pendekatan bukti Kerajaan Madani tak pernah nak menyingkirkan kepada kepentingan Bumi Putera. Netu Perdana Menteri Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putera 2035 Putera yang merupakan agenda nasional penting untuk memastikan keadilan serta memperkasa golongan Bumi Putera sekaligus memastikan golongan mampu bersaingan secara adil dan kelo dan skala ekonomi nasional. Pelan berkenaan menjadi bukti komitmen kerajaan yang menterjemahkan agenda pemerkasaan Bumi Putera secara praktikal ia berkesan entek peringkat pelaksanaan. Keluai pada nak Datuk Seri Anwar mencincin draft pendidikan Akta Majlis Amanah Rakyat mara siapkan dan keluai tempoh 3 bulan laksanaan ugnan perkemaskan fungsi mara sebagai payung raya ekonomi Bumi Putera serta pusat sehenti pembangunan menerusi pelaras pelbagai agensi yang dasar berkaitan. Pindaan Akta Mara 1966 bakal berfungsi sebagai kubu perundangan untuk memastikan agenda pemerkasaan Bumi Putera kekal utuh meskipun berlaku pertukaran kepimpinan negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Nateh Tuh langkah nak bertujuan nak meletakkan asas tata kelola yang berturutan lebih ketar agar hala tuju mara kekal konsisten yang keluarnya mertabatkan kepentingan Bumi Putera tanda pengaruhi faktor politik. Sementara nak perusi mara Datuk Dr. Ashraf Wajdi ada suki nak menyifatkan NAR pertiga daripada cadangan pindaan Akta Mara 1966 termampu mengenembe nak kerhub aspek takbir urus EU teknologi industri berkenaan pemerupai yang memandangkan akta sedia ada sejak 1966 hanya melalui mukmara pindaan kecil nak tak pasti selari dengan realiti semasa serta nak peluaskan lagi masa hadapan. Rakyat usahakan merujuk mengenai sumber media berterjun berintegriti dan kalau dilanskap media puuduh Profesor Sejarah Sosial Universiti Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam UIAM Profesor Datuk Dr. Ahmad Murad Merikan Nateh Tuh lembagaan memaklumkan tanpa pengesahan boleh menjejaskan kepercayaan mengenai berita. Tambah nanak media harus arus perdana kekal penting sebagai sumber sahih yang terpegang engkau prinsip kewartanaan. Kenemba harus perlu mengekalkan profesi dengan memastikan laporan berasaskan fakta. Ini bahawa tempatan yang berumur lingkungan 30-an untahan untuk membantu siasatan kes penghinaan terhadap Sultan Selangor dan media sosial penahanan UTLN Bukit Mertajam dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia MCMC susulan hantaran dan Facebook pada 2 Mei hatop menurut turut rapasan NAR telefon bimbit percayai guna dan keluar kes berkenaan setakat 12 laporan terima. Ayat permohonan reman akan UMTL. Kalau pada nak, Sen Oi Rame ingatkan untuk menghasilkan atau menyebarkan kandungan berkaitan isu kaum agama yud institusi diraja yang bersifatkan proaktif. MCMC menegaskan agar bekerjasama dengan PDRM untuk pantau yud ambil tindakan terhadap kandungan yang melanggar undang-undang. Kerana penyalahan guna platform dan media sosial, talian boleh menjejaskan keharmonian masyarakat. Penggunaan turut menasihatkan semak kesahihan dan maklumat tersebut akan UTL berkongsi untuk mengelakkan salah faham.
Maya Syed Babu, 9 tahun yang Kelly Nong Kloy Lungkang and Bandar Mahkota Ceras pada Jumaat Hatop. Akhir Terbu and Tiu Langat Alekte and Nur Kasih Adil Muhammad Koyum. Terbu Nong anggota pasukan penyelamat and Ong pada jarak hampir 11 kilometer. Nong lokasi melaporkan Kelil. Mayat kenal pasti berdasarkan kecaman Nong Bokbe Mangsa. Berita sukan menjelang Sukan Olimpik 2028 di Los Angeles Julai depan. Kementerian Belia Sukan enggang naik sebarang tekanan mengenai jago berbasikal trek negara Datuk Azizul Hasni Awang untuk terus berlumba. Menteri Datuk Muhammad Taufik Johari natehtuh pihak akan naik ruang yang kebebasan sepenuh mengenai pemenang pingat perak Sukan Olimpik di Tokyo nak akan memikirkan langkah terbaik menghala tuju karier Jadi kenapa TL sebelum TL sebarang keputusan muktamad. Yang kalau pada nak Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia meluluskan usul dan menamakan semula Veldom yang nilai sebagai Velodrome Azizul. Azizul untuk setuju sebulan suara dan dia keluar suara agung tahunan og induk berkenaan cadangan tersebut akan menen mengenai kementerian belia sukan untuk mempertimbangkan inisiatif sebagai penghargaan terhadap sumbangan raya Datuk Azizul Hasni Awang mengenai sukan berbasikal negara. Sekian kah Temerong Asyik FM, gah nasunting Nong Zurianati, tanggau dan pusat berita RTM. Salam sejahtera, salam Om Malaysia Madani.

0: Rejoignez-moi à Chic FM.
1: Motivasi di Asyik.
2: Bertemu lagi dengan saya, Akhwan Afandi Zulkifli, dalam rancangan Motivasi Asyik FM. Tajuk khas kita pada hari ini tentang Hari Pekerja. Dan tajuk kita ialah eratkan hubungan. Eh, dah siap ke belum? Kau ni kerja lambat sangat lah. Itulah kadang-kadang ada tempat yang, ya Allah, stresnya bekerja walau gaji besar, hati tak tenang. Ada tempat gajinya ciput. Orang panggil ciput lah kan. Tapi hati tenang. Kenapa? Bos boleh makan sama-sama. Bos boleh borak sama-sama. Bos pun buat kerja yang sama dengan dia. Ada tempat yang macam itu. Ada tempat yang bos datang lewat pun ada kan. Ada tempat pekerja asyik datang lewat. Dia banyaknya alasan dia kan. Inilah pentingnya. Hidup kita ini perlu eratkan hubungan sesama kita. Hubungan antara bos dengan pekerja. Hubungan antara pekerja dengan pelanggan dan sebagainya. Semuanya kena erat hubungan. Bila erat hubungan, kita rasa seronok bekerja. Datangnya keseronokan. Seorang bos kena pandai ambil hati pekerja. Ambil hati pekerja. Berapa banyak dia nak ambil hati pekerja? 2 kilo ke? 3 kilo ke? 4 kilo ke? Tak payah banyak-banyak sampai berkilo-kilo. Ambil satu hati pekerja tu, jadikan dia hati yang murni, hati yang bersih. InsyaAllah. Kita rasa seronok. Pekerja ni kalau kita pandai ambil hati dia, sekali-sekala kita belanja dia makan, ya? Sekali-sekala kita turun bincang dengan dia, senyum ramah, mesra kita. Alamak, macam keluarga kita lah. Kan? Kadang-kadang kita bawa ke rumah kita buat jamuan ramai-ramai. Di luar pada waktu bekerja juga penting perkara-perkara ini. Ini namakan hubungan. Eratkan hubungan. Kadang-kadang kita dengan bos hanya kenal di pejabat je. Ataupun kenal di kilang je. Kenal di tempat pejabat saja. Tidak di luar daripada itu. Saya ingat kepada diri saya. Saya juga adalah pengarah untuk syarikat. Jadi saya sendiri amalkan dalam hidup saya. Macam mana saya dengan pekerja, hubungannya rapat, hubungannya intim. InsyaAllah kita akan rasa seronok bekerja. Kerana bila dah seronok bekerja, datanglah minat. Minatnya kerja. Datang nak kerja. Ada orang sebab dia minat tu, dia dah datang awal. Dulu lewat selalu dia kan. Lewat selalu. Kadang-kadang lewat ni menjadi amalan dalam diri masing-masing. Kena perbaiki. Jadi minat bekerja sebab apa? Bos best. Kalau saya dah pindah kerja sana contoh kan. Bos dulu, ya Allah, garangnya. Tapi bos sekarang bestnya. Pentingnya kita. Apatah lagi di hari pekerja ini, bos raikan pekerja. Kita di dalam satu syarikat, dalam satu institusi, kita kena ingat, ya, hidup susah sama susah, senang sama senang. Bekerja kita cari rezeki tempat yang sama, kita nak redha daripada Tuhan kita. Ada kerja, ada gaji. Kalau tak ada kerja, tak ada gaji. Jadi kena bergabung tenaga kuat. Kena buat kerja sama-sama. Pastikan syarikat untung. Jangan ini kadang-kadang kita, alah, kalau untung pun bos je yang dapat lebih. Hati kan dah tak betul tu bekerja. Jadi kerja baik-baik. Biar bos untung lebih. InsyaAllah kalau bos untung lebih, tak sikit, banyak dia boleh bagi. Tak banyak, InsyaAllah sikit dia boleh bagi. Kan? Ini kadang-kadang kita fikir pasal diri kita. Sampai terlupa bahawa kerja kita ini sebenarnya datang daripada tempat kerja kita. Bila datang dari tempat kerja kita, kena buatlah sungguh-sungguh untuk tempat kerja kita, institusi kita, pejabat kita, kilang kita dan sebagainya. Jangan berkira-kira, kerana kalau kita berkira-kira, Tuhan akan catu rezeki kita, bimbang kita, insyaAllah. Jadi kita akan bertemu dalam sesi yang lain pula bersama dengan saya, insyaAllah. Akhwan Afandi Zulkifli, selamat Hari Pekerja untuk semua. Untuk pekerja saya, untuk semua yang terlibat di dalam hidup dunia ini, semoga selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Ya, itu dia, ya. Hari pekerja. Yalah, itu kan satu hari bulan hari pekerja.
4: Ya, betul.
3: Macam dia khabar, ada yang tempat kerja yang apa ni?
4: Bos dah okey.
3: Bos okey. Gaji okey. Tapi kawan-kawan sekeliling lah.
4: Poleng.
3: Yang ada persekitaran yang bertoksik.
4: Depan bayi ke belakang ni ke main lah. Busungkan nama.
3: Itu apa ni? Ada apa ni? Itu lah khabar untuk dunia pekerjaan kan?
4: Yalah.
3: Kadang ada yang gaji lebih kurang daripada Gaji kurang sikit daripada tempat kerja lama.
4: Ah, betul.
3: Tapi macam aman aja ni kan.
4: Tenang
3: aja ni ya. Datang pun tengah hype, okay bos. apa ni? Okay kan. Ajak makan. Oh bos, okay. Boleh kan.
4: Sama-sama.
3: Bos pun baik. Bos
4: datang pun tengah hari.
3: Datang tengah hari.
4: Macam kena stepe.
3: Dia kena stepe ya?
4: Oh, dia kena stepe lah.
3: Kadang-kadang kena. Biasa kadang kita nyam wang tu nyam tepe pun.
4: Oh, nyam pun.
3: Ha, tapi kita terasa tu.
4: Yalah, betul lah tu.
3: Kadang-kadang aku pun terasa.
4: Kenapa?
3: Entah, wang macam. Padahal kita nyam buat pun benda tu. Tapi kita nak terasa buat apa?
4: Kenapa?
3: Entah, dia cakap depan kita pun. Kadang-kadang ada juga macam tu tau.
4: Okay.
3: Aku rasa macam terasa. Kenapa aku terasa? Bukan ada aku buat pun benda tu.
4: Betul-betul. Padahal bukan pasal aku pun.
3: Bukan pasal aku.
4: Kenapa aku yang terasa?
3: Itulah. Tengok status dekat Facebook kan.
4: Ya, betul.
3: Dia menyini kan. Dia macam contoh di sini kan, kawan-kawan yang tahulah. Kadang macam tertampar kat kita pula. Kita rasa macam idea ni. Oh, dia ni nyini aku ke?
4: Padahal yang mana berkaitan pun.
3: Ada pun kan. Kadang-kadang orang sekadar buat status tu mungkin di status dia nak. Dari luar perasaan dia.
4: Betul.
3: Benda tu hak dia lah.
4: Betul.
3: Jadi kita kalau nak komen lebih pun yang boleh juga.
4: Betul. Benda tu dah macam dah wajar ke kita panggil lah. Macam bukan, dah bukan wajar. Apa kita panggil? Macam dah biasa untuk zaman sekarang lah.
3: Zaman sekarang.
4: Untuk orang meluah dekat status.
3: Status apa semua
4: Facebook
3: tu.
4: Facebook ke WhatsApp ke apa semua.
3: Jadi kita tengok. Kita biar je lah kan. Yang ada terlalu nak mengadili sesiapa lah.
4: Betul. Dengan hati terbuka lah kan.
3: Ni nasi nak adili aja. Bila nak masak nasi kan. Nasi nak mengadili wang aja. Tengok status. Nasinya masak dah. Apa kehidupan nanti. Seharian terganggu. Kehidupan sendiri. Maknya makan murung.
4: Dan mengganggu mood kan.
3: Mengganggu mood. Tengok status wang murung. Tapi ada juga wang yang jenis nyam tengok status wang nyam mo. Oh, lepas tu Dian kalau nyam update sesuatu dekat media sosial, dia nyam mo. Dia kena juga.
4: Ya, kena.
3: Ada juga orang macam
4: ada tu. Ada setengah orang juga di kenapa dia update apa upload apa semua tu. Sebab dia nak bagi tahu kat semua orang yang hidup lagi.
3: Oh, itu pun ada juga.
4: Ada.
3: Memang ada macam tu. Maknanya kita jangan terlampau banyak fikir dengan wang.
4: Sebab ada setengah orang dia geli wang cair Dan.
3: Ya.
4: Dah kenapa kau okey kah? Okey kah?
3: Ada okay juga macam tu. Aku pernah kena sekali.
4: Kan ni?
3: ID orang mana orang lama dah nyam tahui. Mana hilang orang tadi.
4: Kan?
3: Aku ada aja. Okey aja aku kan.
4: Kenapa?
3: Kita nyam ada fikir pun. Memang sampai macam tu sekali dia fikir.
4: Nyam terfikir kan.
3: Dia orang pergi mana? Orang hilang dah. Orang berhenti dah kah? Orang mati dah kah? Ada ya kawan macam itu dia mengusik lah kan. Tapi kadang kita fikir, oh janganlah. Kita jangan terlalu mengadili juga. Tapi betul juga ada setengah wang macam itu. Tapi kita faham lah. Kita kena memahami wang juga. Lepas tu dalam masa sama kita pun jangan terlalu termakan. Ataupun kita jangan terlampau banyak berfikir.
4: Jangan cepat koyak lah.
3: Koyak ya. Masa boleh sekarang koyak lah. Apalah koyak gabak. Okay, topik kita ni ialah mood lah. Hari ni mood macam mana? Ada orang letak status mood dah dengan status kan. Status WhatsApp kah, status Facebook kah.
4: Dan kat AIS khabar hari ni.
3: Kat AIS hari ni ada yang khabar dapat gaji. Hari ni kat AIS lah. Walaupun AIS nenya kiak, AIS gaji. Seronok lah.
4: Duit dah ada.
3: Duit dah ada hari ni.
4: Baik risau.
3: Gaji dah 4 bulan . Awal gaji baik, bos baik.
4: Bagus lah.
3: Untung lah.
4: Ya nak, makin.
3: Aku nak. Mendapat.
4: Jam aja.
3: Gaji belum lagi. Okay, he's a dinner. Merajuk bagai.
4: Yeah.
3: Chef,
4: mana?

0: FM.
1: Ya, itu dia ni. Sedap pula muzik tu ya.
2: Shanshananan.
1: Shanshanana daripada Al-Kayagni.
2: Ya.
1: Daripada filem Ahsoka.
2: Ahsoka yang dikeluarkan pada 26 Oktober 2001.
1: Lama dah filem tu.
2: Dah berapa tahun dah? 25 tahunnya kan.
1: 25 tahun. Filem masa tu aku baru habis SPM. Kan 2001.
2: 2001 aku baru darjah baru nak masuk darjah 1.
1: Ya Allah. Kau mau masuk darjah 1. Mananya orang milenial. Masih milenial. Generasi terakhir milenial. Mananya masuk darjah 1 di awal tahun 2000 lah.
2: Ya betul-betul.
1: Jauh beza dengan aku.
2: Jauh lah.
1: Aku awal 90-an.
2: Oh ya?
1: 90. Masuk darjah 1.
2: Berapa puluh tahun
1: kita beza? Tahun beza 10 tahun. Lebih
2: yalah
1: kurang
2: tahu.
1: Lebih kurang 10 tahun lah. Air gatal mata. Okey, apapun kita topik kita ialah berkenaan dengan mood anda hari ini. Mood swing ataupun mood pening. Mazuki, macam mana mood awak hari ini, Mazuki? Mazuki tengah menonton kah dekat TikTok? Masih lagi? Hamda.
2: Erol masih ada.
1: Erol, Hamidi, Akbar.
2: Choi.
1: Yang menonton ataupun pandang dekat live TikTok.
2: Ya. Boleh kongsikan
1: apa mood anda hari ini?
2: Ya. Topik kita naik ni ringan je, paling ringan ni.
1: Ringan. Ya, betul.
2: Paling ringan apa perasaan Omwan hari ini?
1: Mood macam mana mood hari ini? Adakah hak mood nak mengomen? Aduh, macam mana ya?
2: Janganlah gitu, you.
1: Janganlah.
2: Janganlah saya hak mood aja nak komen, komenlah.
1: Ya, pada Isnin aja enggan komen. Isnin aja enggan komen.
2: Atau bergasak macam malas nak menaip tu, bolehlah telefon kami melalui 0322823567. Masih mai kita berborak.
1: Kalau dah malas benar tu, pakai voice note.
2: Boleh hantar ke kena punya WhatsApp lah kan. Itu 0133151600.
1: Mungkin kan kawan kita macam segan ni. Kadang-kadang benda tu mungkin segan lah.
2: Kenapa segan?
1: Entah. Kadang-kadang mungkin Didi kata enggan lah kelak DJ siar dekat radio.
2: Malu.
1: Itu kalau buat karaoke pun ada yang hantar juga kan. Ada juga yang hantar.
2: Ada
1: yang minat karaoke dia hantar. Ada yang macam nak hantar tapi macam segan-segan. Janganlah gitu.
2: Mesti dia khabar suara aku sedapnya. Janganlah gitu you.
1: Selalu khabar suara yang sedap. Kadang-kadang memanglah kita menyampah dengan suara kita sendiri.
2: Aku pun menyampah dengan suara aku sendiri.
1: Tapi buat-buat macam sedap lah
2: suara. Betul.
1: Okay, aku ada tengok apa ni, keadaan apa ni, cuti-cuti ni. Sebab kadang kita ni jarang dapat cuti, Rio. Bila dapat cuti tu seronok.
2: Betul.
1: Macam itu kan, cuti satu bulan.
2: Rio.
1: Orang cuti lah aku kerja.
2: Kerja
1: ya? Kerja.
2: Aku cuti.
1: Hari Jumat kerja. Hari Ahad, hari semalam kerja. Tapi sebenarnya nak cerita pasal cuti ya.
2: Okay.
1: Bulan ni paling banyak cuti sebenarnya.
2: Bulan lima ni?
1: Bulan lima.
2: Banyak cuti sekolah kan?
1: Ya, sebab satu hari bulan itu cuti. Tambah dengan dua hari bulan, tiga hari bulan, Sabtu Ahad dah cuti. Cuti sekolah hujung bulan ni bermula 22 hari bulan. Sampai satu hari bulan Jun cuti sekolah. Lepas tu 27 hari bulan hari raya Aidil Adha. Raya haji ataupun kalau di negeri macam Kelantan, dua hari dia cuti satu. 27 28 Mei dah cuti. Lepas tu 30 31 hari Wesak.
2: Hari Wesak semua negeri kan.
1: 1 Jun hari keputeraan yang di Pertuan Agong. 1 bulan Jun, 1 bulan 6 lah. Mungkin ada macam cuti ganti, yang tahulah macam mana kalau cuti tu. Sebab hari Wesak hari Minggu mesti dia ada ganti. Rasalah yang tahu macam mana nanti tengok macam mana.
2: Mana tahu ganti Isnin ah?
1: Ganti Isnin. Sebab Isnin tu kan konti konti pula. Isnin tu kan nin hari keputeraan dulu yang di Pertuan Agong kan. Jadi kita nyampe konti nah, kita cuti.
2: Ya, kita cuti. Yahoo.
1: Terima kasih bos.
2: Terima kasih bos.
1: Nak kena marah dengan bos buat nah. Oh ingat ni apa? Aduh. Tapi banyak cuti ada. Malaysia ni banyak cuti, Rio. Banyak cuti. Cuma kita kadang kita bertugas macam gini,
2: gasak benar
1: sebab ada masa-masa kena kerja kan.
2: Halu yang gasak cuti-cuti ni baru break sekolah.
1: Break sekolah memang gasak. Keseronokan cuti tu memang semasa break sekolah, masa sekolah keseronokan cuti tu paling seronok lah.
2: Ya, betul.
1: Masa kerja ni nak khabar seronok, kita nak berimbang lah. Sebab walaupun masa cuti kena kerja, cukup bulan dapat gaji, seronok paling.
2: Itu seronok juga.
1: Seronok paling. Macam itulah.
2: Betul.
1: Seronok pun dalam beberapa jam atau beberapa minit saja. Macam itulah. Itulah hakikat kehidupan ni yang kita kena tempuhi. Ya,
2: yang kerja, yang mana duit.
1: Tapi nyapailah, kan? Santai aja dah lah.
2: Santai kawan.
1: Jangan pening-pening kan.
2: Iya, jangan stres.
1: Kita jangan fikir yang terlampau ke depan.
2: Ya.
1: Fikir yang depan mata aja.
2: Yang sekarang.
1: Yang sekarang. Sekarang ni nampak.
2: Kita aku setuju.
1: Sekarang nak komen cepat.
2: Komen cepat.
1: Komen kita sekarang. Jangan fikir macam-macam. Kami nak baca komen ni. GGSB, santai kawan ku. Asyik FM.
2: Mana-mana.

0: Lain daripada yang lain.
1: Lain daripada yang lain. 9.52 minit pagi. Asyik GFM. Moi. Lain daripada yang lain. Asyiknya Bollywood.
2: Belum
1: lagi ya?
2: Sabtu.
1: Sabtu ni aku kah? Aku apa ya? Macam aku je. Kan? Minggu lepas, Sabtu lepas, Ina.
2: Ina.
1: Sebelum tu,
2: aku.
1: Aku lah.
2: Iyalah.
1: Okay. Baik, kita nak kongsi ni. Kalau ada yang dah komen lah cepat. Call kami. Telepon 0322-8235-67 ya.
2: Nak cerita apa-apa.
1: Nak cerita apa, pasal apa ya. Namun aku dah okay dah sikit. Tengok muka Syafiqah dekat SPM tu, dekat TV tu, depan tu, okey dah sikit mood.
2: Macam tu eh.
1: Kadang-kadang wang lain mempengaruhi mood.
2: Betul.
1: Betul. Tapi kita janganlah terlampau dipengaruhi oleh bila tengok wang tu aja, kita rasa macam habis ya muka dia, aku nyamuk tengok lah hari ni.
2: Aduh.
1: Mengganggu mood. Aku nyamuk, jangan sampai macam tu.
2: Jangan gitu ya. Tapi di memang tu ada kejadian ini, kejadian pengalaman lah. Bekerja sebelum ni. Kita mula mood semua okey je. Tiba-tiba datang soeng ni. Muka ketat macam nyemoh birak malam tu kan.
1: Aku nya expect orang khabar itu. Okey nya apa? Aku nyam ada jangka orang perkataan yang hujung tu orang keluar. Tapi nyapain?
2: Nyapain?
1: Teruskan cerita.
2: Okey. Aduh.
1: Sambung.
2: Dia mempengaruhi kami yang mula huha. Tempat kerja tu kan. Seronok. Jumpa kawan-kawan dekat tempat kerja.
1: Yeah.

0: Sampai dia enter, wih, mood suram memang.
1: Suram, eh?
0: Dia punya apa kita panggil?
1: Aura.
0: Aura tu memang mempengaruhi. Ha.
1: Muka dia yang masam tu,
0: muka
1: mencuka.
0: Mencukakan keadaan juga.
1: Keadaan terus.
0: Memang mempengaruhi. Jadi
1: memain peranan, eh. Betul lagu kabar tu. Maknanya wang lain mempengaruhi mood kita tu.
0: Betul-betul itu percaya. Itu percaya.
1: Mengganggu mood, eh. Aku nanti sekejap macam mood aku okey dah. Sebelum ni okeynya nanti.
0: Kenapa? Ong nama? Pura-pura je lah nanti.
1: Pura-pura je nanti tu. Ini dia tengok muka Syafiqah dari TV1. Okey dah.
0: Terima kasih Syafiqah.
1: Terima kasih Syafiqah. Senyuman anda menyelamatkan keadaan.
0: Oh, okey, faham.
1: Tapi bukan aku tengok muka. Oh, bukan. Jangan terasa.
0: Nyam nah.
1: Kadang-kadang ada orang macam terasa tau.
0: Again? Ya, macam kita cover nanti lah. Kenapa pula macam tu?
1: Tiba-tiba kan? Oh, pada datang dah kawan kita, Abang Joe. Bukan. Contoh dekat pejabat.
0: Oh, yelah.
1: Masih baik kau datang, Joe. Ceria hidup aku hari ni. Kalau tak, mood tak okey dalam bilik ni. Ada Vicky dengan Rio, mood memang terganggu. Datang, Joe. Oh, ceria. Aboi, terasa lah kawan tu. Kan?
0: Kena buat pula. Contoh.
1: Mempengaruhi. Orang mempengaruhi. Mungkin akan kawan ada yang... pengalaman lah kan.
0: Betul.
1: Apa yang mengganggu mood anda. Bolehlah komen. Mungkin hari ni ramai yang akan komen. Yang tahu kenapa. Mood nak komen tu kurang. Yang ada pun seorang saja. Ni kan Mamak Guy Virus.
0: Ada juga ni Ella Balkis di khabar.
1: Ada
0: di khabar. Selamat pagi semua.
1: Selamat pagi.
0: Syukur mood happy tengah bercuti di Cameron Highlands.
1: Ella Balkis. Bercuti di Cameron Highlands. Wah, seronok lah.
0: Keadaan sekeliling pun mempengaruhi juga kan, Dian? Mempengaruhi kita
1: punya. Kalau mood bercuti di Cameron Highlands. Kalau aku hari Isnin sampai Jumaat pergi Cameron Highlands, memang bercuti memang best. Kalau Sabtu Ahad, Cameron Highlands mungkin kebanyakan jalan jam kawan.
0: Padat jadi,
1: mood cuti tu terganggu naik kan.
0: Oh, yalah.
1: Kan?
0: Nak ke Genting apa semua tu.
1: Tapi aku pernah pergi cuti ke Genting dalam 2 kali. Tapi biasa aku cuti air biasa lah.
0: Air bekerja
1: lah. Aku ambil cuti. Lepas tu pergi lah. Air Jumaat tu pulang dah.
0: Sebab laik jam.
1: Laik daripada jam.
0: Itu mempengaruhi juga kan.
1: Okey, terima kasih lah. Terima kasih. Selamat pagi juga untuk Jannah yang baru je join di live TikTok kita. Yang selalu follow kita ni. Yang selalu mengikuti kita. Okey lah. Kita minta tak banyak Jannah ya. 20K pun cukup lah.
0: Cukup.
1: Yeah. Ataupun kita sementara di tap screen tu, kita bagi hiburan untuk rakan-rakan kita. Wally Pen. Wah, itu mantap eh. Pergi konser eh. Mantap Aryo. Terbaik ya. Aku punya pergi. Tema teringin nak pergi tapi nyapa kesempatan. Minat betul juga dengan Wally. Kita layan lagu ini daripada Wally Pen. Si Udin bertanya. Asyik FM.
0: Mana-mana.

perjuangan berpasukan paling agung dalam dunia badminton kini kembali. Inilah pentas di mana maruah negara dipertaruhkan. Keringat, air mata dan kebanggaan disatukan demi menjulang kejuaraan mutlak. Negara manakah yang bakal merampas tahta dan dinobatkan sebagai juara? Saksikan secara langsung Piala Thomas dan Uber dari 24 April hingga 4 Mei 2026 hanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Chick FM.
1: Ow.
2: Okay.
3: Terkejut tu ya.
2: Terkejut. 10.06 minit pagi dah ya.
3: Kejut lah. Kejut betul mata masa berlalu.
2: Adakah mood anda seperti lagu daripada Amy Mostra tu tu? Na na na na na. Ini lagu banyak Rio pilih yang berkonsepkan sha na na na na na. Lagu Hindustan tu pun ada juga kan? Asanana.
3: Shananana. Lepas ni ada lagi dada.
2: Memang orang nak buat macam apa, memang mood pagi ni mood yang macam happy-happy lah.
3: Happy-happy. Nananana dada. Ada macam kita gerakan kita dekat TikTok ni pun di gambar Jana gambar mood sama dengan lagu ni. Dia khabar mood dia sama dengan lagu Shananana.
2: Mood Jana sama dengan lagu ni lah.
3: Sebab apa dia mood okay dia khabar. Dia khabar semalam hari malam ada orang belanja dia makan and naik cable car.
2: Cable car dekat mana?
3: Dekat Langkawi. Ya kan Jana?
2: Saya takut.
3: Kenapa takut? Cable car
2: tiup angin. Goyang nanti.
3: Ada yang menegak macam tu kan.
2: Aku geli naik cable car.
3: Memang aku geli.
2: Naik kat genting tu pun geli dah.
3: Sama.
2: Memang jenis yang gayat lah.
3: Betul-betul.
2: Tapi gasak nak naik juga. Ada gasak tu nak naik. Tapi bila dah naik tu gasak, alamak, takut.
3: Tapi kenapa yang bila ada tuhik ni gayat tu makin teruk? Apa punca dia yang men-trigger pula?
2: Kekurangan zat besi mungkin.
3: Kekurangan zat besi. Tapi kalau time naik, time kecil, main Ka'ai.
2: Betul. Masa kecil memang ka'ai.
3: Bila tuhik ni gasak macam aduh.
2: Main benda-benda tinggi pun dia nak panjat kan?
3: Betul. Kenapa macam tu?
2: Entahlah. Sekarang ni dah nyamuh dah kan?
3: Siap
2: gasak siap. Muhaing kan. Lagi-lagi pergi dekat apa ni, fanfare tu kan, atau apa tempat fanfare tu kan, yang naik benda yang bergerak-gerak, yang berpusing-pusing
3: tu. Yang tu. Tahu. Aku rasa punca dia yang tu lah. Aku pernah naik dekat satu taman air ni. Aku naik benda tu.
2: Yang itu tu.
3: Yang macam
2: kelongsor air.
3: Kapal. Kapal tu yang dia mulanya mana apa?
2: Berayun
3: sampai dia tegak tu itu. Aku rasa roh aku tinggal kat atas itu.
2: Dia memang boleh ni. Aku tak pernah naik.
3: Sejak tu aku naik lift pun aku rasa apa? Siap
2: ya? Tergasa. Sebab bila dia macam menyentap darah kita tahu.
3: Betul.
2: Dia pusing ke atas tu, dia tiba-tiba pusing bawah.
3: Memberi kesan trauma kepada hidup.
2: Kalau tertinggal lah. Kalau dapat scan tu, dia memang
3: semangat
2: tertinggal.
3: Kan?
2: Tertinggal semangat ke atas. Bahaya.
3: Mainkan lagi.
2: Pirate ship, khabar di Taster Mary. Pirate ship, nama itu permainan tu.
3: Betul. Pirate ship, betul. Yang tu, nah yang aku main tu.
2: Apa ni? Dia saja bagi slow. Time dekat tempat paling tinggi. Dia bagi sekali.
3: Sebab dia betul-betul tegak kan? Dia betul-betul tegak. Kalau silap air bulan memang jatuh. Aku dapat gasak.
2: Pergi kan? Sebab memang nak kah? Atau berkawan aja.
3: Time tu nyam ada gasak apa ni? Memang nyam ada gasak apa? Mula-mula tu memang. Gasak kai macam. Lepas tu pergi dengan kawan. Bila dah sampai macam nyam ada apa? Nyam. Kenapa dia terjerit-jerit? Memang bila dah tegak macam tu. Hilang kejam. Memang kejam.
2: Mata kau jadi putih ya.
3: Lepas tu bila bangkit tu badan geli.
2: Selamat pagi kak, khabar di Taisa Mary. Ni kenal sama dia ni. Dengan Janah ni. Okay, saya faham Taisa Mary dan Janah memang peminat benda yang tinggi-tinggi.
3: Di khabar saya pernah naik sampai nak termuntah-muntah. Itu normal.
2: Ni yang peminat ni lah ni. Dia memang tak serik lah ni, dia nak naik lagi. Tapi kadang-kadang takut lah. Itulah. Biasalah kami dah macam ni kan. Lainlah Janah dan Tessa Mary masih lagi muda.
3: Masih muda.
2: Masih lagi adrenalin, masih lagi apa ni, membara.
3: Perasaan kan? Ingin tahu tu tinggi lagi.
2: Perasaan ingin tahu, nak naik tempat tinggi.
3: Kita orang ni makin berumur, makin macam tak nak tahu.
2: Kami lebih suka berbakti pada tanah saja.
3: Aku belum.
2: Bukan berbakti kepada tanah, suka berjujur tanam,
3: aku
2: tanam sayur.
3: Dia kau dah terbaca pasal tanah.
2: Ada baca ya?
3: Aku dah terbaca.
2: Yang kita simpan dulu, kejap lagi orang cerita. Aku tahu dah. Aku pun ada baca juga.
3: Oh iya.
2: Kelayan dulu.
3: Mau?

0: Lagu ni memang mengimbau kenangan lah ya. Lagu zaman aku bujang-bujang main.
1: Zaman ya. Aku sekolah rendah.
0: Oh, sekolah rendah ya. Oh, daripada aircon Don't Matter. Ataupun nama penuh dia Auliani Damala Badara Aircon Tiam.
1: Oh.
0: Itu nama betul dia.
1: Pajak betul.
0: Sekarang dah 53 dah umur dia sekarang. Oh. Dia lahir pada 1694, 1973.
1: 73.
0: Tengok, dia lahir 1973. Tapi masa umur dia, aku rasa dalam 30-an, 40-an tu, dia buat muzik yang bodek-bodek yang zaman kita ni minat kan.
1: Bodek-bodek melayu.
0: Bayangkan ya, kalau orang macam gaya kita kan lahir 70-an. Jadi yang melayan lagu macam Aircon ni apa? Kan? Dia layan lagu macam Ahmad Jaiz.
1: Rock Kapak kan?
0: Rock Kapak lah.
1: Rock Kapak lah.
0: Def Gap Si. Walau aku mampu.
1: Lagu tu aku suka. Aku suka lagu tu.
0: Suka kan? Itulah. Tapi Aircon ni dia masa tu trending jugalah kan? Tahun 2000, awal 2000 tu kan?
1: Betul-betul. 2001.
0: 2001 tu macam dia memang popular. Tapi walaupun umur dia tu lebih... banyak diri orang luar negara ni banyak diri buat muzik, tapi dia muzik yang lain sikit ya.
1: Apa kita gambar sentiasa
0: mendahului apa? Apa? Sentiasa apa?
1: Sentiasa segar di
0: segar.
1: Segar. Bagi aku segar lah lagu-lagu Didi ni kan.
0: Segar. Walaupun umur pun dah yang ada itulah kan. Aircon yang nyanyi lagu Mr. Lonely. Ya betul. Betul Janah. Mr. Lonely tu lagu lama tapi dipopularkan balik oleh Aircon.
1: Betul.
0: Okeylah, lupakan pasal Aircon sebab dia punya tahu pun kita buat topik pagi ni. Dia punya mau nak komen pun. kita nak yang komen lebih pasal dia. Mari kita bawang dia lah.
1: Iyalah.
0: Minta maaf Aircon, kami membawang adalah membawang yang positif.
1: Dia yang tahu pun.
0: Oi, terbesuk dia lah dekat US tu.
1: Tengok minum aku semua. Kau talking about me sebenarnya.
0: Tapi sunun tengah gelap lah. Pukul 10 sebelah gelap. Beza jam 12 12 jam beza dia. Okay, terima kasih pada yang menonton yang tap screen juga. Teacher Mary daripada Brunei Darussalam.
1: Oi, sampai kat Brunei kita punya live ya.
0: Ya, peserta kita yang ke-100.
1: Iya.
0: Teacher Mary dari Brunei Darussalam. Kalau perarakan sukan ya. Dari negara Brunei Darussalam, Teacher Mary membawa bendera Brunei Darussalam mewakili atlet dalam bowling padang. Contoh
1: bowling padang
0: Tiba-tiba Teacher Mary tak pasal-pasal lah Yadi. Okey, kita nak bagi tahu juga lepas berita kelak kita ada tetamu daripada farmasi ya. Jadi kita topik kita berakhir jam 11 lah. Hari ini topiknya berkenaan dengan ubat, jenis ubat diabetes kan yang yang ditangguhkan, yang bukan ditangguh. Yang sebelum ni ada
1: masalah teknikal.
0: Kita akan bersama dengan tetamu dia itulah hari ini. Kita beritahu awal lah kelak. Terkejut apa kan.
1: Tapi kita habis pada pukul 11 ni lah.
0: Tapi kita habis pada pukul 11. Teacher Mary. Teacher Mary. Sorry saya saja nak bergurau .
1: Iya.
0: Sekejap lagi kita tengok kalau ada yang komen. Kita layan lagu-lagu yang pagi ni. Ini antara lagu yang boleh dikabar dah hampir retro dah juga .
1: Retro .
0: Hampir retro dah. Sebab lagu ni pun aku zaman awal-awal 2000. Ada band Pemain Cinta.

0: Yeah.
1: Yo, yo.
0: 4 Mei 2026. Hari Isnin kita bertugas, ya. Yeah.
1: Ya.
0: Yeah. Bell bell tubel.
2: Apa tu maksudnya?
0: Oh, jangan salah sebut. Bukan bell teo bell bukan.
2: Bell tubel.
0: Bell tubel.
2: Bell tubel.
0: Ni macam air lah, air minuman, minuman yang memabuk ataupun minuman yang menghayalkan.
2: Pasal lagu tu.
0: Lagu tu pasal ni lah benda tu. Bukanlah dia nak mengajaknya. Lagu ni macam
2: akibat lah.
0: Akibat bila orang minum benda yang menghayalkan lah. Orang jadinya betul kan?
2: Yang terkawal lah.
0: Tapi kreatif lah. Sam Cameron dia buat lagu yang macam rap tau. Jangan uang kita ni buat genre hip hop macam ni.
2: Betul.
0: Lagipun image Sam Cameron ni pun macam berjambang.
2: Memang style dia.
0: Memang style lah. Memang style. Itulah
2: Sam Cameron.
0: Pernah berjumpa depan-depan juga Sam Cameron ni. Kami pernah lepak dekat Berincang masa tu. Breakfast di Berincang.
2: Breakfast apa
0: lah time tu? Breakfast apa? Breakfast pagi-pagi kita makan mie soup lah. Baulah sejuk tu rasa panas kan?
2: Berincang sejuk ya?
0: Berincang lah sejuk. Paling antara yang sejuk sebab Berincang puncak.
2: Aku dah pernah pergi belum? Belum kot. Sebab aku nyam tahu.
0: Belum pernah pergi Cameron?
2: Cameron pernah.
0: Cameron?
2: Jangan buat aku terdiam ni. Jangan buat aku memikir.
0: Itulah buat boleh memikir.
2: Yalah betul-betul baguslah juga bagi aku memikir ni.
0: Cameron tahu pergi nah. Dengan keadaan global sekarang ni kan? Krisis global macam mana pergilah Cameron. Pergi Cameron boleh.
2: Cameron
0: jimat. Kamu kan pihak kerajaan kita minta kita berjimat. Jadi kita berjimat lah.
2: Betul lah tu.
0: Pergi Cameron Highland boleh. Jangan pergi Cameron.
2: Cameron lain eh.
0: Ya. Yeah.
2: Jauh.
0: Berincang. Berincang dia paling puncak. Kalau ikut daripada Simpang Pulai dia pun paling puncak. Kalau ikut daripada Tanah Rata, daripada kampung yang bos kita Mona ikut situ jalan Pahang tu pun akan ada puncak.
2: Berincang ni tinggi lagi, atas lagi.
0: Okey, warga Cameron yang mendengar kami di frekuensi 105.1. Cuba tengok betul eh. Betul. Kadang-kadang bila kita banyak cakap ni, frekuensi pun kita lupa. Bukan lupa, kadang macam kita betul kah? Ada masa-masanya kita punya apa ni? Neuron-neuron di dalam otak kita yang
2: berhubung. Otak tidak berhubung. Betul.
0: Sebab kita minum susunya bagi. Kita minum susu.
2: Kena kan?
0: Okay, Rio. Siapa yang ligat menekan tap like ni?
2: Kita ada Ajat Girl.
0: Ajat Girl?
2: Ajat Girl dan juga Jonah.
0: Dia ni memang rajin lah.
2: Kalau Didi ada dua, Andi dua ni aku dah nyam kisau dah. Tapping-tapping.
0: Banyak like kita dapat 23,000 dah ya. Mantap.
2: Terima kasih lah.
0: Ya.
2: Terima kasih memeriahkan kami. Kita punya live.
0: Meriahkan kami. Terima kasih juga respon. Kadang-kadang komen-komen Didi ni macam bagus jugalah.
2: Betul.
0: Didi suka komen kan, respon. Jadi kita berasa seronok lah.
2: Yang lain pun singgah lah.
0: Singgah-singgah lah. Kita pun nak nunggu juga DJ Bahu kita ni. Bila nak datang sini ni?
2: Itu nak. Enggan nak kah?
0: Jadi kita nak mengucapkan selamat tiba. Kenapa kita sebut selamat tiba?
2: Selamat datang.
0: Sebab Reza merupakan DJ Semai yang terbaru di Asia FM. Nama beliau ialah Reza, DJ Reza. Ataupun yang tahulah DJ Iza ke,
2: Ray ke,
0: DJ Ray ke. DJ Rezan ke?
2: Jangan DJ Rio.
0: DJ Zani. DJ Zani ke?
2: Zani?
0: Zani?
2: Nama ni ya?
0: Nama beliau ialah Reza Ezani. Selamat tiba Reza Ezani.
2: Wow, sedap nama
0: ke Ashi FM.
2: Mantap.
0: Seluruh warga kerja RTM dan Ashi FM mengucapkan selamat datang.
2: Terima kasih
0: kepada Izani sebagai penyampai dari Semai di Asia FM. Mantap.
2: Tunggu je dia intik kan.
0: Tunggu je. Padahal pagi tu dah tahu dah kelibat dia tu. Tapi nak ni lah, nanti dengarlah suara dia ataupun nak tengok wajah dia. Kita nak update lah sekejap lagi ya, dekat media sosial.
2: Ya.
0: Ya, macam Rio main lah, mula-mula masuk kan.
2: Ya.
0: Kena update dekat media sosial.
2: Kena selamat tiba juga.
0: Kena selamat tiba juga. Kena Rio kena selamat tiba juga. Siapa sangka kan?
2: Siapa sangka?
0: Main pernah datang pergi KLFM.
2: KLFM ya?
0: Ya, mula-mula main.
2: Oh ya, betul betul. Kan? Benda tu kita nyam jangka.
0: Nyam jangka.
2: Nyam pernah terfikir pun.
0: Rupanya jodoh ada sebelah ni kan. Tapi dia nyam buahnya tahu aje.
2: Bukan.
0: Yalah, macam tu lah. Kita macam yang perasan. Kita yang tahu. Kita yang fikir
2: pun. Kan, jodoh pun sama kan.
0: Kita yang ada fikir pun.
2: Yang terfikir dia ni jodoh aku rupanya kan. Itu juga benda yang kita terjadi dalam hidup kita.
0: Benda yang selalu lalu-lalu hari-hari tu kan. Tepi pokok tu rupanya jodoh.
2: Pada depan tu aja.
0: Depan tu aja. Belakang rumah orang je jodoh. Gelak-gelak memanggil-manggil dia. Melambai-lambai dia.
2: Takut.
0: Melambai-lambai dia.
2: Janganlah lambai-lambai gelap.
0: Datanglah sini. Ya. Dekat pokok pisang pula tu.
2: Aduh.
0: Memanggil-manggil dia.
2: Bukan.
0: Ini anjing ya? Ini.
2: Kesai. Janganlah di. Jangan ceritakan sini.
0: Oh iya kak. Okay. Aku ni payah nak membezakan. Kadang tu terbawa-bawa. Cerita-cerita yang kita selalu cerita.
2: Dini yang tahu. Jomlah.
0: Ada cerita yang belum cerita lagi. Dapat dia.
2: Apa?
0: Ada lah.
2: Lepas ni lah.
0: Lepas ni lagi lah ya. Alright.

0: Okey, baik Rio, kita akan jumpa lagi lepas ni ya. Lepas berita dalam dialek Jakun.
1: Ya.
0: Pembaca berita sebelah tu dia pun dah apa praktis dah. Baca berita
2: lepas
0: kan.
2: Lepas tu soalan ni, Izum kena nyamak. Izum kena nyamak. Daulah siapa?
0: Itu trademark dia.
1: Oh, itu trademark dia.
0: Trademark dia.
2: DJ paling kacau.
0: Tapi baca berita dia yang boleh cakap selama berita Jakun disampaikan oleh DJ yang handsome, lemak yang betul. Tak boleh. Kena sebut nama penuh.
2: Ya kan.
0: Mana boleh sebut Nin
1: paling kacak.
0: Serius kan berita kan.
1: Betul.
0: Kalau dia buat juga memang kena potong gaji lah. Kena potong gaji kawan. Ya weh.
2: Aduh.
0: Tak apa. Kejap lagi kita akan bersama berita dengan dalam Dayak Jakun. Dan kita jumpa dengan tetamu. Hari ini bukan tetamu lah. Dia macam apa ni,
2: ahli farmasi.
0: Ahli farmasi yang bercerita berkenaan dengan topik-topik berkaitan ubat-ubatan lah ya. Layanlah lagu-lagu sebelum ke berita. Ini lagu daripada Ida Izrin dan Din Manjo. Adik saya habis sore. Jumpa lagi lepas ni. Atas FM.

Tepat pukul 11 pagi. Salam sejahtera, berita jakuan nikah disampaikan di Hairizal Safri. Majlis Amanah Rakyat MARA kena berperan sebagai payung besar ekonomi dengan pusat sehenti untuk pembangunan Bumi Putra. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga menyeru MARA mengalas amanah mentadbir aspek pembangunan Bumi Putra menerusi penyelarasan macam-macam agensi dengan dasar hak berkaitan. Dalam masa hak sama, Datuk Seri Anwar nok draft pindaan Majlis Amanah Rakyat MARA disiapkan dalam tempoh 3 bulan. Langkah itu untuk memperkemas lagi fungsi MARA sebagai payung besar ekonomi Bumi Putra dengan pusat sehenti pembangunan, mengikut penyelarasan macam-macam agensi dengan dasar hak berkaitan. Pindaan Akta MARA 1966 akan berfungsi sebagai kubu perundangan untuk memastikan agenda pemerkasaan Bumi Putera kekal utuh. Itu untuk meskipun jadi pertukaran kepimpinan negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Amin diberi nahu, langkah itu tujuan untuk meletakkan asas tata kelola dengan peraturan lebih ketat supaya hala tuju MARA kekal konsisten dalam memartabatkan kepentingan Bumi Putera tanpa dipengaruhi faktor politik. Transformasi pendidikan TVET MARA terbukti berjaya menerusi pencapaian kadar kebolehpasaran graduan hak melebihi 98%. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zahid Amidi beri nahu, penyemaan semula TVET MARA menekankan standard latihan selaras dengan keperluan ekonomi masa depan. Itu melibatkan kerjasama strategik dengan industri dalam memastikan latihan deberik relevan dengan memenuhi keperluan pasaran kerja. Di Johor, cadangan mendapatkan sumber air mentah mengikut penyambungan paip Petronas boleh mengatasi isu kekurangan sumber air mentah di beberapa kawasan di Kota Tinggi. Ahli Parlimen Kota Tinggi Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berinahu, cadangan itu berpotensi salurkan lebih 10 juta liter air sehari dalam tempoh sampai 10 bulan. Penyambungan paip itu juga merupakan langkah hak paling cepat untuk stabilkan bekalan air di kawasan itu. Isu kekurangan sumber air mentah jejaskan kawasan macam gugusan Loh Heng dengan gugusan Waha. ...56 kes penyakit berkaitan dengan cuaca panas direkodkan di seluruh negara setakat ini, termasuk 2 kematian disebabkan di strok haba. Mengikut Kementerian Kesihatan, 2 kes kematian itu melibatkan seorang budak-budak hak berumur 2 tahun yang tertinggal di dalam kenderaan, dengan seorang jantan hak berumur 42 tahun yang tengah mengikuti aktiviti maraton di Pulau Pinang. Kedua-dua kes berlaku masa keadaan cuaca berada pada tahap hamaran 1. Faktor utama dikenal pasti iaitu pendedahan kepada haba melampau dalam persekitaran hak tertutup dengan aktiviti fizikal lasak dalam tempoh masa hak panjang. Pengumuman allowance pasca cuti bersalin EPCB disifatkan pendekatan holistik nong selari dengan nilai Islam, sekaligus menitikberatkan kebajikan betina, perlindungan keluarga dengan keseimbangan antara kerjaya dengan tanggungjawab rumah tangga. Mengikut Pengerusi Majlis Wanita Islam Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Profesor Dr. Zuriati Ahmad Zulkarnain, inisiatif itu mencerminkan komitmen hak berterusan kerajaan untuk memelihara kebajikan betina. Ketamunya golongan MOK hak kembali bertugas selepas tempoh cuti bersalin.
Orang ramai desaran merujuk kepada sumber media berautoriti dengan berintegriti dalam landscape media masa hak sekarang ini. Profesor Sejarah Sosial dengan Intelektual Institut Antarabangsa Pemikiran dengan Tamadun Islam UIAM, Profesor Datuk Dr. Ahmad Murad Merikan Berinahu, lambakan pendapat tanpa pengesahan menjejaskan kepercayaan terhadap maklumat, iaitu menghakis peranan institusi media tradisional sebagai penyampai hak berita nang sai. Sekatan akses media sosial untuk individu bawah 16 tahun sekarang ika dianggap sebagai perisai digital kritikal dalam mendepani ancaman jenayah cyber. Langkah ika dinampak semakin mendesak susulan kejayaan Ops Cyber Guardian oleh polis Diraja Malaysia nang mendedahkan rampasan hampir 500 ribu fail penganiayaan seksual budak-budak CSAM dengan penahanan 69 individu. Pakar Keselamatan Cyber Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Dr. Siti Nurul Huda Sheikh Abdullah Merinahu, sistem pengesahan umur hak ketat adalah benteng utama untuk menyekat ruang gerak pemangsa cyber daripada terus mengeksploitasi golongan kanak-kanak di ruang hak terbuka. Kementerian Belia dengan Sukan tengah nunggu laporan penuh pasca nilai. Berhubung prestasi skuad badminton negara pada Piala Thomas dengan Piala Uber 2026, itu untuk mengenal pasti kelemahan nong perlu diperbiki dengan secepatnya. Menterinya Dr. Mohamed Taufik Johari Berinahu, hasil penilaian itu akan dijadikan indikator dengan garis panduan utama untuk kementerian dengan Persatuan Badminton Malaysia. Tomo dalam merangka strategi pembangunan atlet nong lebih berkesan pada masa hadapan. Sementara itu, Bergu Negara, Aaron Chia menyifatkan pasukan Malaysia dah pun memberi komitmen hak paling terbaik. Walaupun gagal melangkah ke separuh akhir Piala Thomas 2026, fokus kena diberi menjelang kejohanan hak akan datang, termasuk sukan Asia dengan kejohanan dunia. Dalam masa hak sama, Cino mengekalkan kejuaraan Piala Thomas selepas menumpaskan Perancis 3-1. Cino walau macam mana pun gagal mempertahankan Piala Uber selepas kalah 1-3 kepada Korea Selatan. Sekian berita jakun dari Asia FM. Berita disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: lain daripada yang lain.
1: 11.15 minit pagi ya, Rio ya.
2: Ya.
1: Ya, sempat kita nak menutup tirai untuk segmen kita punya topik tu kan.
2: Ah, tapi kita nak ini ni.
1: Nyapa-nyapa nanti kita tutup di hujung-hujung, okey ko.
2: Time nak tutup kedai lah.
1: Terima kasih pada yang memberikan mood-mood yang berbeza pagi ini.
2: Kita pun membagi mood kepada Didi ni.
1: Mana silapnya ataupun mana rakan-rakan kita ni yang mungkin Didi sepok kejap apa eh?
2: Mungkin lah kan.
1: Adakah kita nak topik-topik? Mungkin ada cadangan-cadangan kawan-kawan. Bolehlah cadang topik kan.
2: Betul.
1: Untuk kita borak minggu depan kan. Nak yang nak sonok untuk komen lah.
2: Kan? Yang berminat. Yang umuan berminat nak berkomen.
1: Komen. Ataupun nak call kami kan.
2: Boleh bagi cadangan.
1: Ataupun nak topik yang sonok untuk kami utarakan. Bolehlah bagi cadangan pada kami. Boleh PM ataupun komen di ruangan topik kami ni yang pagi ni yang berapa nak kurang komen tu. Bolehlah tulis ke itu. Minggu depan kami nak topik ni.
2: Kalau rasa malu bolehlah PM tepi.
1: PM tepi lah. PM tepi siapa? PM tepi Rio lah.
2: PM tepi aku
1: ataupun boleh je.
2: Boleh ni dekat ICFM.
1: Dekat ICFM pun boleh kan.
2: Medsos ICFM Mohan boleh.
1: Betul-betul. Untuk minggu hadapan lah. Ya, minggu depan bapa ibu lah minggu depan kita berkonti hari Isnin kan. 11 Mei 2025. 2026. Apa benda 2025 pula. Okey, kejap lagi kita akan bersama dengan tetamu kita daripada Farmasi Rio ya.
2: Ya, betul.
1: Pada pukul 11.20 minit pagi pada lebih kurang dalam 4 minit dari sekarang lah. Jadi sekejap saja lagi, okey? Kejap lagi kita akan bersama dengan tetamu dan live FB juga ada kita udara kan. Lagi live FB kalau nak tengok secara langsung, kita borak ataupun berinteraksi dengan tetamu kita secara atas talian lah. Bersama Encik Jason Kamlaihin. Sekejap saja lagi ya.

0: Syafiq Moin Moin, pukul 11.22 minit pagi. Ya, macam yang kita war-warkan, tetamu kita daripada farmasi ya. Untuk minggu ni bercerita pasal apa ni, satu topik yang berkaitan dengan ubat-ubatan lah. Kalau biasa dengan farmasi ni, cara pengambilan ubat ya, topik-topik yang berkaitan dengan pengambilan apa ni, rawatan untuk penyakit-penyakit lah. Ya, minggu ni kita bercerita berkenaan dengan kenali ubat diabetes jenis 1 dan bersama dengan tetamu kita pagi ini, Rio. Siapa namanya tetamu kita pagi ini, Rio?
1: Tetamu kita pagi ini Encik Jason Kam Lee Hin. Betul ke, Encik?
2: Ya, betul.
0: Betul eh? Tepat nama sebutannya betul ke? Encik Jason Kam Lai ke Kam Lee?
2: Lai.
0: Oh, Lai. Okay, Lai Hin. Dia sekarang berada di Hospital Pulau Pinang, Encik Jason.
2: Ya,
0: sedang bertugas jugalah.
2: Ya, betul.
0: Okey, topik kita hari ini berkaitan berkenaan dengan ubat diabetes jenis 1. Kebetulan, Encik Jason, saya juga pengidap diabetes, tapi masih lagi peringkat awal lah, ataupun makan ubat pun dengan dos yang sikit lah. Tapi sangat bermanfaat juga topik kita hari ini, terutama pada yang mengambil ubat diabetes lah. Dia ada beberapa jenis, tapi untuk hari ini kita bercerita berkenaan dengan mengenali ubat diabetes jenis 1.
2: Ya, betul. Mungkin kita ada diabetes jenis 1 dan 2. So, yang Encik cakap punya adalah diabetes jenis 2. So hari saya akan bercakap pasal ubat diabetes jenis 1.
0: Okey, baik. Mungkin Encik Jason boleh ceritakan sedikit berkenaan dengan apa ni? Mungkin ada yang keliru lah ya, antara diabetes jenis yang 1 dan jenis yang 2. Jadi apa sebenarnya tu diabetes jenis 1? Apa ni, Encik Jason?
2: Okey. Saya akan terangkan lebih lanjut mengenai diabetes jenis 1. Diabetes jenis 1 adalah penyakit autoimun di mana badan menghadapi kesukaran mengawal paras glukosa darah. Glukosa adalah sumber utama tenaga untuk sel-sel badan kita. Apabila kita makan, badan menukarkan karbohidrat dalam makanan kepada glukosa, lalu meningkatkan jumlah glukosa di dalam darah. Pankreas kemudian merembeskan insulin ke dalam aliran darah. Insulin berfungsi seperti kunci yang membuka pintu sel-sel badan bagi membolehkan glukosa masuk dan memberi tenaga yang diperlukan oleh sel-sel badan. Namun, dalam diabetes jenis 1, sistem imun badan menyerang dan merosakkan sel-sel pankreas yang menghasilkan insulin. Akibatnya, badan tidak mempunyai insulin yang mencukupi untuk menggunakan glukosa dengan berkesan. Glukosa akan kekal dalam aliran darah dan menyebabkan paras glukosa darah menjadi tinggi atau hyperglycemia. Walaupun begitu, dengan rawatan yang sesuai, penyakit ini boleh dikawal dengan baik dan risiko komplikasi boleh dikurangkan. Perlu difahami bahawa diabetes jenis 1 bukan penyakit gaya hidup. Ianya tidak berjangkit dan bukan disebabkan oleh pemakanan seseorang. Ia juga tidak dapat dicegah dan boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, termasuk kanak-kanak dan orang dewasa.
0: Maksud Encik maknanya apa ni, penyakit yang jenis 1 ini, diabetes jenis 1 ini, bukan disebabkan pemakanan kita. Kita banyak makan gula ataupun, tapi sebenarnya jadinya memang macam penyakit keturunan ke macam mana ya? Nak tahu juga tu, jenis 1 dengan jenis 2.
2: Boleh. Sebenarnya penyakit jenis satu bukannya disebabkan oleh pemakanan. Ia adalah penyakit autoimun di mana sistem imun menyerang dan merosakkan sel pankreas yang menghasilkan insulin. Dia boleh disebabkan oleh keturunan juga atau autoimun. Maksudnya tidak boleh dicegah. Ha. Yeah. Badan akan menyerang sendiri.
0: Bila apa yang berlaku pada badan, Encik Jason, kalau kita mendapat jenis yang satu ni?
2: Okey, tadi saya sudah cakap kita badan kita menyerang pankreas lalu menyebabkan insulin tidak dapat dirembeskan, tidak dapat dihasilkan. So, untuk orang biasa seperti kita, insulin adalah satu hormon semula jadi yang yang akan menurunkan paras gula di dalam badan untuk orang biasa. Namun begitu, untuk pesakit diabetes jenis 1, insulin akan tidak dapat dihasilkan. Sebab itu kita memerlukan insulin dari luar.
3: Baik, Cik Jason, bagaimana diabetes jenis 1 ni dirawat dan diuruskan?
2: Oh, okey. Oleh kerana badan tidak dapat menghasilkan insulin, terapi insulin merupakan rawatan utama untuk diabetes jenis 1. Jenis, kekerapan dan dos insulin yang diperlukan bergantung kepada saiz badan, tahap aktiviti fizikal dan juga pemakanan seseorang. Terapi insulin yang berkesan melibatkan beberapa perkara penting. Pertama, ialah pemeriksaan gula dalam darah secara berkala menggunakan glukometer dan lebih kerap ketika anda sakit. Kedua, ialah pemakanan sihat dengan pengambilan karbohidrat, protein dan lemak yang seimbang. Adalah penting untuk mengetahui jumlah karbohidrat yang diambil setiap kali pesakit makan atau minum supaya pesakit dapat menentukan jumlah dos yang perlu disuntik pada masa tertentu. Ketiga, ialah aktiviti fizikal. Senaman membantu meningkatkan sensitiviti insulin, menguatkan otot dan juga membantu mengawal berat badan. Selain itu, pesakit juga perlu mendapatkan pemantauan berkala daripada pasukan kesihatan seperti pakar endokrinologi, ahli farmasi yang terlibat dalam perkhidmatan seperti diabetes mellitus, medication therapy adherence clinic atau services atau secara pendek dipanggil DMTAC atau DMTAS, pakar pemakanan dan nutrisi, pakar oftalmologi untuk pemeriksa mata, pakar psikologi dan jururawat terlatih.
0: Okey, itu antara apa ni cara rawatan ya, cara rawatan untuk merawat diabetes jenis 1. Jadi tadi Encik Jason ada sebut berkenaan dengan insulin juga ya.
2: Betul.
0: Antara rawatan. Jadi boleh terangkan lebih sedikit untuk rawatan menggunakan insulin ni macam mana?
2: Boleh-boleh. Terima kasih ya. Dalam pengurusan diabetes jenis 1, terapi insulin bertujuan menyerupai rembesan insulin semula jadi badan. Secara umum, terdapat dua jenis insulin. Iaitu insulin bolus dan insulin besok. Pesakit perlu mengambil insulin bolus setiap kali sebelum makan untuk menampung karbohidrat yang diambil. Manakala, insulin besok pula memberikan bekalan insulin secara berterusan sepanjang hari bagi memastikan paras glukosa darah kekal stabil walaupun ketika tidak makan. Terdapat pelbagai jenis regimen insulin. Regimen yang paling biasa untuk pesakit diabetes jenis 1 adalah regimen basal bolus, iaitu insulin bolus yang diberikan sebelum makan Dan insulin basal yang diberikan sekali sehari, biasanya sebelum tidur, untuk mengawal glukosa darah pada waktu malam dan ketika berpuasa. Selain itu, terdapat pelbagai jenis insulin. Ia diklasifikasikan mengikut masa tindakan ia mula berfungsi, onset of action, dan berapa lama ia kekal aktif atau tempoh tindakan, duration of action. Sebagai contoh, insulin bolus yang mengawal glukosa darah semasa makan boleh dibahagikan kepada insulin bertindak dalam jangka pendek, short acting insulin, dan insulin bertindak pantas, rapid acting insulin. Sekarang kita bercakap pasal dos insulin. Apabila pesakit mula menggunakan insulin, ia akan mengambil masa untuk menentukan dos yang sesuai. Doktor akan menentukan dos insulin pada permulaannya, dan tugas ahli farmasi adalah menyarankan atau mengesyorkan pengubahsuaian dos insulin supaya insulin bertindak secara optimum dengan mengambil kira faktor seperti umur, berat badan, keadaan tempat suntikan, pengambilan makanan, senaman, dan gaya hidup atau rutin harian pesakit. Dari semasa ke semasa, tindak balas badan terhadap insulin mungkin berbeza. Kadang-kadang, pesakit mungkin memerlukan lebih atau kurang insulin daripada biasa, bergantung kepada bagaimana badan mengawal paras glukosa darah. Adalah penting untuk memeriksa paras gula di dalam darah secara berkala dan menyelaraskan dos insulin anda dari semasa ke semasa dengan bantuan petugas kesihatan termasuk ahli farmasi.
0: Okey, baik Cik Jason. Kita akan bercerita selepas ini berkenaan dengan yang berkaitan insulin, iaitu tempat suntikan. Tapi kita kita akan berehat sekejap dengan lagu, Cik Jason. Selepas lagu ini kita akan sentuh berkenaan dengan suntikan, tempat suntikan insulin kan. Insulin ni biasa diambil dengan menyuntik ke bahagian badan ya.
2: Betul.
0: Selepas lagu ini, Cik Jason, kita kembali ya.
2: Okey, boleh.
0: Ya.
2: Okey, thank you.

0: Okey, kita akan kembali bersama dengan tetamu kita Encik Jason daripada Hospital
1: Pulau Pinang.
0: Pulau Pinang kan? Ya, Rio.
1: Baik, Encik Jason, Encik Jason. Okay. Kita sama kita punya soalan ya. Bercerita pasal suntikan insulin, bahagian badan mana yang sesuai menjadi tempat suntikan insulin?
2: Boleh. Insulin disuntik ke dalam tisu lemak yang berada di bawah kulit anda dan biasanya disuntik dengan menggunakan pen insulin. Bahagian badan yang sesuai adalah lengan, abdomen, punggung dan paha. Namun, abdomen adalah tempat yang paling konsisten untuk serapan insulin. Maka disarankan untuk suntik insulin di bahagian abdomen. Tips lain yang penting adalah tidak suntik pada tempat yang sama berulang kali. Pesakit mesti mengubah tempat suntikan kerana suntikan pada tempat yang sama akan menyebabkan kerosakan pada tisu lemak atau parut di kulit. Jika ia berlaku, kawasan tersebut perlu dielakkan daripada suntikan selama beberapa minggu. Suntikan di kawasan yang berparut akan menjejaskan penyerapan insulin dan boleh mempengaruhi bacaan gula menyebabkan hyperglisemia atau hypoglisemia yang tidak dapat dijelaskan.
0: Jadi suntikan tadi Cik Jason kata di paha atau di perut eh? Di perut eh?
2: Boleh disuntik di lengan.
0: Oh, di lengan. Oh, lengan paha juga.
2: Tetapi yang paling bagus adalah di perut, di abdomen.
0: Di abdomen. Sebab saya pun ada seorang sahabat saya yang memang dia ambil suntikan lah, dia ambil suntikan untuk insulin ni. Memang dia suntik di perut. Saya nampak. Jadi penting tak Cik Jason pemantauan paras gula dalam darah?
2: Ya, memang penting. Kerana pemantauan glukosa darah secara berkala membantu kita untuk memahami bagaimana faktor-faktor yang berbeza seperti pengambilan makanan, senaman dan insulin mempengaruhi glukosa darah. Ia juga boleh membantu untuk mengubah suai dos insulin yang sesuai untuk badan. Secara amnya, pesakit disarankan untuk memeriksa gula di dalam darah pada waktu pagi apabila pesakit bangun untuk mengetahui paras gula di dalam darah ketika berpuasa. Sebelum kita boleh juga memantau sebelum makan supaya pesakit boleh menentukan dos insulin sebelum tidur untuk memastikan paras glukosa darah melebihi 4 milimol per liter sebelum tidur. Sebelum, semasa dan selepas bersenam, apabila pesakit mengalami simptom hypoglisemia atau hyperglisemia, dan akhir sekali, memeriksa gula di dalam darah kira-kira 2 jam selepas makan, juga boleh membantu menilai keberkesanan dos insulin.
0: Teknologi baru, Cik Jason. Sekarang kita ada beberapa teknologi yang baru. Sebelum ini mungkin kita menggunakan rawatan yang lebih tradisional, kan? Apakah teknologi terkini yang baru dalam pengurusan diabetes yang jenis 1 ini, yang paling terkini lah, yang Cik Jason dapat terangkan?
2: Okey, boleh. Pengurusan rawatan diabetes berkembang seiring dengan kemajuan teknologi perubatan. Ia menjadikan pengurusan diabetes jauh lebih mudah dan efisien. Antara alatan dan inovasi yang terkini adalah 1. Pam insulin. Ia adalah peranti kecil yang memberikan bekalan insulin secara berterusan melalui tiub kecil yang dimasukkan di bawah kulit. Ia boleh membekalkan jumlah insulin yang berbeza pada waktu yang tertentu dalam masa sehari, menyerupai rembesan insulin secara normal oleh badan. Banyak pam kini dilengkapi dengan sambungan Bluetooth, membolehkan mereka dipadankan dengan pemantau glukosa berterusan, CGM, atau Continuous Glucose Monitoring untuk pemberian insulin yang lebih tepat. Dua, pemantau glukosa berterusan atau CGM, Continuous Glucose Monitoring. Terdapat dua jenis CGM. Pertama, CGM yang diimbas secara berkala, flash CGM. Peranti ini mempunyai sensor kecil yang boleh diletakkan di badan pesakit. Ia memeriksa paras glukosa darah selang beberapa minit, tetapi pesakit perlu mengimbasnya dengan glukometer untuk mengetahui bacaan glukosa darah. Kedua, CGM mata nyata, real-time CGM. Peranti ini juga mempunyai sensor yang diletakkan di bawah pesakit. Ia menghantar bacaan paras gula di dalam darah terus ke telefon pintar sepanjang masa. Pesakit tidak perlu mengimbas untuk melihat atau memantau bacaannya. Tiga, aplikasi dan alatan canggih. Terdapat pelbagai aplikasi yang dicipta secara digital untuk membantu menguruskan diabetes. Aplikasi ini boleh membantu memantau paras gula di dalam darah, dos insulin, pengambilan karbohidrat, pemonitoran kepatuhan terhadap pengambil ubat, aktiviti fizikal dan metrik kesihatan lain. Sesetengah aplikasi juga boleh memberikan cadangan dan peringatan bagi membantu penjagaan diabetes.
0: Banyak teknologi baru sekarang yang senang kalau kita nak pantau apa ni, kawal paras gula dalam darah kita. Ada yang Cik Jason kata tadi, tanam dalam kulit pun ada ya. Lepas tu boleh di apa ni, disambung hubungkan pada aplikasi
3: Bluetooth.
0: Menggunakan Bluetooth.
2: Ya, betul.
0: Memang ada. Saya pun tak pernah dengar teknologi yang baru memang ada dah sekarang. Memang digunakan dah digunakan ke Cik Jason?
2: Ya, memang dah digunakan lama dah. Dia tetapi dia adalah mahal lah. Pesakit perlu membeli sendiri.
0: Itu bermakna apa ni, walaupun teknologi secanggih mana pun, teknologi kata orang apa ni, penting untuk kita kawal juga. Betul.
3: Jadi Cik Jason, kenapa pentingnya untuk kita kawal diabetes ni?
2: Pengawalan diabetes bermaksud mengekalkan paras glukosa darah dalam julat sasaran. Ia dinilai melalui paras glukosa darah dan HbA1c. HbA1c merujuk kepada purata glukosa yang terikat pada hemoglobin sepanjang 3 bulan yang lalu. Semakin tinggi nilai HbA1c, semakin tinggi risiko untuk mendapat komplikasi diabetes seperti penyakit jantung, stroke, penyakit buah pinggang, kerosakan pada saraf dan juga masalah penglihatan. Sasaran glukosa darah selepas makan yang disyorkan untuk pesakit diabetes jenis 1 adalah di antara 5 dan 10 milimol per liter, dengan sasaran glukosa darah puasa yang lebih ketat, iaitu 4 hingga 8 milimol per liter. Sasaran HbA1c untuk golongan muda yang menghidap penyakit diabetes jenis 1 adalah kurang dari 7%. Ini penting. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, terdapat juga penggunaan pemantauan tentang masa dalam julat atau TIR, Time in Range. TIR adalah peratusan masa paras glukosa darah seseorang berada dalam julat sasaran. TIR dikira menggunakan pemantau glukosa berterusan atau CGM, Continuous Glucose Monitoring. Dan sasaran TIR biasanya melebihi 70%. Secara rumusannya, maklumat kita adalah mengawalkan paras glukosa dalam julat sasaran supaya pesakit dapat menjalani kehidupan yang sihat dan mengelakkan kolera menggunakan pemantau glukosa berterusan atau

0: komunikasi. Pertama, mencegah masalah jangka pendek. Paras glukosa darah yang terlalu rendah atau tinggi boleh menyebabkan simptom yang tidak menyenangkan seperti pening, berpeluh sejuk, jantung berdebar-debar dan berasa keliru. Keadaan ini boleh menjadi serius jika tidak dirawat dengan segera. Kedua, melindungi kesihatan pesakit pada masa hadapan. Paras glukosa darah yang terlalu tinggi secara berulang boleh merosakkan kerosakan saluran darah dan saraf. Lama kelamaan, ia boleh menyebabkan masalah seperti penyakit jantung, masalah buah pinggang dan penglihatan pada masa akan datang. Ketiga, membantu pesakit kekal aktif dan meningkatkan kualiti hidup. Apabila paras glukosa darah terkawal, pesakit akan mempunyai lebih tenaga dan dapat menumpukan perhatian dengan lebih baik. Ini membolehkan mereka menjalani kehidupan yang aktif, menikmati aktiviti kegemaran dan bersosial seperti orang lain. Dengan pengetahuan yang betul, sokongan daripada pasukan kesihatan dan bantuan teknologi seperti pemantau glukos berterusan atau CGM, pesakit diabetes jenis 1 sebenarnya boleh hidup aktif, bersukan dan mengejar impian mereka seperti orang lain.
1: Itu dia.
0: Rujuk doktor dan ahli farmasi untuk sebarang soalan tentang rawatan. Sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan, pesakit atau orang awam boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan, National Pharmacy Call Center atau secara pendek NPCC melalui talian 1800-88-6722. Talian ini dibuka dari Isnin hingga Jumaat 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum. Jangan lupa ikuti Facebook, Instagram dan TikTok Kenali Ubat Anda untuk hebahan dan informasi terkini.
1: Baik, itu dia. Terima kasih Encik Jason. Banyak perkembangan yang boleh kita tahu berkenaan dengan pengambilan ubat. Nah, untuk topik minggu ini berkaitan dengan apa ni, kenali jenis ubat yang diabetes jenis satu. Banyak manfaat yang kita dapat. Terima kasih Encik Jason.
0: Terima kasih.
1: Semoga apa yang perkongsian yang Encik Jason kongsikan hari ini bermanfaatlah kepada pesakit-pesakit yang sedang mengidap diabetes ataupun mungkin orang biasa yang tak ada pengetahuan pun berkenaan dengan apa ni pesakit ataupun sakit diabetes ni kan. Penting juga untuk mereka tahu supaya mereka boleh mengawal paras gula dalam darah.
0: Betul.
1: Terima kasih Encik Jason daripada kami. Saya Hardy dari Rio. Daripada Asia FM juga mengucapkan terima kasih kerana anda ataupun doktor pula. Encik Jason. Selalu nak sebut doktor. Encik Jason, jumpa lagi. Ada kesempatan dan rezeki kita akan bersama lagi ya.
0: Okey, sama-sama. Terima kasih ya.
1: Ya, sama-sama. Itu dia. Terima kasih Encik Jason. Banyak lebar bercerita berkenaan dengan diabetes ya, ubat diabetes.
2: Diabetes ada dua jenis tadi. Ada lagi banyak jenis sebenarnya.
1: Entahlah, aku pun
2: tahu.
1: Aku pun baru tahu Ainin. Memang aku tahu. Tapi rupanya yang insulin tu cucuk tu diabetes jenis satu. Aku punya tahu juga.
2: Kalau diabetes
1: abang aku jenis dua.
2: Satu tu paling
1: kuat. Satu tu lebih pada apa ni? Keturunan. Dia bukan sebab pemakanan gaya hidup. Aku ni gaya hidup.
2: Baik.
1: Sebab hari-hari nak makan matcha, teh matcha. itulah kena kontrol gula lah.
2: Iyalah.
1: Dia kalau kawal gula okey. Gaya hidup ni sebenarnya lagi senang. Yang macam yang Jason kabar tip keturunan
2: memang
1: itu
2: ada.
1: Memang susah. Nak kena kawal betul-betul. Okay, dah pakai cucuk tu memang dah teruk lah. Tapi sebenarnya boleh berubah, belum cukup apa, masih ada masa untuk berubah. Kawan, yang penting kita disiplin lah. Okeylah. Masa hamdah. 5 minit aja ya. 5 minit lagi sebelum kita berehat lah.

0: bagi ruang untuk rakan setugas. Yeah. Siapa lepas ni, Rio?
1: Mizi, tak silap.
0: Mizi, ya? Okey, Mizi. Bersedialah anda.
1: Ya.
0: Yeah. Ya, kami akan berehat. Jumpa lagi, Rio, yang minggu depan, ya?
1: Ya, jumpa lagi. Jangan lupa senyum. Jangan lupa bahagia. Jangan sakit-sakit. Sihat-sihat terus.
0: Sihat-sihat terus. Minggu depan, jangan lupa. Kalau ada cadangan topik, bolehlah PM kami. Bolehlah kami letak topik yang yang nyaman untuk dikomenkan.
1: Yang dikongsikan.
0: Harap-harap kami tidak berdongengan. Berdongengan sepanjang apa, ya?
1: Sepanjang siaran.
0: Aduh, kai. Macam-macam. Okeylah, jumpa lagi, ya.
1: Bye-bye.
0: FM. Mana mau?

0: Seng Mongla, Asik FM, Moi Numoi.
1: Ibrah, temia di Asik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga insa aduh enam kio Asik FM. Masih inkulaj is pekerja. Semoga terus pekerja buat nak ada rezeki yang halal. Buat redha ila Allah Subhanahu wa taala. Gelok kah cara-cara kejak yang meh bo enreto ila Allah Subhanahu wa taala. Loila kejakna nakot pahala nang Allah Subhanahu wa taala. Cara naklah yang pertama bil etna huol non dek ek untuk TL kejak. Tok kira lah sama mo ek kejak en slai atau ek berniaga atau ek TL boro TLD atau baji-baji maka niatkanlah. Kalau cuma ek bahawa ek kejak kerana Allah untuk nakut rezeki yang halal, untuk nakut rezeki mak keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal amalu binniat. Maksudnya, sesungguhnya kem beramal nak moklah bergantung maniat. Niat ingkloi enam eh. Etel kejak nak kerana Allah. Moga-moga kejak nakut pahala Allah Subhanahu wa taala. Yang kena kejak yang etel moklah lah. Bo enreta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kira lah sebagai buruh TL selai menurut ketah berniaga atau ETLD atau on haja asal kerja halal buat rezeki yang ekot juga halal naklah yang eteh tuh kan rezeki yang halal agak lah rezeki yang ekot naklah nung rezeki nung judi rasuah egau rompak yang kene selalulah bersyukur sama Allah Subhanahu taala. Makan rezeki yang ikut sama mok rezeki yang bega atau penama. Agaklah bersikap murung atau tak bersyukur. Firman Allah Subhanahu wa taala baca Al-Quran surah Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya maksud jika nyok kena bersyukur nescaya Allah nam tabe marok-marok kenikmatan. Bok jika nyok kena berengkar atau kufur, ingatlah siksa Allah sangat pejat. Yang keempat, jujur, jujur, mabil betel, kejak, tak kira juga. Kalau bidang mon sekalipun, kerana jujur moklah modal utama untuk nakot kejayaan, buat nakot kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dohlah sebagai tanda, bekerja. Yang samping ikut rezeki nong Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kejak ikut pahala Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga rezeki mok keberkatan nang Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jaket. Asyik FM.

Lagu info dan semasa hanya di Maihik Asyik. Asyik FM.

jangan lupa untuk mengikuti media sosial ZFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

Ya, jadi Moin Umoy lain daripada yang lain. Kudaranya jam 1.26 minit. Sebalik itih masih lagi bertemankan Kandir Enclosure Radio Asyik FM dan bertemankan lagi Mizi ke udara Enclosure segmen, iaitu segmen Mahi Asyik ke udara. Okey, jadi nak tanya ucapkan terima kasih merakan penyampai Nong Dialek Semai, iaitu DJ Vicky, dan trailer kanggah utama Nong Berita Dialek Semai jam 1 tepat datik. Dan buduh nak ego lagi ruang untuk ye teruskan tugas ye sampai umur daripada jam 1 teh majam 4 leng akal. Ilupun banyak kenapa, selamat kembali lagi bersama Kandi. Ilupun yang mandu nak selamat mandu, yang kerja nak pun selamat bekerja. Yang belum cek-cek nak wait lah cek-cek neng. Mungkin mok yang tengah kerja puduh, mungkin yang tengah memandu, yang tak dapat cek lagi, bolehlah berhenti cek-cek neng. Jangan paksa diri tanpa kenyangkan age, berikan age. Ilupun sebelum kerja nak kenal lah ano kesihatan nak jaga. Kalau kesihatan nak tak meja, kerja pun jadi tak belto lah. Kalau sakit lo baji akal. Contoh sakit dah mawad ke hospital lo baji akal. Ni minggu nar minggu anak terganggu, dah tergantung hak punya ano pekerjaan, rezeki yang keke, mungkin tiang bayar itu ini lagi. Jadi dulu pun kesihatan nyop ke nak jaga. Dan untuk rakan-rakan yang mabek tu, main mod, main coach. Jadi, it's the evaluate in smart, main kerema gah. Macam biasalah, sebelum teruskan, saya bersembang, saya kongsikan cerita, hiburan semasa, kena saya main gah. Jadi, harap punya kerema, dalam keadaan yang sehat, main mod, main coach, ialah tu, menelih, main cacok-cacok, main kumis-kumis. Dan tak boleh je untuk tok batin, kerema, semoga menak pun dalam keadaan yang med untuk melakukan tugas sebagai ketua kampung. Nama kembangkan lagi kampung, pasal ekonomi kampung, kemajuan kampung. Jadi sama-sama kerjasama dengan Tok Batin untuk memajukan kampung, ya, ataupun sebagai sebarang aktiviti yang narancang Tok Batin nak kenalah kerjasama. Dan ilidup pun Tok Batin pun kena nak TL tanggungjawab yang betul untuk menjaga keamanan kampung. Sebab Tok Batin sebenarnya bukan senang. Dalam keluarga, Nana adalah ketua keluarga. Dalam kampung, Nana adalah ketua kampung. Ilidup masalah mesti Nana Aning yang kena bincang. Okey, Nyob Kenemba pun jangan kemalu-malu, teruskan bersama Kandik, teruskan kesetiaan Nyob Kenemba. Jadikan Kandik sebagai teman hiburan Nyob, jadikan Kandik sebagai radio yang nombor satu Nyob pilih, sentiasa di hati. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan yang kelu TikTok yang masih setia tapping-tapping, malu yang cian kongsi pesanan ataupun macam-macam benda, terutamalah pesanan lah, mungkin cian terlaikan pesanan untuk bukber kampung tui, ataupun pesan-pesan kawan-kawan ke malnis sama yang special ke, boleh terurge di ruangan komen live TikTok Asyik FM yang sedang berseran langsung 30. Okeylah, jadi seterusnya, well, jom saya mohon, well, lagu Nong Aida Jebat, nenin lagu nak bertajuk Pencuri Hati ke Udara. Dan ada versi dandut gila, leng anu lenggang lengguk gila. Jangan bersedih-sedih, Izdo kan hari bekerja, janganlah bersedih-sedih, kena sentiasa ceria kerana yang mendapat rezeki. Izdo yang bekerja, sen oi mok-mok lagi yang tengah umur nak mencuba anu peluang untuk kerja. Yang kerja elok lagi, bersyukurlah sentiasa mendapat peluang redo. Tok macam Seno Oimo yang masih kek-kek lagi kerja lo baji. Okey. Jadi jom sambung dengan lagu Nong Aida Jebat atau Pencuri Hati ke Udara. Main Nong Oimo, lain daripada yang lain.

0: Ye, Lia Asmi dari Kampung Pulu, Pustuwer. Tenggunglah asik FM moy nong moy. Mak ni. Ye, sana Kampung Pulu, Pustuwer. Semonglah asik FM moy nong moy. Tenggunglah asik dong eng.
1: Asik FM moy nong moy. Kecil. Kau pernah ada orang?

kepala merah, untuk kuku tebing tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik SN.

jangan lupa untuk mengikuti media sosial ZFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

pun McNamber semoga terhibur, dan jangan lupa jadikan Kandi sebagai teman setia yang McNamber, teman hiburan semasa yang McNamber, tak kira saja elok yang berada ketika puduh. Ilalu pun didoakan segala semua urusan yang dipermudahkan, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, malu yang kerejak selamat berkerejak, malu yang memandu selamat memandu, malu yang berpihoi selamat berpihoi. Dan jangan lupa jaga diri, jaga hati, jaga perasaan, jangan pernah menyakiti Hanum Sen Oi Moi ataupun perasaan Sen Oi Moi. Dan ini pun lagu yang mungkin Tina lagu lagi, iaitu lagu Naruk Najib Mayit daripada Kiang, dan lagu yang terakhir adalah Bosan daripada Musri. Jadi ini pun Yemizi undurkan diri, aning. Assalamualaikum, bye bye, moi dong moi.

0: Ibrah Cakun Yashi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedara hadramati, ekstrim adalah perangai melampau dalam membuat keputusan dan juga bertindak berdasarkan fahaman hak pada sifat tolak ansur dan juga belas kasihan pada pendapat orang lain. Perangai macam ini amat berbahaya kalau diamalkan dan boleh menyebabkan tindakan dibuat di luar nilai batas agama dan juga kemanusiaan. Perangai macam Ika juga berlaku dalam berbagai-bagai, termasuk pejuang rumpun bangsa, pejuang agama, pejuang hak asasi dan sebagainya. Islam mengajar kita untuk bertindak dalam kesederhanaan pada semua pihak, termasuk semua manusia dan juga alam anugerah Allah SWT. Dasar wasatiyah dan kesederhanaan dalam segala hal adalah sangat dituntut dalam ajaran agama Islam agar dapat mengawal diri dari emosi lebih matang dan juga sempurna. Saudara Hak Budiman, Rasulullah SAW bersabda dengan mahfumnya, sesungguhnya agama itu adalah mudah dan pada seorang pun menyusahkan agamanya melainkan dia yakin dengan apa dia tetapkan dan dia patuh dalam keadaan suka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Nasa'i. Dan ingatlah, firman Allah bermaksud, dan andainya kebenaran itu mengikut hawa nafsu manusia, pasti akan binasa langit dan bumi serta ada anda di antara keduanya. Surah Al-Mu'minun ayat 71. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjati

Itu dia kita bersama dengan Rasidi dan lagu bertajuk Ha Kau Mayik, satu lagu dalam dialek Temiah sembilan lagu pembukaan kita yang ada dalam segmen rentak gini dengan lagu-lagu moden orang asli. Ha ada 18 suku kom. Terima kasih untuk semua ha sentiasa menyokong Asyik FM. Tak kira ada mana ha cahaya semua ada. Dan pada masa kakak Mayik saya akan menemani semua sampai ke pukul 8 malam gelap dengan menggunakan dialek cakon untuk sebelah petang kah? Terima kasih untuk semua rakan-rakan pengurus sentiasa bersama dengan semua. Tak kira ada mana hanya semua ada yang utara, tanah air, selatan, timur dan juga barat, merentasi Daud Cina Selatan, Sabah dan Sarawak. Dan semoga juga untuk rakan-rakan bersama dengan semua hak ada di serata negara, hak ada di dunia ikan, teman-teman lagi bersama semua, mungkin bersama dengan semua menusi RTM Klik ya. Terima kasih untuk rakan-rakan pengurus. Dan tak lupa juga untuk rakan-rakan yang bersama menusi frekuensi radio, terima kasih juga serta menusi saluran televisyen ya. 706 My Preview TV. 4 hari bulan 5 2026 dan petang Isnin. Terima kasih untuk rakan-rakan ya. Semua akan terhibur dengan lagu-lagu akan disiarkan untuk sebelah petang ini kan, dengan lagu-lagu moden masyarakat kita orang asli. Dan selang asli dengan sepasangan info akan kita semua kongsi dari semasa ke semasa. Dan kita pengusir pasal kena ada kita untuk sebelah petang ini yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada pukul 3.40 minit petang tadi. Amaran ribut peti dan juga hujan lebat di seluruh negeri Perlis, Kedah di Kubang Pasu, Kota Setar, Pukul Sena, Perang Terap, Pengungsing, Perak di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsa, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Batang Padang dan Malim, Terengganu di Hulu Terengganu, Dungun dan Kemamon, Pang di Tang Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Maran, Kuantan, Pekan, Merompin, Selangor, Hulu Selangor dan juga Hulu Langat, Negeri Sembilan dan Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau dan Tampin, seluruh negeri Melaka, begitu juga seluruh negeri Johor, Sarawak dan Sri Aman, De Betung, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, Miri serta Limbang, Sabah, De Pedalaman Sabah, De Pantai Barat Sabah, dan juga De Tawau serta Sanakan dan Kudat serta wilayah Persekutuan Labuan sampai ke pukul 6 petang kelak. Jadi itu amaran ribut peti dan cek hujan lebat dari tempat-tempat ada sebutkan tadi. Jadi berhati-hati, berjaga-jaga untuk kita semua. Aikin dan Pibur bersama dengan Acik Ayi dalam lagu yang bertajuk Hom Hah Lega, satu lagu dalam dialek Johor dan dikutip oleh Yuji. Selepas itu kak dalam lagu yang bertajuk Ulu Gadung dan juga dikutip oleh Miralis dalam lagu bertajuk Ong Ada Yang Lain. Acik FM Menumai, Rentak Geren. Ya,

0: Ba. Ba.
1: Ya, bang. Ada apa?
0: Ui, kasar nampak. Aku suruh kau buka pintu, kau jerit-jerit kat aku pula. Faham? Abang dah lah lapar nak makan ni. Mal, buka lah pintu. Eh.
1: Ah, badan muka. Itulah. Kau berapa ni baru nak balik?
0: Eh, suka hati akulah aku nak balik dari mana. Eh, nasi mana nasi? Aku lapar ni nasi. Dah keroncong, dah perut ni cepat.
1: Ah, abang tahu tak? Semua barang-barang dapur kita semua dah habis. Balik lewat asyik mabuk-mabuk macam mana ni bang?
0: Oh, aku nak nasi, kau bagi aku, kau maki hamun aku ya. Oh, aku kata menjawab, aku cakap kau menjawab, kau nak rasa ambil kau. Aduh.
2: Kesibukan dan tekanan kerja bukanlah alasan untuk anda melakukan penderaan terhadap anak dan isteri. Mereka tidak bersalah. Jangan jadikan mereka mangsa tekanan yang anda alami. Hargai mereka dan sayangi mereka. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Asyik FM. Asyik FM.

0: Eh, bro. Tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Aku letaklah sini sampah ni.
0: Eh, bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ sebab nanti busuk tau kalau dah banyak orang letak situ. Ha, bayangkan.
1: Aku kalau aku sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Ash FM, tempat bersih hati pun tenang.

Itu dah bersama dengan Ashraf Ben ya, Tonoi, serta lagu dalam dalek temuan. Mahkamah Rayuan mereka memerintahkan bekas lelaki Jahidah Nordin ya, iaitu Rosmaini Abdul Rauf, dihukum penjara 14 tahun bukan kuasa mereka atas kesalahan menyebabkan kecederaan parah ya ke orang tua itu 5 tahun lepas. Dan hukuman itu dikenakan ke Rosmaini 43 tahun selepas panel 3 hakim Mahkamah Rayuan ya, sebulat suara menolak rayuannya terhadap sabitan dan hukuman penjara 10 tahun hak sebelum mereka dijatuhkan oleh Mahkamah Tinggi. Di mana panel ada pengurusikan Hakim Dato' Azman Abdullah juga bersidang bersama Dato' Norin Badaruddin dan Dato' Muhammad Rasi Abdul Hamid ya, turut memerintahkan tertuduh membayar ganti rugi RM25,000 ke mangsa atau tambahan penjara 6 bulan terlanjur empat membayarnya. Pada 4 November tahun lepas, yang Mahkamah Tinggi mengekalkan keputusan Mahkamah Tersebut pada 9 Disember 2024 ya, hak mensabitkan dan menyatukan hukuman penjara 10 tahun ke Rosmaini. Dan Hakim Atan Mustafa Yusuf Ahmad bagaimanapun membenarkan pelaksanaan hukuman itu ditangguhkan sementara nanti rayuan akhir diputuskan. Jadi itu dah ada kata ya, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan Harika memerintahkan bekas lelaki Jahidah di penjara 14 tahun bermula Harika. Lelaki Asyik FM Menumoy terus bersama-sama dengan semua Afi Kemai dan lagu bertajuk Biar Payah Lagi, satu lagu dalam dalek Jakon Johor dan diikuti oleh Seven Frequency, satu lagu dalam dalek Johor dan susun bersama dengan AO Aku Pencuci Kereta. Asyik FM Menumoy, rantai kanan.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang isap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya isap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Skam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Itu dah terdekat kita bersama Ron AO ya. Daripada kumpulan Beltop Aku Pencuci Kereta. Mbak kita ke pukul 4.49 minit petang. Dan setiap balik pada pukul 5 petang, seperti biasa kita akan dapat mengikuti utama 5 dan terus bersama orang dan semua orang tak kenal sampai ke pukul 6 petang kelak ya. Jadi selepas utama 5 kelak, kita berkongsi pula berkenaan dengan keadaan trafik kita untuk sebelah petang ikan. Mungkin ada cerita-cerita ataupun berita-berita terkini yang sama ada terjadi di dalam dan juga di luar negara akan kita semua kongsi dari semasa ke semasa. Terima kasih untuk Emma semua. Masih lagi bersama dengan Asyik Emma. Dan kita berhibur bersama dengan Amri Ong Nyam Juju. Satu lagu dalam dialek temuan dan dikata oleh genre ya, Kasihku Seri. Lagu baru daripada dia semua. Asyik FM menemui Asyik Rasli menemani Emma semua. Jumpa selepas utama 5 o'clock.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda. Kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Malaysia amal diplomasi seimbang utama keselamatan bekalan tenaga. Penjimatan RM250 juta hasil pelarasan perbelanjaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Malaysia mengamalkan diplomasi ekonomi yang seimbang dengan mengutamakan kepentingan nasional termasuk keselamatan bekalan tenaga. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menekaskan rundingan perdagangan dengan rakan strategik seperti Australia dibuat secara timbal balas.
1: Kita import fosfit, baja fosfit. Kita ekspor urea. Sebab itu dalam rundingan saya dengan Perdana Menteri Australia yang datang kemari 2 minggu yang lalu, dia minta urea. Saya kata boleh dengan syarat dia kirim fosfit. Jadi boleh. Dia minta minyak. Saya kata kalau lebih kita bagi, kalau tak ada tak boleh.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata Malaysia akan terus memperkukuh kerjasama ekonomi dengan rakan dagang utama termasuk China dan Amerika Syarikat meskipun berdepan perbezaan pandangan dalam isu geopolitik. Beliau menegaskan negara tidak akan berkompromi terhadap dasar penting negara termasuk kepentingan bumiputera dalam sebarang rundingan perdagangan. Mengulas lanjut mengenai cadangan penyusunan semula perbelanjaan kerajaan, Dato' Seri Anwar berkata pengambilan petugas kesihatan termasuk doktor dan jururawat tidak akan terjejas. Menurut beliau, kekeliruan timbul apabila cadangan penyelarasan bajet disalah tafsir menjejaskan sektor kritikal seperti kesihatan dan pendidikan.
1: Yang pertama, saya dah jelaskan tentang penyusunan semula beberapa pekerjaan semula tentang perbelanjaan. Ada kekeliruan. Perubatan, pengambilan doktor baru, jururawat, itu tak terjejas, tak terkesan. Pembinaan klinik tak terkesan. Cuma skop hospital yang mewah itu kurang. Satu. Sekolah, walaupun kementerian pendidikan kita kurangkan, tetapi untuk sekolah, pembinaan darjah-darjah kelas-kelas baru untuk kemasukan pelajar sekarang tidak terjejas.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Pengeluaran biodiesel B15 dijangka bermula bulan depan menerusi 19 loji pengeluaran berlesen di seluruh negara sebagai sebahagian usaha menstabilkan kos diesel. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pelaksanaan itu akan dibuat secara berperingkat bermula dengan B15 sebelum ditingkatkan kepada B20 dan berpotensi mencapai B50 dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang.
2: Ini kita lakukan secara gradual bagi menentukan bahawa agar harga CPO tidak akan membebankan pengeluaran kepada biodiesel ini. Dan kita akan lihat harga pasaran kepada CPO dan harga pasaran kepada minyak yang dikeluarkan untuk tenaga fosil. Dan setiap waktu kita akan menentukan bahawa kos pengeluaran itu tidak mengatasi harga pasaran kepada CPO.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah turut memaklumkan sekurang-kurangnya RM250 juta ringgit berjaya dijimatkan hasil pelarasan perbelanjaan termasuk penyusunan semula program bawah kementeriannya.
2: Kita pun telah mengemukakan kepada Kementerian Kewangan untuk kita mengurangkan program-program yang mempunyai kesan yang agak kurang berbanding dengan keutamaan-keutamaan untuk infrastruktur, bekalan air, elektrik dan juga amenities untuk laut bandar. Jadi untuk majlis-majlis promosi seperti pameran produk ataupun untuk mengadakan acara-acara yang penting tetapi tidak begitu memberi kesan yang mendalam sebelum ini, kami telah melakukan penjimatan dalam hal yang semikian.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pembinaan Remote Sensor Site RSS atau tapak sensor jarak jauh di Pulau Malawali perlu disegerakan bagi meningkatkan keupayaan mengesan ancaman di kawasan perairan khususnya di pantai timur Sabah. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata radar berkenaan sangat penting dan berkeupayaan memberikan maklumat tentang keselamatan serta ancaman terhadap kawasan laut itu. Sebelum ini, kerajaan telah memperuntukkan RM88 juta ringgit bagi pembinaan RSS berkenaan. Berita seterusnya. Radio Televisyen Malaysia RTM menjalin kerjasama strategik dengan UNITAR bagi memperkukuh pembangunan bakat industri media khususnya dalam menepani cabaran era kecerdasan buatan AI. Inisiatif itu dilihat sebagai langkah proaktif dalam memastikan ekosistem media kekal relevan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, industri media perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa mengorbankan kreativiti, nilai insan serta kualiti produk tempatan. Beliau menegaskan RTM komited memastikan penggunaan AI dalam industri penyiaran dilaksanakan secara seimbang bagi memperkasa kreativiti tersebut. Dalam perkembangan lain, pakar teknologi pendidikan Profesor Dr. Syamsul Arya Arifin menjelaskan usaha memperkukuh pelaksanaan AI dalam sistem pendidikan terus diberi penekanan khususnya melibatkan aspek etika, akses dan literasi digital. Ujarnya, penggunaan AI berpotensi meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran serta membantu mengurangkan beban tugas tenaga pengajar.
3: Kita tahu pensyarah-pensyarah dan guru mempunyai beban tugas yang sangat tinggi. Mungkin mereka memerlukan membuat laporan yang mengambil masa beberapa hari. Dengan adanya AI, maka kita dapat menghasilkan report laporan dalam masa beberapa jam saja. Jadi tidakkah itu merupakan satu keuntungan kepada kita?
0: Pelaksanaan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan awam dan barangan diperluas ke Sabah, Sarawak dan Labuan bermula hari ini. SKDS melibatkan 10 jenis pengangkutan awam dan 23 sektor pengangkutan darat barangan bertujuan memastikan penyaluran subsidi diesel lebih bersasar, telus dan berkesan. Pelaksanaan itu dibuat disambut baik pengusaha pengangkutan awam di Labuan. Ikuti reaksi Pengerusi Persatuan Pemilik Bas Mini Asmadi Ahmad dan Pengerusi Persatuan Pengusaha Teksi Muhammad Ismail Abdul Rahman.
4: Bagi saya, menyambut baik hasrat kerajaan untuk membantu golongan sasar terutamanya kami pengkhidmatan awam lah, seperti bas di Labuan. Jadi sekurang-kurangnya program begini dapat meringankan beban kami sebagai pengusaha, seterusnya meringankan beban kepada seluruh rakyat khususnya di wilayah Persekutuan Labuan ini yang menggunakan perkhidmatan awam. Kalau ikut dalam harga pasaran sekarang memang begitu tinggi, tetapi dengan adanya fleet card ini lebih banyak membantulah.
5: Ketika ini Labuan teksi tidak ada menggunakan diesel, tetapi menatuh satu hari nanti kita nak beli diesel. Jadi kalau sistem ini masih berkekalan, kami berterima kasih lah untuk orang semua, ada kebaikan jadi menyenangkan rakyat.
0: Konflik di Asia Barat, Iran sedang meneliti maklum balas terbaru terhadap cadangan damai 14 perkara Amerika Syarikat bagi menamatkan perang di rantau berkenaan. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, pelan itu memberi tumpuan kepada usaha menghentikan perang namun tidak melibatkan rundingan mengenai program nuklear buat masa ini. Keutamaan Tehran ketika ini adalah menamatkan konflik di rantau berkenaan termasuk di Lubnan. Antara tuntutan utamanya ialah pengunduran tentera Amerika dari kawasan berhampiran, menamatkan sekatan laut, pelepasan aset dibekukan serta pelonggaran sekatan ekonomi. Iran turut menetapkan semua isu perlu diselesaikan dalam tempoh 30 hari. Australia dan Jepun memeterai beberapa perjanjian baharu bagi memperkukuh kerjasama dalam sektor tenaga dan mineral kritikal. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berkata, kerjasama itu penting bagi memastikan bekalan tenaga, makanan dan sumber strategik kekal stabil serta lebih berdaya tahan. Australia kini membekalkan 1/3 keperluan tenaga Jepun dan kekal sebagai pembekal terbesar gas asli cecair negara itu. Akhir sekali, Malaysia Marathon 2026 seramai 25,000 peserta dari 69 negara dijangka menyertai larian tersebut sekaligus meletakkan acara itu sebagai antara penganjuran marathon komuniti terbesar di negara ini. Dianjurkan bersempena sambutan Hari Merdeka ke-69 yang bakal mencipta sejarah sebagai acara marathon komuniti berskala besar pertama. Presiden Malaysia Marathon, Adi Kasmadi berkata, acara itu bukan sekadar platform perlumbaan, sebaliknya menggabungkan elemen sukan, pelancongan, budaya dan hiburan dalam satu pengalaman bertaraf dunia. Pendaftaran Malaysia Marathon 2036 dibuka bermula hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia amal diplomasi seimbang utama keselamatan bekalan tenaga. Penjimatan RM250 juta ringgit hasil pelarasan perbelanjaan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, semua tiga potongan lagu nyanyian daripada Biden ya. Dalam lagu bertajuk Head, West and Halley. Satu lagu dalam balik semuanya. Hiburan kita semua bersama untuk 10 petangkan. Masa lagi dia dalam segmen rentak gini dengan lagu-lagu moden orang asli. Ada 18 suku kaum menemani semua di ruang udara Asia FM. Baik, dan keadaan lalu lintas untuk rakan-rakan kita pada sebelah petangkan. Pengguna-pengguna lebar plus ya. Trafik pelan selepas keluar plus 1 dari Sungai Besi menuju ke pusat bandar untuk sebelah petangkan. Rakan-rakan semua, selamat sampai ke destinasi masing-masing. Dan untuk rakan-rakan kita masih lagi bekerja, selamat bekerja semuanya. Dan dalam baitan untuk ikhmat semua moga tengah berat, selamat beristirahat pada sebelah pertengahan bersama dengan orang-orang hak kita sayang. Okey, dan dalam perhitung untuk rakan-rakan kita sedang dalam perjalanan ya, ada di atas jalan raya terutamanya. Nah, pastinya macam mana dengan pemanduan kita semua untuk sebelah pertengahan dan pakai bagaimana pula dengan kenderaan kita. Adakah semuanya molek? Terapkan semuanya molek-molek ya. Tapi pastinya untuk semua mungkin baru saja nak memulakan perjalanan, pastikan kita ambil benika ya, ambil sedia maklum. Pastinya sebelum kita memulakan perjalanan, periksa kenderaan kita dulu. Periksa brek, tayar, lampu kenderaan kita, adakah semuanya okey kan? Okay, dan dalam pada itu juga rancang masa perjalanan kita semua, dapatkan rehat hak secukupnya sebelum kita memulakan pemanduan kita, terutama lagi kalau nak memulakan perjalanan jarak jauh ya. Lagi ini kita kena ambil perhatian dengan keadaan pemanduan kita semua, pastikan bahaya di jalan raya dan juga kerana hari kita adakah molek, hujan ataupun cerah kan, kadang-kadang ribut putih, oh berbahaya juga ya. Dan jangan lupa juga untuk patuhi tanah dan arahan jalan raya. Jangan langgar undang-undang dan patuhi had laju hadapun dia tetapkan. Serta kalau kita rasa letih, nampaknya kita kena berhenti rehat untuk seketika. Terutamanya bagi semua mungkin mengenal lebarai-lebarai utama dan negara kita, ada R&R tu, berhenti seketika. Makan, minum mungkin untuk kita berehat sekejap sama-sama kita pergi ke tandas sebab semua ya. Tidur seketika mungkin. Okay, dan dalam perkara itu pastikan juga kita bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan, terutamanya kecemasan ya. Pastinya kita kena pastikan kendaraan kita ada kelengkapan hak cukup, umpama macam bantuan kecemasan ya. Okay, dan juga ada kun apa semua. Ya dah, serba-serbi kita rasa penting untuk apabila terjadi sesuatu di atas jalan raya. Dalam pada itu tayar spare kita ada angin ketot ya. Kenapa lama-lama ni kadang bila empat guna pastinya otak jadi keras, batu angin berkurangan, itu yang kita ingat ya. Pastikan kita bersedia untuk menghadapi kecemasan dalam keadaan nampak kita duga. Dan lepas itu pastikan juga ada nombor-nombor dapat kita hubungi apabila kendaraan kita dalam keadaan mungkin ada rusak apa ke kan. Kita kena ada ni kategori insurans apa ya. Boleh semak sebenarnya mereka semua ada dalam sistem MyJPJ kita semua ya. Kita guna insurans apa, lama lagi ke kita punya insurans ni nak matinya. Itu pastikan juga kita punya rotek kendaraan molek ya. Dan juga lesen memandu, hidup lagi keempat. Lesen memandu ni mudah ya. Itu hari jadi kita, kita danik lah. Dah cukup ke sampai masanya? Menikah ya, harus kita danik dari semasa ke semasa. Baik, kita terus berbual bersama dengan Airi untuk sebelah pertanyaan lagu bertajuk Kekasih Kedua. Satu lagu dalam Direct Temuan dan diikuti oleh Aboy, Karina, serta bersama dengan Ramsa, Derita Cinta. Asyik FM Menemui, Rentak Genen.

0: Hai, saya Eli Yusma. Saya dari Kampung Rasli Bukit Lanyan dan Masara Perdana. Sekarang saya buat kraft untuk daripada dawai bulu atau dipanggil kawat bulu. Bunga-bunga yang macam ni ada yang ni juga. Okey. Kalau berminat boleh tengok saya punya FB kat sini.
1: Apa
0: nama ni, Eli Yusma Laili.
1: Oh, okay. Dekat Facebook ni banyak ni.
0: Ah, banyak jap. Okey, kalau kat TikTok ada. Kejap ya. Ah, TikTok Eli Yusma.
1: Yusma. Kalau juga okey.
0: Okey.
1: Kalau siapa yang berminat boleh
0: dekat. Boleh DM saya. Lepas tu saya akan cubalah buat yang semampu yang boleh lah. Bagi contoh saya buat contoh yang sama macam tu lah. Order yang paling besar lah tahun ni. Yang ni besar.
1: Ini biasanya orang dekat, biasanya orang order untuk cendera
0: hati. Ya.
1: Hari jadi.
0: Untuk macam hari special-special lah macam tu. Lepas tu akan ada buat ni juga. Bunga paha atau bunga telur dengan bunga penanggah. Untuk ambil order.
1: Kalau nak kahwin ni.
0: Bunga telur, bunga telur. Kalau orang luar panggil bunga paha. Boleh order-order. Boleh. Bagi bini ke, bagi mak ke, kata ada bini bagi mak.
1: Ya, terima kasih.
0: Okey, sama-sama. Terima kasih tolong war-war ke Inak punya ni. Terima kasih.

Itulah bersama Non Ramsa yang dari tercinta. Okay, dan satu berita mungkin mengembirakan untuk rakan-rakan kita, terutamanya bila semua yang diam di luar negara ataupun baru saja bercadang nak pergi keluar negara, sama ada bekerja apa semua ya, ikut pasangan pergi belajar dan macam-macam lagi lah. Lagi dan pastinya sistem pengurusan warga negara Malaysia MySuah dilancarkan rekad agak memberi manfaat besar ya, terutamanya kurang Malaysia di luar negara, dengan mengurangkan keperluan halak secara fizikal ke kaunter dan memudahkan urusan melalui pejabat konsulat persekutuan. Di mana Kementerian Dalam Negeri KDN menerusi kenyataan memiliki sistem itu membantu membuat bangun ya aliran kerja Jabatan Pendaftaran Negara JPN melalui automasi proses integrasi data antara agensi dan juga kawalan keselamatan maklumat hak lebih kokoh, sekaligus meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan kewarganegaraan secara menyeluruh. Katanya sistem MySuah yang ada inisiatif pendigitalan strategik yang dibuat selaras dengan pindahan bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan untuk memperkemas pengurusan permohonan kewarganegaraan secara lebih bangun, cepat dan juga bersepadu. Dan dibuat ya sepenuhnya secara dalaman oleh pasukan teknologi maklumat JPN, sistem IKA menyediakan tempat ataupun platform mesra pengguna hak memulakan permohonan dibuat ya secara dalam talian sepenuhnya, termasuk memuat naik dokumen digital, semakkan status secara masa nyata dan juga notifikasi automatik ke pemohon. Itu dia MySuah, pemudah pendaftaran kelahiran di luar negara untuk rakyat Malaysia. Kita sudah semestinya memudahkan rakan-rakan kita ada di luar negara ya, mana bekerja ataupun belajar apa semua. Sekiranya kita melahirkan anak di luar negara. Okay, Asyik FM Monomoy, terus bersama-sama dengan Hemo semua. Selepas ini pada pukul 6 petang kita akan bersama dalam segmen Mata Marah ya, untuk rakan-rakan semua sampai ke pukul 7.30 minit malam. Dan jangan lupa pada pukul 7.30 minit malam sudah semestinya Kasanah Seni Asyik Extra akan dapat kita ikuti lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli selama setengah jam matahir kan bertugas. Okay, dan ikut KPCY itu dan lagu bertajuk Yud dan ikut oleh ESB Noriana dan juga bersama dengan Malok Setelinda Ada In Perbatasan. Asyik FM Monomoy, rentak kanan.

Salam sejahtera dan salam satu madani. Saya Mutaj, anak perempuan Musa, seorang pengusaha kek secara kecil-kecilan. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Asyik FM yang telah memberi peluang kepada saya untuk berkongsi pengalaman sebagai seorang pengusaha kek. Saya menjual kek dari rumah yang terletak di Muazzam Shah Pahang. Saya menjual pelbagai jenis kek seperti kek marble, kek tapak kuda dan juga brownies. Biasanya, saya akan membuat kek apabila telah menerima tempahan dari pelanggan. Pada awalnya, membuat kek adalah sekadar mengisi masa lapang saya di rumah. Saya suka membuat kek untuk anak-anak, untuk keluarga dan juga untuk rakan-rakan terdekat. Daripada situ, saya banyak mendapat maklum balas yang positif yang memberi keyakinan kepada saya untuk memulakan perniagaan dari rumah. Saya telah menceburi bidang ini selama 3 tahun. Buat masa sekarang, saya masih lagi dalam fasa pembelajaran. Wow. Asyik, asyik.

Kita bersama dengan ASB ya, Noriana. Harapkan kita ada pada sebuah kaum jahut hiburan kita semua bersama orang tak ingat. Lagi kita sedangkan cerita daripada luar negara di mana satu kapal tangki terkena objek macam projektil ya, 4 kilometer pasti di luar pantai Emirah Arab Bersatu UAE. Itu menurut laporan agensi maritim Britain pada Isnin, semasa Amerika Syarikat ya, Moyet akan mengiringi kapal melalui Selat Hormuz Hak Talang. Di mana katanya satu kapal tangki dilaporkan terkena projektil 4 kilometer dan kejadian itu terjadi kira-kira 78 batu nautika di utara bandar Fujairah UAE. Dan dalam pada itu, dia semua juga turut menyeru kapal-kapal melalui kawasan itu biar berhati-hati sementara pihak berkuasa muat siasatan ya. Dan laporan itu ada semasa Amerika dan Iran masih buntu dalam rundingan damai selepas gencatan senjata dalam konflik di Asia Barat berkuat kuasa pada 8 April. Okay, Aisyah FM Monomoy terus bersama-sama Rune Mosmo dan non petang kelak kita akan berhibur dalam segmen Mata Marih dan ikhlas bersama dengan Linda dan juga Malo ada yang berbatasan serta bersama dengan Ensa lahir bersuka. Aisyah FM Monomoy, Rune tak kira ni.

Itu suara daripada Endang Estauriana, Dia Yang Kucari. Okay, lagu ada keluarkan pada tahun 1984 ya. Dan itulah lagu dalam album keempat Endang Estauriana. Dan itulah juga tajuk lagu album dia keempat ya, Dia Yang Kucari. Dia akan mencari bersama-sama orang nama semua dalam segmen Mata Maria untuk sebelah petang. Terima kasih untuk rakan-rakan yang masih lagi terus setiap bersama dengan ICFM Tegra Demano Haji Mo Semoda dan khasnya Radio RTM. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan yang sentiasa menyokong semua Tegra Demano Haji Mo Semoda. Terima kasih atau penyantar muda ataupun tua. Semestinya ya kesetiaan semua bersama dengan semua sentiasa dihargai. Okay, dan dalam perayaan itu sudah sebenarnya pasal harga ini juga untuk rakan-rakan kita mungkin menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini. Semoga dipanjangkan umur dan juga dimurahkan rezeki sentiasa dan bersikaplah. Itu yang kita nak. Rezeki kita juga sentiasa bertambah, gaji kita naik, kesihatan pun dalam keadaan hak molek sentiasa dan sentiasa disayang oleh orang-orang hak menghargai diri kita seadanya. Tak apalah kan, mungkin orang ada setengah orang hak tak berkenan ke kita, tak apalah tu, bubuh ke tepi kita abaikan hak tak berkenan tu, tapi kita hargai orang hak cukup menghargai diri kita, itu yang kita nak. Jangan kita lupakan benda itu ya. Dalam kita memikirkan orang tak berkenan ke kita, jangan kita lupakan juga orang hak sentiasa menghargai diri kita. Itu yang harus kita utamakan. Biasalah kan asam garam kehidupan. Okay, dan kita berkongsikan pasal keadaan hari kita untuk sebelah petang yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada pukul 5.50 minit petang tadi. Amaran debu petir dan juga hujan lebat dan negeri Kedah di Langkawi, Kota Star, Pokok Sena, Yan, Pendang, Kuala Muda, Sik dan Baling, Pulau Pinong di seberang Perai Utara, Perak dan Hulu Perak, Kelantan dan Gua Musang, Pahang dan Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerloh, Maran dan juga Bera. Negeri Sembilan dan Jempol, Johor dan Tangkak, Segamat, Muar, Batu Pahat, Keluang, Pontian dengan Kulai, Sarawak dan Kuching, Serian, Samaran, Sri Aman, Betung, Sarike, Sipu, Kapit, Terlimbang, Sabah de pedalaman Sabah, Pantai Barat Sabah de Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Seteranau, serta juga Senakan dan tak lupa juga wilayah Persekutuan Labuan ya, sampai ke pukul 9 malam kelak. Jadi tidak akan ada kita untuk tarikh 4 Mei 2026 hari Isnin. Okay, dan sebelum terlupa juga kan, 1 Mei lepaslah hari pekerja. Jadi pasal kita menghargai kerja kita, itu yang paling utama juga. Kalau tak kerja, taklah pendapatan. Jadi hargai apa saja yang kita buat pada mereka. Sudah semestinya kalau kita membuat kerja kita dengan seikhlas hati ya, jadi pendapatan kita pun akan jadi secukup-cukupnya lah. Kita terus bibur bersama dengan Tunas Pai dan lakuk bertajuk Jaya ataupun Jaya. Kita daripada Suku Kom Jahut dan dikutuk oleh Rahmat Sentan Kecundang. Kita bersama dengan Gerhana Naruk Najek, satu lagu dalam Dalai Temia. Asyik FM Menumai Matemarai.

0: Oi, Saga.
1: Apa ni?
0: Kau tahu tak awek aku cakap yang sebulan lepas aku dapat nombor tu?
1: Kau dapat nombor kat mana?
0: Dekat Facebook aku dapat.
1: Hati-hati Zee, dalam Facebook mana boleh percaya.
0: Tapi dia layan aku baiknya.
1: Tak apa, kau try kau dulu.
0: Ha? Tak apa. Dia jangan nak telefon aku ni. Kau tunggu jap lagi. Mesti dia telefon aku. Kau tengok cantik awek ni. Suara dia lembut, manis.
2: Hello, baby, you tengah buat apa tu?
0: Oh, baby tak buat apa ni, ada dengan kawan dia. Kenapa ya?
2: Boleh tak I nak guna duit you untuk bayar I punya kereta I ni rosak dekat tepi jalan. Jadi boleh tak I pinjam je duit RM1,000? Boleh tak? Sebab kereta I rosak.
0: Oh, tak ada masalah baby. Untuk baby RM1,000-RM2,000 I boleh bagi sama you. Sekejap lagi ni I bank kat you ya. Okay, nanti you bayarlah.
2: Okay, thank you. Thank you baby. Sebab tu I sayang sangat dekat you tau.
0: Aku dengar tak suara awak tu? Dia nak pinjam aku duit. Kau dengar tak Saga? Suara awak tadi manis. Dia pergi kat aku RM1,000 nak pinjam. Tapi aku bagi RM2,000 lah.
1: Kau ni biar betul. Kau baru je kenal dia. Takkan kau dah percaya dia dah?
0: Aku yakin ni. Takkan awak cun-cun macam nak tipu kita Saga?
1: Hati-hati si. Aku takut kau kena tipu je.
0: Apa kau Saga kau cakap macam tu? Kau ni mesti kau jealous dengan aku. Tahulah awak ni lawa. Aku nak bank in. Kau tengok duit aku banyak ni. Banyak ni dapat gaji ni. RM3,000 banyak lah tu kan. Aku dah siap terampa kat Saga. Tengok aku telefon dia. Dia takkan tipu aku punya. Kau ni fikir bukan-bukan. Kau tengok. Sekejap aku telefon dia.
2: Padan muka. Aku dapat duit RM1,000 dibagi RM2,000. Kena tipu lelaki ni. Okay, aku nak block nombor dia. Bye.
0: Afsal, tak ada dah ni. Tak ada lah bro. Alamak, tak apa. Aku cuba sekali lagi. Itu mungkin dia sibuk lah tu. Tak apa. Kita cuba sekali lagi. Alamak, tak dapat lah.
1: Itulah Zee, aku dah beritahu dah. Kau jangan percaya perempuan dalam media sosial ni.

mengajak ya satu lagu dalam dialek Temia daripada kumpulan Gerhana. Hiburan kita untuk petang kader dalam segmen Mata Marah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ya mengarahkan Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia untuk muat bangun operasi pembinaan awan di negeri-negeri yang ada pada tahap kritikal, terutamanya Kedah dan juga Perdis. Di mana katanya cara itu ada keperluan mendesak ya, dalam menepani keadaan air panas masa selain mencadangkan penggunaan teknologi drone untuk mengatasi masalah logistik yang untuk operasi itu dapat dibuat dengan lancar. Teman-teman katanya akan mengarahkan Met Malaysia untuk muat bangun mereka termasuk meneroka penggunaan teknologi drone serta kerjasama dengan bermacam pihak untuk menampung kekurangan pesawat bersesuaian demi memastikan kesejahteraan rakyat terus terjaga. Jadi itu dia untuk rakan-rakan kita ya. Perdana Menteri arahkan untuk muat bangun pembinaan awan terutamanya di negeri-negeri terjejas macam Kedah dan juga Perlis. Masih panas kan di setengah tempat sampai kering di setengah tempat tu, air surut sampai merekah kan, kita lihat tanah-tanah apa semua. Benda itu lepasnya harus kita cegah ya. Kita kejadian alam terus mestinya pada pagi kita nak agak, pada pagi kita nak cegah. Jadi, walaupun sekurang-kurangnya kita harus mencari jalan ya untuk mengurangkan pemasaran ni kan. Baik, itu Spiber bersama dengan Oton AXC dan lagu bertajuk Garam Rom Ladak, satu lagu dalam dialek Melayu dan diikuti oleh Act Japan Kurunai serta bersama dengan Lenny Maaf Sayang. Asyik FM menemui Mati Marih menemani Mosmo untuk sebelah petang kader ruang udara Asyik FM siaran orang asli.

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai scammer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.

Itulah suara daripada Lenny, ya, maaf sayang. Okey, dan keadaan lalu lintas untuk sebelah petang ika, terutamanya untuk rakan-rakan kita mengenal lebuh raya, ya. Demam teriput pelan de elit arah utara dari Sipil ke Shah Alam, dan dalam pada itu juga teriput juga pelan de NKB arah selatan dari Damansara ke Setia Alam. Dan ada kemalangan de elit ada kilometer 40.4 arah selatan dari Bandar Serinia ke Bandar Baru Nilai serta lorong kiri terhalang dendun serta trafik pelan. Jadi hati-hati memandu untuk rakan-rakan semua pada sebelah petang ikan. Okey, dan dalam perit itu kita berkongsi sedikit cerita daripada luar negara berkenaan dengan satu penyakit dia untuk sebelah pertandingan. Di mana jangkitan hantar virus 3 orang bilik atas kapal persiaran di lautan Atlantik. Di mana Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO semalam yang melaporkan 3 orang bilik di atas satu kapal persiaran yang tengah berlayar di lautan Atlantik, termasuk seorang disahkan dosa terkena hantar virus. Penularan itu dilaporkan terjadi di atas kapal MV Honduras sedang dalam perjalanan dari Ushuaia, Argentina ke Cape Verde. Dan WHO memberitahu setakat ini satu jangkitan hantar virus dah disahkan melalui ujian makmal, sementara 5 lagi kes disyaki, dan daripada 6 orang yang terjejas itu, 3 orang bilik dan seorang tengah dirawat di unit rawatan rapi ICU di Afrika Selatan. Di mana WHO yang menjelaskan hak jangkitan hantar virus biasanya berkait dengan pendedahan ke persekitaran hak tercemar air kencing atau tikus, ya. Walaupun jarang terjadi, hantar virus boleh merebak antara manusia serta boleh menyebabkan penyakit pernafasan hak serius dan menak pemantauan serta rawatan rapi. Terdulu ya, semalam Kementerian Kesihatan Afrika Selatan memenuhi AFP terjadinya penularan penyakit pernafasan akut teruk menyebabkan sekurang-kurangnya 2 bilik antara seorang lagi dirawat di ICU di Johannesburg, Afrika Selatan. Jadi tidak jangkitan hantar virus, ya, 3 bilik atas kapal persiaran di lautan Atlantik. Okey, Asyik FM menemui terus bersama-sama dengan semua dan seterusnya bersempurna Wak dan Barakuda Malegai Sutera Cinta dan ikuti oleh Li Blatim Benlek Maha serta bersempurna Gama dari hati ke hati. Asyik FM menemui Mati Marah.

0: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

0: Bukan masa tu dari hati ke hati hiburan kita ya. Amat marah.
1: Sedikit perjudian dalam talian didalangi warga asing yang mampu mengut keuntungan hampir 1 juta sebulan tumpas hasil serbuan OB Serkap Jabatan Imigresen JAM Johor ya. The Putri Heber Iskandar Putri pada Rabu lepas di Johor Bahru. Menurut kata pengarah imigresen Johor ya, Datuk Muhammad Rusdi Muhammad Darus, dalam serbuan dia satu pangsapuri puli dia semua menahan 2 orang jantan warga Cina dan 5 orang tina warga Thailand berumur antara 33 sampai 38 tahun ya, dan turut ditahan seorang budak jantan warga Cina berumur 2 tahun. Operandi sedikit ya, semua pemain judi ada dari Thailand dan UAE itu akan menghubungi operator melalui telefon untuk muat transaksi duit yang menggunakan akaun bank di negara itu. Tahap bekerja dalam segera itu akan memasukkan mata atau poin ke dalam setiap akaun pemain judi dalam talian. Dan dalam pada itu, hasil siasatan ya, mendapati sindiket judi itu beroperasi sejak 3 bulan lepas dan mampu dapat keuntungan kira-kira RM900,000 sebulan. Dan pada lepasnya, turut dirampas dalam operasi itu ya, duit tunai sebanyak RM2,500, 7 atu komputer, 34 atu telefon pintar bermacam jenama, serta satu mesin pencetak ya, dan pada mesika kesemua desmo suspek datang debuah peraturan-peraturan imigresen 1963 untuk siasatan seterusnya. Judi dalam talian yang ada dalangi warga asing tumpas. Lepasnya desmo dapat lebih kurang hampir 1 juta setiap bulan. Desmo menyasarkan warga. Arab Bersatu dan juga pemain dari Thailand ya, pemain judi dalam talian itu. Okay, macam-macam hal, macam-macam kisah, dan terus viewer bersama dengan Dol Variasi dan juga bersama dengan Kak Yung Menhan Rindu, serta dikutuk oleh Datuk Gatir Cahaya Ibrahim, Kupendam Sebuah Duka, dan juga player band Bukan Main-Main Sayang. Aisyah FM, minumoy, mati marah.

Adakah anda tahu cara-cara menyemak senarai kontraktor elektrik berdaftar? Biar saya tunjukkan. Pertama sekali, anda perlu melayari laman web ecos.st.gov.my. Di laman utama ECOS, anda perlu klik pada maklumat. Kemudian, klik pada senarai kontraktor elektrik berdaftar. Di halaman ini, anda hanya perlu mengisi nama syarikat atau nombor ROC atau negeri yang anda inginkan. Klik pada cari. Seterusnya, anda akan melihat kesemua senarai kontraktor elektrik berdaftar mengikut maklumat yang anda masukkan. Klik nama syarikat untuk maklumat lebih lanjut. Jadi, apakah kelebihan melantik kontraktor elektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga? Antaranya ialah kerja-kerja yang dijalankan akan dilakukan atau dipantau serta diuji oleh orang kompeten yang ditauliahkan oleh ST, dan ia juga dapat mengurangkan risiko berlakunya insiden kemalangan atau kebakaran.

Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.

Kita habis berdengar suatu lagu tradisional sebagai lagu pembukaan kita ada dalam segmen Kasanah Seni Asia Extra daripada suku Kompos Melayu, lagu bertajuk Patung Tunjet ya, daripada nyanyian Poyang Inolanto untuk hiburan kita semua bersama pada sebelah malam ini. Terima kasih di atas kesetiaan rakan-rakan sentiasa bersama Ron Asia FM ya. Dan lepas pasal sekarang tadi kita berhubung dengan lagu-lagu moden masyarakat kita dan juga lagu-lagu campuran daripada bangsa-bangsa ataupun kaum-kaum lain, macam-macam bahasa dan juga sudah semestinya budaya dapat kita dengar ya. Dan pada masa sekarang kita berhubung pula bersama dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli selama 30 minit ya, sampai ke pukul 8 malam kelak. Okay, dan dalam pada itu, selamat menikmati makan malam untuk rakan-rakan semua dan semua mungkin baru saja nak menyiapkan makan malam. Okay, selamat memasak dan semoga semuanya berjalan dengan lancar pada sebelah malam ini. Walaupun mungkin masakannya simple saja kan, biasa saja. Rasanya ianya adalah rezeki kita semua. Tambah-tambah lagi kalau masakan-masakan traditional ya, tak mustahil kita akan pertama berkali-kali. Sama lada apa semua, ada ikan-ikan sungai, ikan-ikan payak kan, campur pula dengan sayur-sayur hutan macam pucuk paku, cemprai apa semua. Jadi tak mustahil kita akan bertambah nasi berkali-kali. Jadi selamat menikmati makan malam untuk rakan-rakan semua dan terus berhibur bersama dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli. Berhibur bersama dengan rakan kita daripada orang asli suku kaum Seletar ya. Lagu nyanyian hak bertajuk Ketam Jengking dan diikuti lagu dalam dialek Mahmeri, lagu Sidut bersama dengan Mas Nah Unyan dan juga satu lagu dalam dialek Cahaya daripada Kampung Raba, Gerik Perak. Asyik FM menemui Kasadah Seni Asyik Extra.

Suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan MyDigital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan MyDigital ID. Selamat, pantas, mudah.

sekarang untuk menangkis berita palsu dan fitnah dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa ikuti Biar Betul setiap hari di semua 34 stesen radio RTM.

0: Ibrah Semayas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedara dekir rahmati Allah. Sinoi disingkat ku dunia monglah peluang keemasan bagi manusia untuk hubuh kebaikan sebanyak-banyaknya sebelum ajal tiba. Maka sementara masih bernafas, sihat dan bertenaga, sama-sama lahir semua hitarbiah diri hik menjadi minda beriman dan bertakwa no Allah Subhanahu Wa Taala. Ruhi perjuai amal soleh, hi perjuai istighfar dan bertaubat no Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala kata surah An-Nahl ayat 97, buk tali dia beramal soleh jukral atau kerdul sedang ke beriman, maka sesungguhnya dia akan dipersui ke rusinoi dia lebih bor, dan sesungguhnya dia akan dibalas ilimai ru pahala dia lebih bor jupada ma dia telah ilimai ui. Asas kerukunan sinoi masyarakat majmuk hendak memastikan keadaan aman dan harmoni dia dinikmati sentiasa terpelihara. Setiap komuniti hendaklah menghargai dan mensyukuri kepelbagaian demong. Ruhi elak diri jupada hibuh perkara de boleh mengganggu gugat kesatuan dan perpaduan negara bangsa. Imakna setiap ahli keluarga dan juga anggota masyarakat hendaklah sentiasa berusaha hisingkirkan sikap masmumah atau sikap niknek da aji nik sengi, fitnah memfitnah, caci mencaci, pulau memulau dan sebagainya. Bagi harapan kata masyarakat hik-hadih, mong mai de kurang senang ru kemajuan serta kemewahan sinoi de makep yang mai kila. Sikap bagi aji, nanak nilai de tok bor katih negara de hucapai kecemerlangan dan membangun. Namun adalah antara resam dunia bila mong mai kaya raya dan berjaya, terus mong pemikiran negatif. Ili mai matoh mah konon kemajuan serta kejayaan aji hasil ju pinjaman, ju rasuah, ju tipu daya dan sebagainya. Perasaan kurang senang monglah benih sifat iri hati dan hasad dengki. Iri hati monglah sifat dia muncul akibat ju perasaan ego dan sumbong sehingga tak boleh terima atau neng mai kila lebih maju juga atau lebih juga. Lantas rasa iri hati ki jadi hasad dengki. Hasad de berasal dari perkataan Arab bererti dengki. De aji perasaan nikmat, perasaan kelebihan, kebolehan, keistimewaan demong kumaikil aji terhapus. Hasad dengki mengulas sifat mazmumah de paling kerap melanda diri manusia. Kati huhurai sikap de keji adi, Imam Al-Ghazali kisnarai ni ciri-ciri mai de dengki. Pertama, numum aji kihon kenikmatan dan kelebihan mai aji kikep yake. Kuinar kait ke to kikep kelebihan mai de berjaya ke kihon nikmat atau kelebihan aji hilak jumai aji. Ku ini kirasa nyiknos bila kinang mai kilat lebih juga. Sebagai aji mai de hasad dengki akan sentiasa gelisah dan tak puas nos bila kinang kelebihan dan kejayaan mai kilat. Bila perasaan aji tok ke ki bendung, maka umam aji akan kisusun strategi agar hasrat ke tercapai melalui matali icara. Maka akan timbul fitnah, cerita reka de niknek terhadap maida ki dengki. Malah mong juga de guna media sosial untuk menfitnah atau lebih teruk mengguna ilmu sihir no maida ma dengki aji. Sekian hak di talino rancangan tazkirah Juin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjaki.
2: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

Ya, Chef FM Boy Numoy, 8.4 minit imengot ketika nuknen. Okey, dan pun terima kasih Marakas Sugas, Ya Ajih, DJ Haiza lah ya, kata dia Lajokun, The P-Probe Cape untuk konti ketiga. Pastinya sebetulnya niat lah ya. Dan pun untuk pembuka tirai, bukan pembuka tirai, penutup tirai sebenarnya. Untuk hari ada, ada pastinya edisi 4.5.2026. Konti terakhir lah ya, konti keempat bertemankan dengan Wiki ke udara untuk hari Isnin ada lah ya. Pastinya minggu pertama juga pada Gecik Mei ni. Relok pun yang hot kesempatan juga hot ucapkan selamat hari bomba ya. Kepada mengambil semua anggota bomba lah sedunia sebenarnya. Dia disambut pada hari adah. Tarikh ni pastinya hari adah lah ya. 4.5.2026. Okey. Pastinya bomba merupakan anak tonggak penyelamat negara lah ya. Terima kasih abang bomba dan kakak-kakak bomba ya. Terus berbakti lah ya. Kepada komuniti mai raya lah ya. Okey, seperti biasa pilihan Asyik akan kudara. Malok Kek Bulingeng permintaan lagu Kek menerusi talian WhatsApp Asyik FM dengan nombor 013-3151-600 ataupun Kek Bulingeng juga menerusi TikTok Live Asyik FM. Sebentar Johoi dia akan eng onkan ili punya live lah ya. Jadi Kek boleh point no ya, gagado no. Dan pastinya akan eng onkan sebentar Johoi lah ya. Pastikan Kek hot ngeng permintaan lagu je K-type ataupun K-Asia tajuk lagu je dengan betul katih permintaan WhatsApp ataupun TikTok Asyik FM menerusi je lah de eng yap nombor de eng pasal je ni lah ya. Pastinya he cerengai sekejap nak lagu Ju Nyanyian Mijo Band akan ke udara Sewang Warisan Mana. Pastinya dia akan ke udara Asyik FM menemui.

0: Kosong satu tiga tiga satu lima satu enam kosong kosong. Ask Shift FM moy now moy.
1: 89.3 Ulu Tembelih Asyik FM.

Ya, Fizz Allen serta rakan duetnya lah ya, Shani, bahagia sepertanya lah ya. Ketika duduk masih lagi berteman kena Wiki ke udara untuk segmen pilihan Asyik. Seperti biasa, permintaan lagu lah ya, dia akan ditunaikan menerusi kiriman WhatsApp serta live TikTok. Dia akan on-kan sekejap lagi. Kalau K-Hot ngeng menerusi WhatsApp, in nombor net 013-3151-600, okey? Baik, seperti biasa, pastikan K ngeng ataupun hantarkan permintaan lagu je. Type tajuk lagu dengan betul lah ya. Artis pun dengan betul. Sebab jala sebab mudah untuk engkek kata sistem simpanan lagu je adalah ya. Okey, tanpa melengahkan masa, akan eng wacakan malok rakan hip menerusi kiriman WhatsApp. Ada biap lah ya. Halo DJ, hai juga, selamat berkonti pada imungan ada. Dibiar rakan hi Intan Jumaran, kismain dan lagu Junyanyan Spring, dia bertajuk Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta lah. Mungkin juga ucapan lah ya, kepada semua pendengar Syak FM, tak kira malok talingkit berada ya. Dan pada Bu Imai, dia mengenali diri yang ada. Semoga semuanya berada kat dekat anda borlah, sihat lah ya, di samping peringat keluarga serta kawan-kawan untuk DJ Petugas. Terima kasih selalu. Baik, sama-sama juga rakan hi Intan Jumaran Pahang lah ya. Okay, seterusnya baru mengut DJ, baru mengut juga Eng Lundi, Ju Cendrong Kelubi, Kampung Gajah Perak lah ya. Kisman dan lagu rakan hi Ade, Ju Nyanyian Khalifah, dia bertajuk Cintaku Dewi Karmala. Terima kasih DJ, semoga semua mai terhibur dan sama petugas. Baik, sama-sama juga Lundi, Ju Cendrong Kelubi. Dan seterusnya Kak G, Ju Syah Alam, dia paling paling nyon jugalah ya, kawasan Lembah Kelang ada. Katanya kisman dan lagu Junyanyan Victory, dia bertajuk Arjuna Kekasih Hati lah. Dengan ucapan selamat malam, berpengok semoga semua sambil layan Asyik FM pada imungan ada. Okey, seterusnya rakan hi Jutaman Pelangi Rawang, Aziz katanya kisah dan lagu Junyanyan DSL, dia bertajuk Rindu Merindu. Terima kasih DJ, sama-sama juga ya Aziz, Jutaman Pelangi Rawang lah ya. Okey, relok pun terus sayang pilihan Asyik Kudara Asyik FM. Moin-moin.

0: Aku Ramin.
1: Aku Edi.
2: Aku Enceng.
3: Aku Paris.
4: Aku Ahmad.
5: Aku Kino.
6: Aku Irul.
7: Kami Ending. Dengarkan Asyik FM.
8: Ya, Syekh FM, Moin Umoy, 8.34 minit dimengot ketika dunia negeri. Masih lagi berteman dengan Wiki Kudara untuk segmen pilihan Asyik lah ya. Walaupun dia mungkin dia senang memandu ketika dunia. Selamat memandu. Semoga kek selamat loy destinasi di kek tujuh lah ya. Walaupun gasip untuk pening lampu isyarat kemirkan top. Kiri kanan sebelum kek pelut ataupun kek menukar simpang lah ya. Okey, baik, teruskan lagi permintaan dia seterusnya menerusi kiriman WhatsApp. Malak dia bingung, gerakan hi. Serta anek layar dia biap. Hai DJ, bor mengot. Bor mengot juga. Eng Zulkifli Lee. Juga pun mai hi Kuala Bil Slim River Perak lah ya. Malak dia biap, rakan hi ada. Bisa main anek lagu. Jukupulan Secret Band, dia berjudul Sayang Kamu. Baiklah ya, Zul. Zulkifli Lee, lagu AJ akan diputarkan. Dan seterusnya, bor mengot DJ. Bor mengot juga Salina ya, Ju Rompin. Malak dia biar pada mengot ada DJ lagu permintaan Ju nyanyian UK, dia bertajuk Kekasihku di Menara. Malak dia biar juga lagu dia ditujukan untuk hit tali lah ya. Semua pendengar Syah FM semua terhibur. Dan untuk sip juga untuk DJ, terima kasih kerana sudi baca permintaan dengan dia. Terima kasih DJ Bor mengot katanya. Baik, sama-sama juga Salina, Ju Rompin Pahang lah ya. Dan seterusnya, hai halu DJ, halu juga Siti Salwa juga dah debi tiba lah ya. Lagi pasal lagu permintaan Ju nyanyian Imran Ibrahim, dia bertajuk Bukan Ku Tak Sayang. Untuk hiburan suap dengan Aisyah FM, dia setia pada Imengot Adeh katanya. Bye-bye Aisyah FM, terbaik katanya. Baik, sama-sama juga rakan hi Siti Salwa juga dah lah ya. Dan seterusnya rakan hi Anto Tony katanya, Ju Kampung Mai hi Pulau Kempas Banting Selangor. DJ nak minta lagu kumpulan Nyata, dia bertajuk Ong Tipu Aku lah ya, kata dialek temuan. Ada pastinya ditujukan untuk rakan-rakan dia mengenali diri Eng lah ya. Semoga bor selalu untuk DJ, semoga bor dan sihat selalu. Moin umoy katanya. Baik, sama-sama. Hek juga ya Anton Tony. Pastinya hek, semoga bor juga lah ya. Terhiburlah dengan pilihan hek adik. Pastinya dah akan kudara Nyata Ong Tipu Aku. Asyik FM, Moin umoy.

0: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ZFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.
1: Ya, Syed FM, Muin Umoy, 8.54, minit di Bengot ketika Nuknen lagi. Okay. Ada pastinya, setar cok.
0: Jangan lupa untuk mengikuti.

subsidi bersasar lebih efektif tangani krisis bekalan global. Malaysia perlu terajui teknologi halal global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Usaha memperkukuh mekanisme subsidi khususnya melibatkan bahan api disifatkan sebagai langkah lebih tepat dan proaktif dalam menangani krisis bekalan global. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, pendekatan itu juga membolehkan bantuan disalurkan secara lebih bersasar sekaligus membantu kerajaan mencapai sasaran defisit fiskal 3.5% tahun ini. Pemberian subsidi secara pukal, khususnya dalam situasi krisis semasa, menyebabkan kerajaan menanggung kos subsidi bahan api yang tinggi sehingga mencecah RM5 bilion sebulan. Sekiranya keadaan itu berterusan, kerajaan mungkin terpaksa menyemak semula harga bahan api bersubsidi. Tambahnya, tindakan sedemikian berisiko mencetuskan kesan berantai termasuk peningkatan harga barangan dan tekanan inflasi pada masa hadapan. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan bekalan minyak negara kekal terjamin meskipun berdepan peningkatan kos penghantaran dan insurans susulan gangguan laluan perdagangan akibat konflik di Asia Barat. Beliau berkata bekalan minyak dan gas untuk kegunaan domestik masih terjamin melalui hubungan baik dengan beberapa negara pengeluar utama.
1: Oleh kerana kita berbaik dengan Iran, di antara negara yang mula diberi laluan, Malaysia. Dengan Rusia, kita ada hubungan baik. Dengan Turkmenistan, Uzbekistan yang kita ada hubungan yang baik sekian lama, beri jaminan. Jadi dari segi supply, tapi harga meningkat. Ini bukan masalah yang berpunca dari kita, tapi yang berlaku dan sekarang harus kita kawal. Sebab itulah kita terpaksa berdepan dengan harga minyak di Malaysia. Malaysia masih bertahan.
0: Datuk Seri Anwar turut memaklumkan perbelanjaan subsidi ketika ini bergantung pada harga semasa dan boleh meningkat melebihi RM6 bilion sekiranya harga minyak global terus melonjak. Penyelarasan subsidi Budi 95 itu perlu bagi mengurangkan beban kewangan kerajaan.
1: Kita turunkan daripada 300 ke 200 kerana kita terbeban. Tampung kos minyak dan diesel. Kalau harga itu melambung tinggi betul, dia mungkin mencecah lebih pada 6 bilion. Tapi kalau harga setakat sekarang, RM5 bilion satu bulan. Bayangkan, 10 bulan, RM50 bilion dari dana kerajaan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri telah mengarahkan Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia, untuk menyegerakan pelaksanaan operasi pembenihan awan di negeri-negeri yang berada pada tahap kritikal, khususnya Kedah dan Perlis. Langkah itu merupakan keperluan mendesak dalam mendepani situasi cuaca semasa. Beliau turut menyarankan penggunaan teknologi drone bagi mengatasi kekangan logistik agar operasi berkenaan dapat dilaksanakan dengan lancar. Selain isu cuaca, Datuk Seri Anwar juga mengulas berkaitan kebajikan 3 ekor gajah milik Malaysia iaitu Dara, Amoy dan Klat Ketat yang kini berada di Jepun. Tegas Perdana Menteri, kebajikan haiwan berkenaan perlu menjadi keutamaan NRES dan Zoo Taiping selain menuntut ketelusan maklumat kepada orang awam. Sebarang keputusan dan tindakan perlu dilaksanakan berasaskan fakta serta mengambil kira kebajikan terbaik Dara, Amoy dan Ketat. Dalam pada itu, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail akan mengadakan pertemuan dengan pihak Zoo Taiping dan Night Safari dalam masa terdekat bagi membincangkan isu gajah berkenaan. Beliau berkata pertemuan tersebut bertujuan mendapatkan penjelasan lanjut serta meneliti langkah terbaik untuk membawa pulang mamalia itu. Susulan kebimbangan dibangkitkan pelbagai pihak terhadap kebajikan dan kelangsungan hidup gajah-gajah berkenaan. Berita seterusnya. Malaysia perlu melangkah ke tahap lebih tinggi dalam industri halal global dengan memperluas peranan sebagai peneraju teknologi, bukan sekadar negara yang mempunyai sistem pensijilan halal yang dihormati. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negara mesti bergerak ke hadapan dengan menguasai keseluruhan rantaian nilai industri halal di peringkat antarabangsa.
2: We must take the next leap forward. Kita mesti menjadi negara yang bukan saja memberi pengiktirafan halal, tetapi turut menghasilkan produk halal. Membina jenama halal, menguasai teknologi halal dan menembusi rantaian nilai halal dunia.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian ketika melancarkan ekosistem halal Majlis Amanah Rakyat MARA di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur di Ibu Negara. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata pelancaran ekosistem halal MARA merupakan langkah strategik dalam membina rantaian pembangunan usahawan yang menyeluruh. Beliau turut menegaskan pembangunan usahawan perlu dilaksanakan secara tersusun, bersepadu dan berani bagi memastikan daya saing jangka panjang.
2: Saya mengharapkan pelancaran ekosistem halal adalah satu langkah strategik untuk membina ekosistem yang lengkap daripada latihan, persijilan dan pembiayaan hinggalah kepada infrastruktur, pembangunan produk dan akses pasaran global. Inilah pendekatan yang amat penting supaya usahawan Bumi Putera bukan sahaja mampu memasuki pasaran halal tetapi menguasai pasaran tersebut.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Aliran pelaburan ke Malaysia terus menunjukkan momentum kukuh dengan sektor teknologi seperti pusat data, elektrik dan elektronik ENE serta tenaga hijau menjadi tumpuan utama pelabur ketika ini. Ketua Pegawai Eksekutif Strategic Council Hafizi Razali berkata minat pelabur terhadap sektor-sektor berkenaan dipacu perkembangan pesat teknologi global, automasi serta peralihan ke arah teknologi boleh baharu.
3: Pusat data, ENE dan semiconductor dan juga tenaga hijau, mereka merupakan pelan jangka panjang dan impaknya juga bukan boleh dirasai dengan cepat. Cumanya kita dapat lihat walaupun dengan krisis yang berlaku, masih ada aktiviti dan pelaburan yang menerus dan tidak terhenti. Jadi itu saja telah menunjukkan bahawa pelaburan-pelaburan ini merupakan pelaburan jangka masa panjang yang tidak berapa terkesan dengan perubahan dari segi makroekonomi.
0: Hafizi Razali. Kerajaan Negeri Sabah yakin dengan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam merealisasikan tuntutan 40% hasil Sabah. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pengiktirafan terbuka berhubung perkara itu yang dinyatakan di Parlimen oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merupakan perkembangan penting yang tidak pernah berlaku dalam pentadbiran terdahulu.
4: We must also acknowledge bahawa pentadbiran Kerajaan Persekutuan telah memberi pengiktirafan di Parlimen bahawa 40% itu adalah hak perlembagaan Sabah dan kita harap payah rundingan ini akan dapat diselesaikan segera.
0: Dato' Armizan yang juga Timbalan Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabah GRS turut berkata, pengiktirafan itu menjadi asas kukuh kepada rundingan antara kerajaan negeri dan persekutuan dengan sasaran peningkatan pemberian khas kepada Sabah sehingga sekurang-kurangnya RM3 bilion setahun. Allahyarham pelakon veteran Abdul Jalil Abdul Hamid atau lebih dikenali sebagai Jalil Hamid selamat dikebumikan kira-kira pukul 6 petang tadi. Jenazah Allahyarham dikebumikan di tanah perkuburan Islam Shah Alam Seksyen 21. Sebelum itu, Allahyarham dibawa ke Masjid Al-Munawarah untuk disolatkan. Lebih 100 individu terdiri daripada ahli keluarga, saudara mara serta rakan-rakan hadir menunaikan solat jenazah. Terdahulu, Allahyarham dilaporkan menghembuskan nafas terakhir sekitar pukul 12.30 tengah hari di kediamannya. 13 prospek telaga minyak dan gas dikenal pasti di kawasan Kalimantan Timur. Ketua SKK Migas, Joko Siswanto memaklumkan, kawasan itu dianggarkan mempunyai rizab minyak mencecah hampir 1 juta tong dengan potensi gas sebanyak 11.64 bilion kaki padu. Menurutnya, telaga berkenaan akan dibangunkan Pertamina Hulu Sanga-Sanga, PHSS iaitu anak syarikat minyak milik kerajaan dengan kerja pengurudian dijangka bermula bulan depan. Penganjuran Temasya Sukan Malaysia Sukma 2026 yang dijadual berlangsung Ogos depan kini di fasa akhir persiapan. Exco Belia Sukan dan Kesihatan Pulau Pinang Daniel Guzusen berkata, bagi memastikan kelangsungan Temasya, sukan akan dilaksanakan secara sederhana dengan pengurusan kos lebih berhemah selari dengan seruan kerajaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi bersasar lebih efektif tangani krisis bekalan global. Malaysia perlu terajui teknologi halal dunia. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

4 Mei 2010, Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM Cipta Sejarah membuat rawatan jantung tanpa pembedahan pertama di Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2010, Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM mencipta sejarah dengan menjadi hospital pertama di Malaysia yang membuat rawatan jantung tanpa pembedahan. Rawatan yang dikenali sebagai Extracorporeal Shockwave Myocardial Revascularization ESMR itu dijalankan ke atas Mas Nguti Osman yang menghidap penyakit jantung kronik. Tiga saluran jantungnya tersumbat dan tidak sesuai untuk dirawat menggunakan kaedah rawatan angioplasti atau pembedahan pintasan jantung. Rawatan tersebut dijalankan dalam tempoh kurang 90 minit oleh sekumpulan doktor dengan khidmat nasihat daripada Dr. Alexander Lin, pakar kardiologi dari Fakulti Perubatan University of Duisburg Essen, Jerman. Melalui rawatan ini, pesakit perlu menjalani rawatan sebanyak 9 kali dengan kekerapan 3 kali seminggu.

0: Hai, dek. Dah sorang je ke?
1: Dah? Nampak berlima ke?
0: Dia marah aku pula.
1: Sibuk je orang ni.
2: Malam-malam ni jangan jalan sorang, dek.
0: Bahaya, dek. Kalau jalan tu, biarlah berdua ke, bertiga ke.
1: Sibuklah. Aku nak balik ni lah.
2: Adik tak tahu ke sekarang ni banyak kejadian ragu, rogol.
1: Sibuk je lah. Budak tu.
0: Boleh dia kata kita nak korak dia.
1: Tepilah. Korang ni tak balik ni. Kenapa sibuk hal orang pula? Pergilah jaga anak sendiri. Anak pula dah. Bini ke, makwa ke,
3: abang,
1: adik ke.
3: Abang belukan lagi dia.
1: Boleh jalan sendiri. Dah biasa dah hari-hari macam ni.
0: Dek, sebenarnya dek, kami nak sampaikan bahaya jalan seorang ni. Nanti kena ragu.
1: Yalah, dah. Tu, bas. Sampai dah tu. Terima kasih Raya bagi nasihat.
4: Berhati-hati. Elakkan diri anda dari jalan berseorangan di tempat sunyi pesanan kami di RCFM kerana kami menyayangi anda. Ashley FM. Ashley FM. More and more.

Ya, Syek FM, Muin Umoy, 9.14, Iminit, Imengot, Ketika Dunan. Masih lagi berteman dengan Wiki ke udara untuk segmen pilihan Asyik lah ya. Relok pun Ketika Dunan juga, Kek Boleh Singah ataupun Kek Tiba Kati Ruangan TikTok Live akan ditunaikan pula permintaan jurakan-rakan hit Kati TikTok Live lah. Kati Ruangan komen je. Kek Boleh komen talih Kek punya permintaan lagu je. Garisau akan ditunaikan kalau sempat. Pastinya Ketika Dunan, okay? Relok pun ni lagu permintaan ju TikTok Live. Balok dia biar berakan hit katanya. Azam, Azam kisah anak lagu junyanyian Aris Ariwatan. Ada bertajuk 1234 lah. Dan seterusnya rakan hit Samsiah Yaya katanya. Lagu permintaan DJ daripada nyanyian Taylor Swift. Ada berjudul The Fate of Ophelia. Okey, dan seterusnya Tatak Bekur-Bekur lah ya. Okey, pasal ni lagu permintaan junyanyian Terlanjur, junyanyian Fair. Ada berjudul Terlanjur Menyintaimu. Rakan hit Tatak Bekur-Bekur eh. Ju Simpang Pulai, Kampung Blok je, okay. Dan pastinya juga menerusi WhatsApp Asyik FM, Malok Debia berakan Hi Ayu, Ju Kampung Embus, Lebuk Paku, Maran Pahang. Kepilihan anak lagu nyanyian Itam Jelmol, dia bertajuk Malam Pesta. Katanya untuk hiburan semua pendengar Asyik FM. Untuk DJ juga terima kasih kerana sudi baca Ketika Dunan. Baik, sama-sama juga ya, rakan Hi Ayu, Ju Maran Pahang. Okay, relok pun terus sayang Asyik FM. Moi, numoi.

0: Terus mendengar Ashiq FM.
1: Ashiq FM.
0: Moyo Moyo
1: Ashiq FM.

Ya, Syed FM, Moin Umoy, 10.8 minit, Imungot ketika nunen. Sudah semestinya kata segmen Juk Healing, masih lagi bertemankan dengan Wiki ke udara lah ya. Jadi untuk rakan-rakan hi, segmen lah deh. Malok kita akan ketik lagu-lagu dia tenang, dia santai-santai saja. Sehinggalah jam 12, Imungot Cohoy lah ya. Ada mungkin bekerja pada waktu Imungot ada. Semoga dipermudahkan segala urusan reki, mungkin bekerja sebagai polis bantuan ya, bekerja shift, nurse, misi dan sebagainya. Mungkin macam-macam lah guard dia dan sebagainya. Mungkin be meniaga juga pada Imungot ada, meniaga kerajaan nak. Semoga bertambah rezeki lah ya. Okay, ada mungkin juga sedang memandu, selamat memandu. Kalau kek selai, kek letih, berehat seketika lah ya, sebelum hi mulakan perjalanan. Okay, kalau hi panik juga, khususnya Mami Amik Abi, pastinya debiap sekatan akses platform media sosial kepada mami individu dia berada makrob usia 16 tahun, bisifatkan sebagai perisai digital eh, dia pastinya untuk menepani ancaman jenayah siber terhadap mami sangit manegara hi lah. Debiap juga langkah dia bining semakin mendesak susulan malok debi pasal kata Op Cyber Guardian ya PDRM depoi ada de bibleh ratusan ribu fail bahan penganiayaan seksual kanak-kanak ataupun CSEM. Dibiap juga operasi besar-besaran ada bukan talih BI kepada penahanan 69 individu termasuk ambil pejabat awam, malah dipening rampasan hampir 500 ribu fail eksploitasi seksual dan sekaligus dicetuskan anak kebimbangan mendalam yang mengenai tahap keselamatan maruah sangit makatih ruang maya lah. Jadi untuk Amik Abik ya, demong kenan cino anak buah dan sebagainya, akses perlu lah bihatkan lah ya, bukan dibebaskan. Jadi kita kena bimbing juga ambil sangit ada. Sebab sekarang je kata dunia internet ada, bukan semua dehineng kata skrin je. Seperti lebih sangka lah, identiti boleh disembunyikan lah ya, boleh dipercip, niat boleh disalah tafsir dan pastinya boleh BI nanya risiko dan entuh lah ya. Bagi mambik sangat ruin main nyam Linai ada masih kata proses untuk bina keupayaan untuk menilai situasi, bi fahami risiko dan bi keputusan selamat lah ya. Pantau bimbing dan tentukan masa sesuai sebelum KOK akses sepenuhnya terhadap media sosial. Okay, malok perkongsian ada dan kongsikan juga menerusi MC-MC dia pastinya kata media sosial ini lah ya. Okay, relok pun terus sayang Amir Sisi, ayah ibu Asyik FM, Moin Umoy.

0: sebelum je kena jaga lah betul.
1: Yeah, Kota Raya Alam Band, lagu dia berjudul Royal Belum lah ya. Lagu band Rakan Hi Ju Suku Jahai seperti ini telah pun menghiburkan Hi ketika dunan pukul 10.25 minit I mengot ketika dunan. Lagi sambil-sambil ke cerengai lagu-lagu hiburan lah ya dia putarkan. Pastinya memberi perkongsian berkenaan rugah gas masa lah ya. Ada biap berkenaan ru nanak sindiket judi katih talian. Debi dalangi mamik warga asing de pastinya mampu bikaut keuntungan sehingga hampir nanak juta lah ya. Untuk nunggecek tumpas hasil serbuan op serkap Jabatan Immigration Malaysia JIM Johor Ma Puteri Haba Iskandar Puteri pada Rabu Canuk. Okay, debiap juga iaitu pengarah Datuk Mamat Rusdi Mamat Darus. Debiap kata serbuan masa buah pangsepuri aje. Debiap dia telah pun bitahan 8 mamik individu. Dia terdiri Ju Nar Kral warga China, Ru Lima warga Kerdor ya, warga Thailand berusia antara 33 loy 34 tahun serta Nuam Sangit Kral warga China berusia nar tahun lah. Dibiap juga sedikit in Debi Dalangi yang Nuam Sasek Kral warga China berusia 34 tahun. Debi sasarkan mambik kaki judi ya Ju Thailand Ru Emiria Arab Bersatu UAE dengan digunakan negara Hi negara ada sebagai pusat operasi di Nailah. Debiap juga antara modus operandi sedikit pemain ada. Ya aje semua pemain judi Ju Thailand Ru UAE dia akan menghubungi mambik operator melalui telefon untuk melaksanakan transaksi kewangan digunakan akaun bank mana negara aje lah. Debiap juga operator dia bekerja kata sedikit in dia akan be permute mata ataupun point kata setiap akaun pemain judi kata talian. Debiap juga hasil siasatan didapati sindiket perjudian in telah pun beroperasi sejak ni gecek canu dan mampu meraih keuntungan kira-kira 900 ribu ya untuk dia gecek. Wih, bayangkanlah ya, aje boleh beli duk sebenarnya. Turut berampas kata operasi aje, aje wang tunai berjumlah RM2,500 7 komputer, 34 telefon pintar pelbagai jenama serta sebuah mesin pencetak. Okey. Haji Ili, dia biap berkenaan antara biap ni gah-gah dia berlaku kata negara hit lah ya. Jadi itu rakan-rakan hit berhati-hati. Maluk talih ke menggunakan media sosial ataupun jelah melayari gaming lah ya, permainan digital lah dah secara katih talian. Kadang-kadang dia mungkin terklik link-link top sepatutnya ditawarkan anak benda dia biap laptop masuk akal. Tapi disebabkan hit rasa ui deh tawaran dia patut yang kena terima deh. Janganlah ya, aja sebenarnya perangkap untuk kek supaya biap ni bi perkep lah kek punya duit simpanan. Bayangkan kek telah kek dek manantem ju zaman nyenyam banyak ni habis selesap begitu sajalah ya. Okey, aja antara gagah dia berlaku lah ya, dia boleh kongsikan ru engki. Relok pun terus sayang lagu nyanyian ju JGP Band akan ke udara. Alvina Katia Deleksmai. Terus saya Nash FM. Moinu Moinu.

Ya, hak terpendam nyanyian AB lah ya, kata dialek jahut sepertanya. Okay, ketika itu Nen masih lagi bersama Roeng Wiki Kudara untuk segmen Joke Healing. Untuk rakan-rakan hit juga, boleh juga ke Plur ataupun ke Mood kata TikTok Live Asia FM ketika itu Nen. Dan mungkin dia sedang memandu ya, ya. Selamat memandu, mungkin sedang bekerja juga, selamat bekerja lah ya, sambil-sambil kita santai juga. Ya aje, berkenaan dulu nana info trafik, dia biap kerja penyelenggaraan dia berlaku dia biui ma kilometer 258.5 arah utara Jus Nawang Mahala Mapo Dixon Utara lah ya. Lorong dia biap kiri ya, dia ditutup ketika itu kan. Trafik pelahat, pandu secara berhati. Memang berhati-hati lah ya. Memang rayak ketika ada rayak biui penyelenggaraan lah. Antaranya highway dia berlaku dekat Kedunan, Juk Utara, Juk Arah Juru menghala masuk Sungai Dua, masih sama juga. Dan trailer ya, ada poi juga ya, sekitar jam 30 minit anek. Berkenaan trailer dia terbakar mailit kilometer 25.9 arah utara Ju Bandar Gamuda Kef menghala Maputrajaya lah. Okey, lorong Kenwil lebih tutup. Trafik pelahat ketika itu kan, pandu berhati-hati lah ya. Jadi untuk rakan-rakan hit dia mungkin bijuk Maputrajaya, bijui malaluan ilit, deh nana info dia penting lah untuk kek kuat panai. Kalau mungkin biap nek tiba-tiba agensi lah ya, ai lingah ya, mah lingah dah tak percaya, agak risau sebenarnya ada bukti lah ya. Mungkin masih pasal nek terperangkap kata kesesakan lalu lintas lah ya. Okay, renok pun terus sayang lagu nyanyian Ju Arctic Monkeys Cornerstone Asia FM. Moin Moin.

0: banyak ni. Hai, kaya aku, kaya aku. Hai, kena cepat ni nanti. Siapa nampak nanti susah aku nanti. Banyak ni, banyak kaya, kaya. Ulan ni tak payah pergi noreh lagu.
1: Ui, Rahim, kau buat apa tu, Rahim?
0: Siapa pula ni? Malam-malam pun ada orang ni.
1: Kau ni tak habis-habis lah, Rahim. Janganlah buat kerja macam ni, Rahim. Tak boleh ni.
0: Siapa ni? Siapa ni?
1: Aku ni, Tuan Ladang Getah ni.
0: Tuan Ladang? Kau datang sini malam-malam. Buat apa Tuan Ladang?
1: Oh, ni kerja kau ya, Rahim. Tak elok, Rahim. Tak elok.
0: Aku bukan pencuri. Aku saja pergi tengok-tengok kawasan ladang kau ni. Mana tahu
1: ada semua. Rahim.
2: Jangan mengambil hak orang lain yang bukan hak milik kita. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio Malaysia Asyik FM.

0: Perlawanan bola sepak Liga Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstrima langsung di RTM Click.
1: Okay, new vocalist, Ground 3-5, Demo Razak.
2: Saya Amra, pemain drum.
3: Hey, Rati, bassist 3-5.
4: Saya Sob, main rhythm.
5: Saya Alba, punya gitaris.
6: Jay, blow 3-5, gertiklah Asik FM. Huntik dari yang huntik, yeah!

Ya, yeah, Opi Camar lah ya. Kata dialek semelai, pesakak hek dia telah pun ke udara ketika dunian berpukir. Relok pun pukul 11.14 minit mengot ketika dunian. Masih lagi berteman kadang wiki ke udara untuk segmen Jok Healing ketika dunian lah ya. Okey, sambil-sambil kek santai juga. Ingat akan baca, akan memberi komen lah jurakan-rakan hi. Antaranya, kipasar rakan hi ada. Levi Ekman, kipasal Mak Iga DJ Gahbor tali ya, rakan hi Levi Ekman, boleh request lagu lagi ke? Alamak, saya maaf lah ya, saya minta maaf sangat. Jalik segmen pilihan asyik, yang kita tutup itirai aja ni lah ya. Last anehnya aneh 10 imungot lah. Okay, mong rakan hi juga sempat juga ya. Milo Panas katanya, fan Arsenal ke DJ? Hai, dah tahu, tanya lagi. Okay, yang tanya, sempat juga yang tanya Ilin eh, hek deh fan blog. Okay, jadi untuk rakan-rakan hi mungkin meminati bola sepak, boleh juga lah ya kita berkongsikan perlawanan tu pun juga liga-liga juara Eropah pada pegelap Cahoy. Sekitar jam ni pegelap lah. Tapi yang tak sempat gandeng lah. Yang biasa gandeng highlight tali. Ataupun jalan nak jelah keputusan-keputusan semasa lah. Update yang je lah je. Tak ada lah. Yang pengcip lah sampai cip makanan mamak je tak lah ya. Sebab jala, sebab helap ataupun perdoh. Kena bersiaran pegelap lah ya. Bersama Ragas Sugas. Pastinya DJ Pa ya. Si dia Bu Ima ya. Pastinya Ubi Muda. DJ Reza dia akan ke udara juga pada helap untuk konti pertama lah ya. Malam untuk rakan-rakan hit juga, kita boleh tiba lagi pada helap bermula jam 8 i pegelap, Loy 12 Kudigis bersama Ragas Tugas Poi ya, yang paling bahasa dek paling terkini lah. Jadi dia telah pun kisertai peringat ataupun keluarga Asyik FM, ya je DJ Reza ataupun Imoh betul ni, Reza Izani Rajmi lah ya. Okey, pastinya akan kibus siaran bersama Ruhi bermula helap konti pertama lah ya, untuk edisi hari Selasa 5 hari bulan Mei ataupun gecek 5 lah ya. Jadi untuk rakan-rakan Ruhi, seperti biasa boleh yang jemput saya lagi untuk kita terus serta lah pada helap. Okey, okey, relok pun hilayan sekejap dengan lagu Jun Nyanyian TYTS Band. Kata Dalek Smai, balai tamu dia akan ke udara. Terus saya Asyik FM, Jok Healing ketika nunan. Asyik FM, moi numai.

PN Korporal 148604 Asmadi Awing atau dikenali Bah Monoi dari di Pos Band Batalion 3 Bidor. Ku pendapat en generasi pai masyarakat di semua ade kalau boleh irama sewang mana ade janganlah hiwis. Sama-sama hiperkembangkan haro icara sekalipun supaya sewang ade boleh diwarisi oleh generasi akan datang. Tohipani mungkin satu hari boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan sebagai contoh dalam sektor pelancongan. Dengan aji teruskan mendengar radio ACFM Moi Nong Moi.

0: berita palsu, penipuan dalam talian ancam perpaduan dan keharmonian negara.
1: Terus dengar.

Ya, Otun AXE Ngut Kai Home Ha Katil Layak Jahut lah ya setane telepon Bian Hi ketika dulu dan pukul 11.36 minit I mengot. Masih lagi berteman kena Egy Wiki Kulara untuk segmen Jok Healing lah ya. Santai-santai tadi untuk I mengot lah ya. Dia pasti memberikan perkongsian. Ya, Haji, mengenai antara demi pasal ni, untuk tips lah mengawal perbelanjaan engkit lah ya, untuk mengelak boros. Lebih-lebih lagi mungkin biap ni engkit pasal ni mungkin selalu berbelanja tentulah lah. Mungkin ada sebagai peringatan masa supaya hit lebih berhati-hatilah. Malok antaranya debiap debi sarankan melalui perkongsian ju Kementerian Kewangan Malaysia. Debiap juga antaranya kek kena uis senarai terlebih canuk ya, semak sebelum membeli belah lah. Antaranya rancang pembelian dan joy pada senarai dan terapkan peraturan 24 jam malok kahineng. Kek kena poik sehari sebelum membeli barang bukan keperluan. Okay, dan bandingkan harga kek tawaran debor dan bezakan nilai lah ya, aja paling penting. Dan kek boleh bezakan antara keperluan dan keinginan lah. Fokus pada jala dia benar-benar penting lah ya. Kalau kek sendiri mong idea juga kek boleh kongsikan menerusi perkongsian dik sendiri ya je WhatsApp Asyik FM 0133151600. Okay, biasanya Hilayan sekejap nana lagu Ju Nyanyan Slam dia akan ke udara. Gerimis mengundang, terus saya Asyik FM, moi.

0: kuatnya kipas ni. Seronok betul lah. Relax. Santai.
1: Wah, Sat. Kau, Sat. Kau rehat eh.
0: Siapa nama kau?
1: Rahim.
0: Rahim. Oh, Rahim. Rahim. Masuklah.
1: Apa ni, Sat?
0: Tengah relax lah ni. Oh, kipas sedap ni.
1: Aku tengok aircon lagi.
0: Pasang aircon sekali. Oi, memang panas ni. Sedap ni. Relax.
1: Belakang dapur rumah kau ni. Pintu peti ais tu buka.
0: Peti ais semua jalan sekali. Semua saya on kan.
1: Semua on ni. Kau tahu tak ni, banyak sangat pasang-pasang ni. Cubalah jimat sikit lampu di siang hari pun kau pasang. Apalah kau, Sat?
0: Saya tak kisah harga bill light, saya tak kisah.
1: Weh, Sat, kau tahu tak? Ini semata-mata membazir, Sat. Jimat. Pergi tutup peti ais tu, pintu peti ais tu. Pergi tutup.
2: Pesanan nikmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Asyik FM. Frekuensi di Lenggong, Sawah, Kuala Kangsar dan sebahagian Gerik 93.1.
3: Ya, Syafan Moinumoy, 11.50 minit mengot ketika Nunan sedar tak sedar dah penghujung dah imol rancangan dah pun untuk segmen Jok Healing Imengot adalah ya. Dan pastinya untuk rakan-rakan ini juga tepat jam 12 Imengot Johoi akan hit bertukar siaran kepada Salam FM dan akan bersiaran sehinggalah jam 8 pegelap menelup lah ya. Relak pun terima kasih The Probe Eng, The Teman Eng sepanjang 4 jam siaran sejak pukul 8 ni mengot anek. Ya, kata segmen pilihan Asyik. Pastinya X-Men maaf juga. Ya, maklum rakan-rakan hit dia tak sempat Eng hot tunaikan lagu peribatan nengki pada Imengot anek. Garis sahur sebenarnya pilihan Asyik je. Sentiasa mong hari biasa lah ya. Hari Isnin, Loi Jumaat bermula jam 8 Imengot, Loi 10 Imengot lah ya. Permintaan lagu dia boleh kik ngeng menerusi kiriman WhatsApp Asyik FM dan nombor 0133151600 ataupun katih menerusi komen TikTok live lah. Okay. Pastinya untuk rakan-rakan hit juga, hit akan bersama semula, hit akan kembali berbala untuk helep. Pastinya konti pertama lah ya. Segmen 2 pagi. Malok sekian liu, sekian manah, sekian lama Eng halai. Ya, Eng sera halai. Kali ada pasti bersama raga suka sedepai. Selamat tiba lah kepada menang Eng jugalah ya. Adik baru kita. DJ Reza. Dia akan mula bersiaran pada helep untuk segmen pertama lah ya. Gahju Asyik. Jadi itu rakan-rakan hi. Poik tadi ialah punya kemunculan pertama ialah sulung pada helep 5 hari bulan 5 2026. Nombor cantik je 55 ya. Okey. Dan pastinya untuk rakan-rakan ini juga terima kasih. Terima kasih lagi. Pastinya harapkan maklum ada mungkin sama memandu je. Selamat memandu. Semoga selamat loy pada sesi kek tujuh. Kalau kek letih, kek selai, kek berehat seketika, matempat dan sesuai. Contohnya R&R lah. Hibur bed lebih kurang 10 loy 15 minit pun sudah memadai untuk dijadikan dia punya broke deh kembali cergas untuk meneruskan cetnip denyak lah ya. Semoga selamat loy mandes nasi dekit tujuh. Okey, pastinya yang akan weh sengkit ru lagu nyanyian Jukila sejakkan ku udara Human. Okey, walaupun Asyik FM Moinumoy, bye bye abah.

0: perasaan berkira perasaan eh tak naklah buat eh nantilah. Mm-hmm. Mungkin takkan ada lah. Mm-hmm. So teruskan je buat baik, jangan takut macam Zul cakap tadi tu, selepas dia berbuat baik berbuat ada balasan dia, tapi apa yang kita buat tu jangan kita mengharapkan sesuatu balasan. Tapi dalam setiap kebaikan kita buat tu pasti ada balasan.
1: Okey, sikit Fahmi, mungkin Fahmi boleh kongsikan sebab ramai orang nak tahu apa yang disampaikan oleh PMS kepada kalian bertujuh pada ketika itu.
0: Ucapan tahniahlah sebab menyelamatkan tiga nyawa. Tiga nyawa di dalam Ramadan pula tu. Dan dia mengharapkan selepas ni ramailah lagi ada anak-anak muda yang berjiwa besar macam ni. Tak kira apa saja berlaku, tapi make sure kena hati-hati, dia kata. Dalam setiap tindakan tu kena tengok juga risiko. Macam saya cakap tadi kan, sebelum kita nak tolong, kita kena analisis dulu, kita kena tengok dulu keadaan orang yang kita nak tolong tu. Sesuai ke, bahaya ke, berisiko ke. Itu saja.
1: Okey, sedikit mungkin ada pesanan kepada mereka di luar sana yang mungkin selepas ini akan berhadapan dengan situasi di luar jangkaan, situasi kecemasan, nak membantu mereka yang memerlukan. Ada sikit tips tak ataupun sikit nasihat kepada mereka yang akan berhadapan dengan situasi luar jangkaan, macam mana yang kalian hadapi?
2: Okey, macam mana yang Fahmi cakap tadi itulah, kena tengok kalau contohlah terjadinya benda-benda yang seperti ini lagi, jangan ragulah, jangan ragu, tapi berbalik juga kepada kemampuan diri masing-masing. Kita jangan, kita tak pandai berenang, tapi kita nak pergi menyelamat, ada cara lain untuk kita tolong. Which is bagi tali ke, bagi tali ke, tolong ambil pelampung ke, cari life jacket ke. Cubalah bantu sehabis baik. Tolong telefon 999 pun dah cukup baik sebenarnya. So insyaAllah kalau tolong orang, nanti Allah akan tolong kita.
1: Okay, baik. Okay, sikit lagi. Okay, last ni saya nak tanya. Okay, adakah perancangan, apakah perancangan selepas ini dah berkenalan tujuh orang ni, mungkin lepas ni akan wujudkan kelab ataupun apa saja perancangan untuk jangka masa panjang nanti, untuk supaya ialah takkanlah sampai kat sini je kan, mungkin ada perancangan selepas ni mungkin nak bantu lebih ramai orang ke?
0: Secara jujurnya saya dekat sana merupakan penggerak belia. So di bawah umur 15 tahun ke 30 tahun ni ramai yang sama-sama dengan saya. Kebetulan cerita ni cerita tujuh orang ni, tapi bersama saya sebelum ni lebih tujuh orang, lebih sepuluh orang, lebih seratus orang. So mungkin ni boleh jadi pengajaran yang mengikut, yang mendengar. Kan, kita nak menolong orang ni, tak kisahlah kita dengan kelab mana pun, kita dengan persatuan mana sekalipun, yang penting kita kena ada keikhlasan lah. Untuk tujuh orang ni mungkin kita akan selit-selitkan dalam program yang kita buat dalam kampung tu. Untuk satu silaturahim tu terikat,
2: Masih lagi terjalin.
0: Tak terbiar macam tu saja, mengharapkan oh kalau ada orang panggil baru kita kumpul. Tak juga, sebab kita dalam satu kawasan, dalam satu daerah yang sama.
2: Kalau jumpa tu Masih lagi jumpa. Mana lepak ke macam tu
0: lah. Tapi setakat ni tak ada lagi lah orang nak panggil, oi jom kita nak buat konten, korang tujuh orang pergi buat tolong orang ke apa semua, tak ada lagi lah. Sebab kita pun tak terjangka nak buat benda tu. Sebab masa lah.
1: Okay, banyak yang kita boleh belajar daripada kisah tujuh orang hero Tasik Biru ini sendiri. Kita ambil pengajaran dan iktibar supaya yang tidak sepatutnya berlaku, kalau boleh kita elakkan. Dan apa yang khidmat bakti mereka dalam membantu mereka yang memerlukan ini, kita boleh ambil pengajaran untuk sama-sama kita perbaiki diri kita, membantu mereka di luar sana yang mungkin dalam kesusahan, yang memerlukan bantuan, kita bantu sedaya upaya kita. Baik, terima kasih atas kesudian bersama-sama. Saya pasti kalian apabila melihat Tasik Biru itu, ia meninggalkan 1001 impak, 1001 kisah dan 1001 pandangan dan persepsi, di mana bila melihat kejadian itu mungkin tidak akan lupa kejadian apa yang berlaku sebelum ini. Sampaikan salam juga kepada empat orang lagi rakan kalian yang membantu untuk kejadian Tasik Biru. Terima kasih saya ucapkan kepada Encik Muhammad Fahmi bin Ismail, Encik Muhammad Aiman Hakimi bin Muhammad Rosniza, dan juga Encik Muhammad Zulfatli bin Muhammad Nasir atas kesudian bersama kami di Salam FM menerusi rancangan Al-Kisah. Baik saudara, sehingga berjumpa lagi untuk rancangan Al-Kisah bersama dengan tetamu yang seterusnya. Tetamu yang memberikan inspirasi, tetamu yang memberikan pengajaran kepada diri kita untuk menjadi insan yang sempurna. Sampai berjumpa lagi, saya Fandi Abdullah. Ma'assalamah wa ila liqa. Assalamualaikum.
3: Ini Al-Kisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
4: Ha, nak dengar tak kisah insan?

0: yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Itu dia tadi saudara, kisah di mana kisah hero Tasik Biru

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Salam santai, 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.
1: Salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. 1.17 minit pagi. Mungkin ada di antara anda yang sedang beristirahat atau juga mungkin sedang memandu ketika ini. Walau di mana saja destinasi anda, Yuni doakan semoga semuanya berada dalam keadaan baik. InsyaAllah selamat sampai menuju ke destinasi yang ingin dituju. Baiklah, kita jangan buang masa. Kita terus saja bersama dengan keluarga Ustaz Aki. Apa lagaknya nak diceritakan ataupun nak dikongsikan untuk hari ini? Jom bersama dengan Sketsa Keluarga Ustaz Aqil.
0: Jom dengar perkongsian Keluarga Ustaz Aqil.
2: Kak Aisyah, Kak Aisyah. Akak, cuba akak tengok ni. Wah, influencer ni dia buat live solat duha. Fui, 2,000 orang tengok ni Kak Aisyah.
3: Solat pun live sekarang ni eh.
2: Ui, hebat betul orang sekarang ni Zahira ya? Ni dia kata nak bagi inspirasi. Ni ada orang komen puji dia, wah baiknya. Ada juga ni Kak komen katanya nak menunjuk-nunjuk pula. Mana satu yang betul ni Kak?
4: Entahlah. Soalnya bukan live atau tidak live, yang penting niat di sebalik live tu.
3: Itulah, Aisyah pun sebenarnya keliru ni bang. Kita ni sebenarnya nak kongsi kebaikan ke nak cari perhatian?
4: Lama dah Allah tegur dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, Allah memerintahkan hambanya agar sentiasa menyembah Allah dan ikhlas dalam beribadah. Tu kata kuncinya.
2: Tapi Abang Akil, kalau kita ni solat tapi kita live untuk dapatkan ganjaran dunia, macam dalam live TikTok tu kan? Ada ganjaran macam singa, kereta api tu semua. Macam mana tu Abang Akil?
4: Itu penting tu, sebab bayangkan kita tengah solat, tiba-tiba orang bagi topi cowboy. Kena atas kepala imam topi cowboy. Jadi kat sini, ibadah khusus macam ni, seeloknya kita elakkan daripada buat live TikTok. Sebab kita risau benda datang fitnah. Dan datang niat buat live, buat solat ni untuk dapatkan ganjaran dunia yang melampau ni.
3: Tapi kalau yang solat di Masjidil Haram tu ataupun solat Jumaat kan, macam mana pula bang?
4: Allah cerdiknya Aisyah. Tapi cuba tengok live kat RTM, live dekat YouTube. Dapat gift tak? Tak dapat. Jadi dan dia tak tahu fitnah. Dan memang kita nampak mereka buat live tu untuk syiar agama, bukan untuk kelebihan diri dia. Jadi kat situ kita kena bezakan.
3: Maksudnya kita tak bolehlah nak solat dan live pada masa yang sama macam tu?
4: Ya Aisyah, kan dah terang tadi. Kalau kita buat live, kan kita buat live, kita nak untuk syiar agama. Macam yang dibuat di solat Jumaat kan, solat terawih Masjidil Haram tu tak apalah. Tapi yang kita isukan ni, buat live TikTok untuk dapatkan gift. Dan akhirnya datang fitnah, ustaz tengah solat dapat topi cowboy lah, dapat macam-macam. Jadi dia kat situ ada dia punya perhalusan dan kehalusan.
2: Jadi Abang Akil, semua perbuatan kita ni bergantung pada niat lah ya?
4: Kena tanya pada diri sendiri, kalau tanpa kamera, kualiti ibadah yang kita buat sama ataupun tidak?
3: Tapi kalau ibadah jadi konten, kena hati-hati. Betul.
2: Dan dunia hari ni Abang Akil, Kak Aisyah, manusia memang suka menunjuk-nunjuk semua aktiviti, nak ditunjuk.
3: Betul.
4: Ingat Allah Maha Tahu, Allah Maha Melihat. Allah akan nilai hati kita tu. Dan tujuan orang itu beribadah bukan hanya kerana zahir.
3: Dengar tu. Dah Maria. Scroll. Tak payah tengok ini.
5: Makan dengan telur mata, nasi panas, telur goyang. Ya Allah, memang nikmat sangat.
2: Kak Aisyah, ni sambal ikan pilis pula dia jual.
3: Kalau cakap depan abang,
2: Beli.
4: Tambah ke abang sekilo.
0: Keluarga Ustaz Aqil.
6: Ini Alkisah seorang yang tekun berusaha sampai berjaya.
7: Nak dengar tak
0: Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Al-Kisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #penyiaranjakim

0: doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.
1: Mendepani kerangka dasar baharu membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.
2: Ayuh, seluruh anak pertiwi, bangunkan Malaysia madani.
0: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM? Kak Beda harapkan dan Kak Beda doakan semoga semuanya sihat-sihat belaka dan ceria-ceria hari ini. Jadi seperti biasa, Kak Beda tudung bawal yang cantik ini kembali di Radio Salam FM. Jadi Kak Beda nak sembang sikit hari ini kan? Hari ini topik panas sikit lah. Kita sekarang ni kalau tengok, macam dah jadi satu trend kan? Orang bercerai-berai. Jangan kata artis, sebenarnya orang bukan artis pun banyak. Cuba kita je yang tak tahu. Kahwin hari ini, tahun depan dah bercerai. Astaghfirullahalazim. Ada tu dah kahwin berbelas tahun pun bercerai juga. Ya Allah, Kak Beda pun tak faham lah kan. Lagi satu, dah bercerai tu biarlah bercerai cara baik. Ini tidak, bila dah berpisah habis semua cerita keluar, aibnya dikeluarkan. Bukan apa, tak baik macam tu. Kenapa kita nak buka aib pasangan kita? Kita bila dah tak sehaluan, kita bercerai lah cara baik kan. Ini habis kita cerita kat semua orang perangai teruknya. Apa, kita ni tak teruk ke? Cuba tanya diri. Ingatlah, dulu waktu bercinta amboi-amboi, bukan main lagi puji-memuji. Dialah yang terbaik, dialah kekasih hati. Tapi tiba-tiba lepas cerai, dialah musuh nombor satu. Ya Allah. Dengar sini, kalau kita dah tak ada jodoh, berpisahlah dengan cara yang baik. Janganlah kita buka aib pasangan kita. Ingat ya, aib pasangan tu juga adalah amanah. Walaupun dia dah bukan suami kita ataupun isteri kita, dia tetap manusia yang pernah kita pilih dulu. Bila kita buka aib dia, sebenarnya kita juga buka aib diri kita sendiri. Orang akan fikir, dulu kau juga yang pilih dia kan? Dan sekarang ni kau mengata dia, mengutuk dia. Dalam perceraian ni kan, yang paling kesian adalah sebenarnya siapa? Anak. Kesian anak tu. Anak yang menjadi mangsa. Anak tu kalau baca ataupun dengar cerita-cerita kita di media sosial, tentu dia akan terluka dengan cerita mak ayah dia sendiri. Kak Beda bukan kata kena pura-pura semua je baik, tapi sebenarnya tak perlulah kita dedahkan semua keburukan kan. Jadi kita simpan sikit maruah tu. Kadang-kadang tu sebenarnya kan, diam lebih baik daripada berkata-kata. Kita diam bukan sebab kita kalah, tapi sebab kita tahu nilai diri kita. Jadi kalau dah tak boleh bersama, lepaskanlah dengan tenang, dengan baik. Bukannya dengan dendam, bukannya dengan hinaan. Dan yang penting, jangan abaikan nafkah dan jangan abaikan anak tu. Kesian ke anak-anak kan. Kita ambillah contoh yang baik-baik. Ada orang tu, dia berpisah suami isteri, tapi anak-anak tetap dijaga, tidak pernah diabaikan. Kita didik asuh anak-anak kita elok-elok sampai dia besar jadi orang yang berjaya. Itu sebenarnya penceraian yang baik. Tapi apapun, ingat, selagi boleh berbaik, kita selamatkanlah, kita baikkanlah perhubungan kita tu. Baiklah Kak Beda ni pun banyak kerja nak buat ni. Kak Beda berhenti sini dulu ya. Ingat pesan Kak Beda setiap hari. Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur, kita berjumpa lagi ya. Assalamualaikum.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 5.

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
3: Salam
0: untuk semua. Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. 3 minit pagi hari ini 5 Mei 2026. Selamat beristirahat kepada anda yang mungkin sedang memandu ketika ini atau juga mungkin sedang menjamu selera ketika pagi jam selera atau juga sedang bertugas seperti saya Yuni Yunus. Ingat ya. Sebenarnya kan bila kita nak belajar untuk bersabar, Allah akan uji kita dengan orang-orang yang keras kepala dengan kita. Bila kita nak belajar untuk memaafkan, Allah akan uji kita dengan orang-orang yang cuba menyakitkan hati kita. Bila kita nak belajar untuk memberi pula, Allah akan uji kita dengan perasaan takut tak cukup dengan apa yang kita ada. Dan bila kita nak belajar untuk merendahkan hati, Allah akan uji kita dengan orang-orang yang cuba untuk merendahkan diri kita. Sesungguhnya hidup ini tidak akan ada yang serba sempurna. Dan kita sebenarnya tak perlu hidup yang terlalu sempurna untuk kita menikmatinya. Apa jua ujian dan dugaan yang kita sedang hadapi ketika ini, itu adalah proses kita belajar untuk menjadi lebih matang dan bijak dalam menghadapi kehidupan seharian kita. Jadi bersyukurlah dengan setiap apa yang kita ada. InsyaAllah, bila kita bersyukur, Allah akan beri yang lebih baik lagi. Terus menjana minda kita. Hanya di Salam FM, salam untuk semua.

0: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sebagai Muslim, tuan-tuan puan sekalian, harus kita berkait rapat dengan kehidupan kita, juga pemakanan kita. Apa yang dimakan oleh seseorang itu akan melahirkan sikap dan kepribadian dia. Sebab itulah agama kita, dia bukan menuntut kepada halal sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran supaya kita ini makan makanan-makanan yang baik dan yang halal. Bukan hanya yang baik, tuan-tuan, tapi yang halal dan juga benda itu baik. Ada yang halal tapi mungkin tak baik. Saya bagi contoh, tuan-tuan, misalnya ikan. Kita makan ikan tapi ikan itu ikan yang buruk, tuan-tuan. Ikan yang busuk, ya tak? Maka hal itu tak baik. Maka sebagai mukmin haruslah kita kena cari makanan yang halal, lagi baik, lagi bersih. Banyak tuan-tuan sekarang ni penyediaannya tak bersih. Makanan tu memang halal tetapi penyediaannya tidak ikut syarak, tidak ikut ketetapan piawaian-piawaian kementerian dan sebagainya. Maka ini menyebabkan dia tidak tayyiban walaupun dia halal. Kenapa tuan-tuan? Kita lihat ya, bila kita makan makanan yang baik, makanan yang halal dan baik ini, dia akan membentuk kepribadian Muslim yang sempurna. Selain daripada memberi kesihatan kepada kita yang maksima dan menjamin kesucian makanan itu dan kebersihan makanan. Tuan-tuan bayangkan, kalau makanan tidak bersih, makanan tidak halal, makanan tidak tayyib, maka kita beri kepada anak isteri kita, dia akan melahirkan sikap-sikap yang negatif. Walaupun halal tapi tidak baik, akan melahirkan juga hal yang sedemikian. Haruslah sebagai suami ketua keluarga dalam mencari rezeki, dan juga isteri nak masak-masak untuk anak-anak kan, maka kita haruslah mencari benda yang paling baik, yang paling halal dan juga yang baik untuk keluarga kita, insya-Allah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim.
0: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Thailand, Bahasa Thai. Lughat Salam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para pendengar semua, apa khabar? Dalam segmen Lughatus Salam. Okay, so segmen Lughatus Salam ni sebenarnya adalah segmen di mana kita sama-sama mempelajari pelbagai bahasa. Lagi banyak bahasa kita belajar, lagi ramai kawan-kawan yang kita boleh berhubung dengan mereka. Sebab kawan-kawan kita kadang-kadang ada yang international kan, kita boleh cakap bahasa Arab, bahasa Thai. So hari ni kita nak belajar bahasa Thailand ataupun Bahasa Thai. Put Bahasa Thai. Put tu cakap, bahasa tu bahasa, Thai tu Thai lah. Put Bahasa Thai, nak cakap bahasa Thailand. So kalau dalam bahasa Thailand ni, bayangkan kita berada di hotel kan. Jadi daripada hotel tu mungkin kita nak naik taksi ataupun kita nak naik kereta sewa. Yang bagusnya taksi dekat sana pun panggil taksi, taksi. Samalah kan, cuma dengan dia punya logat dia lah. Kita sebut taksi. Pertama sekali, paling mudah kalau nak tanya taksi di mana, boleh je kita sebut taksi Yunai, taksi Yunai. Tapi itu kurang formal. Tapi kalau kita nak sebut, boleh tak saya nak dapatkan taksi? Beza ya. Boleh tak saya nak dapatkan taksi? So dalam bahasa Thai, kita sebut riak taksi dai mai. Riak taksi dai mai. Dai tu boleh, mai tu tak. Mana taksi dai mai, boleh tak dapat taksi? Riak taksi dai mai. Macam mana? Riak taksi dai mai. Tapi sebut tu kena ada lentuk sikit lah, bunyi sengau sikit. Riak taksi dai mai. Jadi dia akan jawab dai cup. Dai cup. Dai tu boleh. Cup tu bagaimana dia membahasakan kamu lah. Dai cup boleh. Boleh encik. Dai cup. Alright, so biasanya dia akan sebut, hujung bahasa Thailand ni banyak sebut cup. Macam sawadi cup, dai cup. Alright, so itu adalah sebagai perkataan yang menyempurnakan kita punya ayat. So jangan lupa, kalau nak cari taksi di Thailand, sebut saja riak taksi dai mai. Okay, jangan lupa untuk praktis bahasa Thai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jakim.
2: Interaksi suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Interaksi setiap hari Rabu 12.15 minit tengah malam hanya di Salam FM.

0: Losari Islam.
1: Ihana. Ihana ialah perkara luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang fasik dan kufur supaya jelas kekufurannya dan kesesatannya.
0: #penyiaranjakim.
2: Pujian bagi Allah.
3: Ya Rabbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
2: Ya Allah, bagimu segala puji seagung kemuliaan wajah-wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu.

Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ke-20 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk murid itu amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada seorang guru. An Abi Harun al-Abdi qal kunna na'ti Aba Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu fayaqul marhaban biwasiyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lana إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. Daripada Abu Harun Al-Abdi radhiyallahu anhu berkata, kami sering datang menemui Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, lalu beliau berkata, selamat datang dengan wasiat titipan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi kami, sesungguhnya umat manusia akan datang mengikuti kamu, dan sesungguhnya orang yang banyak akan datang menemui kamu dari seluruh penjuru dunia. Mereka datang untuk belajar ilmu wasiat daripada kamu. Oleh itu, apabila mereka datang, maka wasiatku pada kamu, hendaklah kamu melayani mereka dengan baik. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Kesimpulan daripada hadis, para penuntut ilmu agama itu merupakan titipan ataupun amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi seorang guru. Mereka datang dari pelosok daerah untuk berserah diri di hadapan seorang guru. Mereka siap menerima apa yang disampaikan oleh seorang guru. Mereka seakan-akan kertas yang putih dan bersedia menerima apa yang akan dituliskan oleh seorang guru. Maka tanggungjawab gurulah untuk mengisi dada mereka dengan ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang diwarisi dari para ulama turun-menurun sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai seorang guru mengajarkan kepada mereka ilmu yang bertentangan dengan syariat Islam, berlainan dari ilmu yang telah mereka warisi turun-temurun dari para ulama sehingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai ulama itu membina anak muridnya untuk memenuhi keperluan pribadinya atau untuk tujuan-tujuan lain yang bukan menuntut keredaan Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah letaknya ujian kepada seorang guru. Maka apabila ia sentiasa ingat bahawa muridnya itu amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di sisinya, maka ia mesti berhati-hati dan membimbing mereka supaya mereka benar-benar menjadi ulama pewaris Nabi yang membimbing manusia ke jalan Allah untuk mencapai keredaannya. Semoga Allah menghiasi pribadi kita dengan akhlak yang mulia sebagaimana indahnya akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai.
0: #PenyaranJakim.
2: Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga golongan yang dicintai Allah azza wa jalla, lelaki yang bangun di tengah malam lalu membaca kitab yakni Al-Quran, lelaki yang bersedekah dengan tangan kanan dan menyembunyikannya dari tangan kirinya, dan lelaki yang berjuang di medan perang pada jalan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.
0: Salam FM, salam untuk semua.
3: Salam FM seiring menjana minda.
4: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahramu min ibni Adam kullu shay'in ifnatan, al-hirsu wal amal. Mafhumnya, dalam semua perkara pada anak Adam yang akan menjadikan mereka itu tua adalah dua perkara, iaitu tamak dan angan-angan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 47 hingga 52.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Wahai Bani Israel, kenangkanlah nikmat-nikmatku yang aku telah kurniakan kepada kamu. Dan ingatlah bahawasanya aku telah melebihkan, yakni nenek moyang kamu, yang taat dahulu atas orang-orang yang ada pada zamannya. What?

Dan peliharalah diri kamu dari azab sengsara hari akhirat yang padanya seseorang tidak dapat melepaskan orang lain yang berdosa sedikit pun dari balasan azab dan tidak diterima syafaat daripadanya dan tidak pula diambil daripadanya sebarang tebusan dan mereka yang bersalah itu tidak akan diberi sebarang pertolongan.

Dan kenangkanlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan orang-orangnya yang sentiasa menyeksa kamu dengan seksa yang seburuk-buruknya. Mereka menyembelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu. Sedang kejadian yang demikian itu mengandungi bala bencana dan cubaan yang besar dari Tuhan kamu.

Dan kenangkanlah ketika kami belahkan Laut Merah untuk kamu lalui kerana melarikan diri dari angkara Fir'aun. Maka kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun bersama-sama tenteranya. Sedang kamu semua menyaksikannya. What you?

Dan kenangkanlah ketika kami berjanji kepada Nabi Musa untuk memberi Taurat kepadanya sesudah ia bersiap selama 40 malam. Kemudian setelah ia pergi, kamu menyembah patung anak lembu dan kamu sebenarnya orang-orang yang zalim terhadap diri sendiri.

0: Kemudian sesudah itu kami memaafkan kesalahan kamu supaya kamu bersyukur.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Orang yang gagal melihat kesusahan dalam peluang, dan orang yang berjaya melihat peluang dalam setiap masalah. Janganlah kita cepat berburuk sangka, tuan-tuan. Kadang-kadang kita nampak orang di luar sana, cepat sangat kita menghukum mereka. Jangan tergesa-gesa menilai seseorang walau siapa pun dia. Dan jangan terburu-buru menghakimi seseorang. Dan tetaplah menjadi orang yang sabar dan bijaksana untuk menilai diri orang lain. Dan seringkali kita kurang faham dengan maksud orang kerana kita melihat dengan kacamata kita.
3: Salam FM.
4: Hashtag Penyiaran Jakim. Salam FM, salam untuk semua. 3.51 minit pagi. Nampaknya Yuni dah berada di jam yang terakhir untuk edisi pertemuan hari ini. Hari ini 5 Mei 2026 dah. 5-5-5-5-26 macam cantik nombor ni kan. Apapun, semoga hari ini akan lebih baik untuk anda. Dan semoga sepanjang perkongsian Yuni selama 4 jam ini, orang kata dapatlah sedikit, orang kata apa, kebaikan, manfaat, dan setiap apa yang didengar tu akan menjadi nak masuk dalam lubuk hati kita dan menjadi asbab untuk mengubah menjadi yang terbaik kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebelum berakhir sedikit orang kata apa, kita nak berkongsi lah pesan-pesan sambil-sambil untuk diri sendiri sebenarnya, sama-sama kita kongsikan. Dalam hidup kita ni ada kalanya kita perlu menangis agar kita sedar hidup kita ini bukan hanya untuk bergembira dan ketawa je. Dan ada kalanya kita perlu ketawa juga agar kita tahu menghargai nilai setitis air mata. Kalau kita tak merasa kesulitan hari ini, kita tak akan dapat merasai kemanisan di kemudian hari. Dan tak salah untuk sesekali kita derita untuk mengenal erti bahagia. Dan sesekali kita perlu kecewa juga untuk kita kenal erti kejayaan. Dan juga sesekali kita perlu menangis untuk kita mensyukuri nikmat yang diberi. Sesekali kita perlu terhiris untuk kita kenal diri sendiri. Itu dia. Semoga sedikit kata-kata ini akan memberikan motivasi, semangat kepada anda dan kepada diri saya untuk kita terus hidup di dunia yang penuh dengan cabaran dan dugaan ini. Ingat, setiap ujian dan cabaran itu tandanya Allah sayang pada kita. InsyaAllah kita jumpa lagi hujung minggu ini dalam Carta Salam bersama saya, Yunus. Untuk itu, seketika nanti Yus Amri akan bersama dengan anda. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri, jaga iman. Bye-bye.

0: kau ni, Fahan. Ha? Memang aku tutup-tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melancar kasih macam mana tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian

0: 102.5 di Melaka. Five. Salam FM. Salam untuk semua.
1: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
0: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Salam FM di Lembah Klang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: Johor 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
8: Salam FM. Salam untuk semua. 3, 2, 1.
2: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
7: Salam FM. Salam untuk semua.
10: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Summa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahul khair, salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua, terima kasih yang ikuti kami di 91.1. Dan juga boleh dengarkan kami di RTM Klik. Betul-betul percuma. Anak Ismail Amri kembali di hari ini, hari Selasa. Alhamdulillah, tanggal 17 Zulkaedah 1447 Hijri, 5 Mei 2026. Apa khabar semuanya? Diharapkan sentiasa sihat-sihat, sejahtera insyaAllah ya. Dan hari ini juga kita doakan moga kita terus bersemangat pagi hari, dah bangun kan, dengarkan suara Amri pada ketika ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Yuni Yunus bersama dalam Salam Santai 12.30 malam hingga pukul 4 pagi. Jom kita dengarkan Ustaz Hasnul Nazam 25 Rasul, 4.10 minit pagi, hits akan bersama kita. Salam FM, salam untuk semua.

0: 5 Mei 1961, pembukaan tanah rancangan terbesar di Perak. Pada hari ini dalam tahun 1961, pembukaan rancangan tanah terbesar di negeri Perak dilancarkan oleh Jawatan Kuasa Pembangunan Luar Bandar Daerah Kuala Kangsar dan Subdistrik Sungai Siput, Parit. Rancangan tanah ini meliputi kegunaan rancangan tempat tinggal beramai-ramai, rancangan pembangunan tanah pinggir dan rancangan menanam getah baru. Kawasan seluas 10,400 ekar telah disukat di Ulu Kuang, Lasah, Jeruai Singgang dan Sungai Plas Jalong bagi pembukaan rancangan tempat tinggal komuniti. Manakala kawasan seluas 2,004 ekar dibuka di Kubang Pekan, Bekor, Jerusi, Lasan dan Perah bagi menempatkan rancangan menanam getah baru. Selain itu, tanah seluas 3,608 ekar disediakan untuk dibangunkan rancangan tanah pinggir. Pembukaan rancangan tanah ini merupakan antara usaha-usaha yang dijalankan bagi meningkatkan ekonomi negara berasaskan pertanian.
1: Baik, alhamdulillah kembali bersama Ana Ismi Amri. Kita dengarkan hit sebentar tadi. Dan untuk makluman saudara juga, 4.15 minit pagi, saya terbawa lagi ke tahun lepas kerana bermula pukul 5 pagi di 2026 ni. Kita sebenarnya masa pukul 4 pagi lah, pagi Assalamualaikum, 4 ke 8 pagi. Tersebut juga pukul 5. Okey, sebentar saja lagi insyaAllah kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Al-Kisah. Kan? Jadi pada edisi hari ini, kita akan bawakan saudara untuk dengarkan Al-Kisah Hero Tasik Biru yang kita sama-sama dengarkan bersama Yuni Yunus pada 12.15 minit tengah malam. Dan ini ulangannya akan kita bawakan kepada saudara seketika nanti. Jadi kot-kot ada yang terlepas kan, nak dengarkan semula Al-Kisah, kita akan bawakan sekejap saja lagi bersama saudara insyaAllah. Kita dengarkan terlebih dahulu daripada Deloitte, ini dia Keagungan Tuhan. Salam FM, salam untuk semua.

0: Kisah keberanian mereka tular di media sosial dan menggemparkan seluruh negara. Sikap keprihatinan dan keikhlasan membantu menyelamatkan mangsa seorang ibu dan dua orang anak kecil yang kenderaannya terjunam ke dalam tasik biru di Rawang wajar menjadi inspirasi buat semua. Bakti mereka turut mendapat pengiktirafan khas yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim. Minggu ini kita tampilkan hero tasik biru, keberanian dan keikhlasan.
1: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemankan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Alkisah. Setiap insan mempunyai kisah. Dan pastinya untuk minggu ini kita tampilkan kepada anda menerusi Salam FM ni ada tiga tetamu yang viral ataupun tular kisahnya. Kisah mereka membantu mereka yang memerlukan, kisah mereka yang memberikan inspirasi buat kita semua untuk membantu mereka tak kala dalam kesusahan, tak kala memerlukan bantuan, dan mereka tampil pada tepat masanya. Mereka terkenal ataupun berkisar daripada kejadian yang berlaku di Tasik Biru. Dahulu saya ucapkan selamat datang kepada Encik Muhammad Fahmi bin Ismail.
2: Ya, saya.
0: Encik Muhammad Aiman Hakimi bin Muhammad Rosniza.
3: Ya, saya.
0: Dan Encik Muhammad Zul Fadli bin Muhammad Nasir.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kesudian bersama-sama kami dalam rancangan Al-Kisah. Ini pertama kali kita berjumpa di sini, ya.
2: Terima kasih kerana jemput kami walaupun cerita dah hampir masuk 2 bulan 3 bulan.
0: Ah, ini berlaku, okey. Kita teruskan dengan soalan yang ni, kan. Kejadian ini berlaku sekitar bulan Ramadan.
2: Ramadan.
0: Ingat tak bulan Ramadan
2: awal malam yang ketujuh.
0: Kejadian itu kalau boleh kalian kongsikan apa yang sebenarnya yang terjadi pada hari kejadian, siapa yang mula-mula jumpa dan siapa yang mula-mula membuat tindakan untuk menyelamatkan mangsa. Mungkin boleh kongsikan?
4: Okey. Assalamualaikum. Nama saya Zul Fadli. Okey. Kongsi panggil Zul. Malam tu terjadi sebab saya baru lepas makan dengan isteri saya. Lepas tu saya lalu dekat kawasan tu, kebetulan nampak kereta, ada nampak lampu, cahaya lampu daripada dalam tasik tu. Jadi bila nampak cahaya lampu tu, kita ingat apalah, kan. So kita orang berhenti. Isteri saya nampak ada kereta, yang ada kereta kat dalam tasik tu. Lepas tu kita orang pun teruslah call, kan. 999 call 999. Tunggu isteri saya panggil orang ramai semua. Dalam 2-3 minit situ dah start ramai. Bila dah start ramai, kita tunggulah, tunggu. Lepas tu saya pun tak berani lagi nak turun. Bila orang dah start ramai, saya tak berani lagi nak turun. Okay, bila Haikal dengan Aiman turun, baru saya berani nak turun. Sebab dia adalah orang yang pertama yang turun.
0: Okay, ceritakan, sambung. Macam mana daripada awal berjumpa ataupun
2: dia
0: melihat
2: secara yang dasar pertama kali dia, yang nampak Zul kecil.
4: Betul.
2: Dan bila dah ramai-ramai, yang terjun awal-awal adalah Oyok dengan Aiman, Oyok dengan Haikal. Okay. So inilah orang yang pertama masuk ke dalam tasik tu.
0: Pada ketika itu ada terdengar, mungkin boleh kongsikan mangsa tu macam mana, keadaan mangsa tu?
3: Mangsa tu cuma saya turun sebab dengan bunyi ni, anak-anak dia minta tolong.
0: Berapa ramai anak dia?
3: Dua orang.
0: Air pada tasik tu macam mana?
3: Air mula-mula masuk tu, tak tepi tu, tak dalam lagi. Masuk-masuk je tengah sikit, dah tak jejak lah.
0: Dan keadaan kenderaan tu pada ketika itu, kereta tu
3: Tengah-tengah.
0: Kereta tu berada di tengah. Jadi macam mana nak selamatkan mangsa? Sebab ialah bila dalam keadaan kenderaan dalam tasik, pastinya tekanan, kan. Nak buka pintu kereta tu tak mudah. Jadi macam mana?
3: Mula-mula tu tengok juga. Lepas tu perasan ada sunroof tu buka.
0: Oh, sunroof atas. Okay.
3: Jadi kalau sebab tak ada sunroof tu, kita orang tak turun. Sebab nak buka pintu kereta susah.
4: Kalau nak pecahkan pun agak mustahil.
0: Yelah, agak mustahil juga, kan.
4: Tapi memang betul, sebelum sunroof tu terbuka, memang bila start je sunroof tu dah terbuka, baru diorang turun.
0: Okey. Pada ketika itu ibu dan juga dua orang anak tu, keadaan mereka, adakah mereka dah berada di atas bumbung kenderaan ataupun
3: dalam kereta?
0: Mereka tahu berenang ataupun tak, macam mana?
3: Tak tahu.
0: Keadaan air pula macam mana?
3: Mula buat keluar seorang-seorang tu, air mula masuk kereta. Kereta pun dah start tenggelam.
0: Pastinya sebab keadaan gelap, kan, malam, kan. Jadi macam mana timbul keberanian nak pergi selamatkan tu?
3: saya sebab kawan saya yang Aikal tu yang pergi dulu.
0: Ah.
3: Dari satu sebab dengar bunyi suara budak kan.
0: Mm-hmm.
3: Tu yang turun juga tu.
0: Diorang ada minta tolong?
3: Haa, budak-budak.
0: Oh, okey. Agak mencemaskan juga eh. Sebab pada ketika itu nak selamatkan dalam keadaan, yalah, keadaan gelap. Lepas tu nak berenang lagi, nak selamatkan. Kita juga fikirkan nyawa. Macam mana juga keadaan, sebab pada ketika itu hanya seorang dua orang daripada kalian yang yang sampai. Sehingga sampai tujuh orang berkumpul, berjumpa tu macam mana?
3: Dia mula-mula situ memang dah ramai dah situ.
0: Mm-hmm.
3: Sebab orang tak ada siapa yang nak turun tu.
0: Oh.
4: Masih-masih mengenangkan tasik tu dalam dan ada banyak kisah-kisah dia.
0: Allah.
4: Tu yang diorang mikir nak turun sebab macam Cik Fahmi selalu cakap, kat situ kalau kereta dah masuk dalam tu, memang possibility untuk selamat tu agak tipis.
0: Oh, memang di tasik tipis. Tu memang banyak kejadian yang dah berlaku.
4: Betul. Dan untuk tahun ini, itu adalah kejadian pertama.
0: Oh.
4: Betul Fahmi?
0: Betul. Okey. Mungkin boleh kongsikan juga, yalah, kejadian tu bila berlaku, kenderaan tu dah mula tenggelam dan sebagainya. Bagaimana kaedah mengeluarkan mangsa? Siapa yang mula-mula tarik keluar mangsa tu, keluar dari tasik tu? Mungkin boleh kongsikan.
3: Tarik. Saya memula keluarkan anak dia, lepas tu pas-pas dekat ni lah, dekat Aikal.
0: Okey. Saya difahamkan, Encik Fahmi ada beritahu kepada saya, ada buat satu rantaian
2: tangan manusia tu.
0: Tangan manusia untuk keluar dari tasik tu.
2: Itu basically, iaitu dah masuk yang part terakhir lah untuk sesi dalam penyelamatan tu.
0: Mm-hmm.
2: Bila 3-4 orang ni dah awal ke depan, saya masih lagi dekat kampung saya.
0: Oh, okey.
2: Saya jauh lagi.
0: Uh-huh.
2: Bila dah dapat info dalam grup semua, kita datang kat situ. Anak dua ni dah diselamatkan, dah sampai ke tebing. On the way mak dia nak keluar daripada sunroof tu, uh-huh, kereta tu tenggelam. Ketika itulah saya turun ke bawah.
0: Kereta tu dah tenggelam habis dah?
2: Kereta tu dah tenggelam habis.
0: Oh.
2: Jadi bila saya tengok, ramai yang hanya melihat, bukan sebab tak nak tolong, sebab keadaan tu memang risiko dia tinggi.
0: Oh.
2: Tasik tu memang dalam. Walaupun duduk situ lama sekalipun,
0: aha,
2: memang takkan adalah orang yang akan selamatkan dalam keadaan macam tu.
0: Maknanya memang penduduk kampung atau penduduk kawasan tu memang dah tahu risiko.
2: Dah tahu risiko dia.
0: Apa yang terjadi. Tapi yelah, atas keberanian dan mungkin Allah gerakkan juga hati-hati kalian untuk membantu menyelamatkan mangsa. Pernah tak terfikir pada ketika itu dengan keadaan situasi macam tu, kalian juga menggandaikan nyawa untuk menyelamatkan mangsa?
2: Saya, kekuatan tu saya rasa patut kita berikan kepada yang awal ni lah. Mm-hmm. Kalau mereka tak terjun dengan keberanian yang ada, mungkin yang di kalangan-kalangan yang ada, yang pun ada keberanian sama, tak mula juga.
0: Mm-hmm.
2: Sebab apa, macam Oyuk cakap, Amiroy kata, kebetulan dan rezekinya waktu tu sunroof tu terbuka.
0: Mm-hmm.
2: Kebiasaan yang jatuh, yang accident, kemalangan terbabas kat situ, semuanya tak ada sunroof.
0: Mm-hmm.
2: Tingkap pintu semua tertutup dan dia akan tenggelam je.
3: Peluang nak
2: selamatkan tu memang susah. Jadi walaupun kami ni sama-sama turun menyelamatkan, mm-hmm, kita baca dulu keadaan tu selamat ke tak.
0: Mm-hmm.
2: So bila sunroof tu terbuka, ada 2 dan 3 orang pemuda yang terjun dulu. So keadaan tu jadi bersama lah. Saya, mm-hmm, pun turun. Bila mak dia dah sampai ke tebing, ada yang lemas.
3: Hampir lemas.
0: Ya, lemas tu siapa? Yang menyelamatkan atau
2: Haikal? Yang menyelamatkan.
0: Oh.
2: Yang diselamatkan dah sampai ke tebing dah.
0: Uh-huh.
2: Yang menyelamatkan ni yang
0: nak
2: dah
0: patah balik.
2: Nak patah balik tu dah saling berpaut. Dua orang dah saling berpaut, dah lemas. Lepas tu Adam ni saya respect.
0: Uh-huh.
2: Sebab dia baru 19 tahun dan dia ada sakit jantung.
0: Oh, okey, saya terbaca yang tu.
2: Itu macam mana tu? Respect. Dia kata pun sama juga, dia nak pergi beli burger terlalu, uh-huh, dekat situ. Dan dia kata mungkin kecil kot tanya, siapa pandai berenang?
4: Oh, tu isteri saya yang tanya dia, siapa pandai berenang? Tolonglah apa semua. Saya boleh berenang. Okeylah, tak apa. Tu yang dia pergi tu.
0: Diselamatkan ni.
4: Sebab isteri saya masa tu memang tengah panik.
0: Oh.
4: Saya rasa kalau contoh kita tak dapat selamatkan tu, saya rasa dia lah yang paling trauma. Sebab kita orang yang pertama,
2: orang pertama nampak.
0: Kan. Melihat sendiri dari
4: betul
0: awal kejadian tu. Kawasan berkenaan, lampu macam mana?
2: Situ memang bukan kawasan tempat orang
0: berekreasi lah, bukan?
2: Sebab tu kawasan, actually ini adalah bekas rumah timah.
0: Oh.
2: Last untuk kita mandi-manda dan berekreasi pada 2010, tak silap saya, 2008. Saya masih lagi nak menjelang ke sekolah menengah.
0: Lepas
2: tu dah tak ada orang mandi dah. Sebab apa, satu, bila dah naik kawasan perumahan, air jadi kotor. Lepas tu keselamatan, pemancing, yang main jet ski, banyak setiap tahun ada kematian.
0: Oh.
2: Macam baru-baru ni 2-3 hari sebelum nak raya.
0: Ada lagi mati. Jatuh juga. Oh, meninggal.
2: Mati. Dah terapung 3 hari. Kita tak tahu asal sebab kematian dia.
0: Pada ketika itu juga, kalau saya nak tanya, ada yang telefon dapatkan apa bantuan daripada pihak bomba ataupun sebagainya?
2: Kita akui lah sebab jarak daripada balai itu jauh. Jadi ni orang pertama yang hubungi. At least kita bagi tahu lah sebelum kita nak buat apa kan. Tapi kalau kita nak tunggu pihak berkuasa sampai, memang lambat. So atas keberanian dan tawakal tu ala Allah je lah kita ada kat dalam tu.
0: Mungkin pada ketika itu juga, apabila dah bawa naik mangsa ke atas, ke kawasan yang selamat, di atas darat sebagainya, macam mana pula nak menangani mangsa ni? Siapa yang pertama yang handle ataupun yang mula-mula jagakan mangsa ni?
4: Bila ketiga-tiga mangsa dah sampai kat darat, memang ngam-ngam tentu first yang sampai ambulans yang sampai dahulu. Jadi untuk diorang, side diorang okey, keselamatan after kejadian tu dia dah okey. So pas maksudnya ambulans punya team, paramedic semua dah boleh
2: take over.
4: Kan. It's just yang nak menyelamat tu masih ada yang nyaris-nyaris lemas
0: dalam tasik tu. Masa untuk selamatkan mangsa tu dah naik ke atas, yang nak diselamatkan tu ambil masa yang lama ke untuk naik ke darat?
4: Agak lama ni, dalam 3-4 minit, 5 minit ke
2: tak
4: kan?
2: Sampai 10 minit, memang sekejap je.
0: Tapi so, itu tapi alhamdulillah lah kita boleh
2: yang terjadinya rantai tangan tu. Bila Adam nak patah balik selamatkan lagi dua yang lemas kat belakang ni, Adam pun dah tak ada nafas, dah penat, dia pun dah minta tolong Allah. So kita dengan segeranya fikir satu saat je, okay, minta kayu, tak ada kayu panjang kan. Untuk ni kalau nak patah balik penat, risiko satu lagi, dan tanganlah panjang-panjang. Sampai alas kaki saya bagi.
4: Hujung pun try lah.
2: Memang dah tak sampai lah dekat dia.
4: Alhamdulillah, selamat.
0: Alhamdulillah, selamat. Yelah, pastinya dengan keadaan gelap, lepas tu panik, lepas tu dalam masa sama juga nak selamatkan mangsa dan juga memikirkan keselamatan kita sendiri. Betul. Kan, nak menyelamatkan mangsa dan sebagainya, dan nyaris juga terkorban pada ketika itu. Tapi alhamdulillah, Allah selamatkan. Baik, kita akan kongsikan kejap lagi, banyak lagi yang kita nak tanya kepada ketiga-tiga hero kita ni. Saya boleh anggap hero sebenarnya, pejuang yang dapat menyelamatkan mangsa yang dalam keadaan kesusahan. Kejap lagi kita akan kembali semula bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi? Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #penyaranjakim.
2: Kembali bertemankan kami di Salam FM menerusi rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah, dan minggu ini pastinya kisah yang memberikan inspirasi, kisah keberanian dan juga keikhlasan dalam membantu mereka yang memerlukan bantuan. Masih lagi bertemankan kami di konti ketika ini, kita ada Encik Muhammad Fahmi bin Ismail, Encik Muhammad Aiman Hakimi bin Muhammad Rosniza dan Encik Muhammad Zulfatli bin Muhammad Nasir. Ini adalah 3 orang daripada 7 orang keseluruhan yang membantu mangsa yang memerlukan bantuan di Tasik B Biru Rawang.
3: Kuang Rawang.
2: Kuang Rawang. Okey, baik. Cerita tentang bagaimana anda kalian berkenalan, ia terjadi secara tidak sengaja pada kejadian berkenaan. Jadi mungkin boleh kongsikan juga, walaupun anda tak mengenal sama satu sama lain, mungkin ini secara spontan untuk berkenalan. Dan bagaimana keselesaian itu wujud secara spontan ialah untuk memastikan ketiga-tiga mangsa pada ketika itu berjaya dibawa ke darat. Macam mana boleh wujud keselesaian ialah kefahaman untuk bawa mangsa tu keluar dari Tasik itu sendiri?
3: Untuk keserasian ni sebenarnya dekat bawah tu kita dah tak kenal siapa dah. Nak menyelamat kan, kita pun tak tahu, tak kenal, tak nampak siapa. Tapi kalau nak ikutkan yang betul-betul kawan, Aiman dan Haikal ni betul-betul kawan lah kan, dua yang terjun ni dulu. So yang lagi 5-6 orang ni memang betul-betul tak kenal. Macam mana boleh timbul keserasian? Pasal budak tu lah. Saya bapak, itu pun seorang bapa, kan. Lepas tu terdengar rintihan anak perempuan, saya pun ada anak perempuan. Dia memanggil ibarat tu anak aku tu. Jadi selepas dah selamatkan pada malam tu, kita semua bersurai. Kita dah tak memang keep in touch apa semua. Kita tak ambil tahu dah. Sebab ambulan dah ambil dia punya tugas, bomba pun ambil tugas. Tapi kebetulan bomba ni kenal dengan saya. Tuan Muin ni selalu berprogram dekat situ juga. Dekat Tasik Biru tu. Dia cakap dengan saya, Fahmi, awak cari lagi siapa yang terjun. So bermula pada malam tu, saya mula kumpul siapa yang terjun. Saya tak cakap 7 orang yang betul-betul terjun.
2: Yang tu pun tak tahu.
3: Saya tak tahu
2: berapa orang yang terlibat.
3: Berapa orang yang betul-betul terlibat, berapa orang yang betul-betul selamatkan. Dan dalam saya punya video yang viral tu, saya punya statement 7-8 orang. Kan, bila kita ambil tempoh dalam masa 3 hari, saya kumpulkan untuk bomba terutamanya. Berjayalah kami buat satu grup. Dan dia orang yang terakhir. Saya cari kat page tau, dan kebetulan pula dia bukan penduduk dekat situ. Dia hanya menyewa dekat situ. So kita memang susah nak kenal lah kan. Saya cari lah satu-satu lampis.
4: Saya campur orang sebenarnya. Bukan. Maksudnya saya duduk di situ, hanya pergi dan balik kerja saya.
3: Sebab dia kat Tasik tu, dia dah bercampur dengan orang situ dah. Bila dah saya cari lampis dalam YT, dalam FB semua, terjumpa satu mention. Tengok dia, tapi private dia punya IG. Saya PM lah dia. Dah selepas dia dah accept semua, saya call, contact. Kenapa saya teringat dia? Kisah Al-Kisah kan, kita mesti tanya Al-Kisah kan. Al-Kisah dia sebab dia menunjukkan kejantanan dia. Okey, jadi selepas hari ketiga masih lagi tak lengkap kan, daripada pandangan video saya tu, masih ramai je. Jadi saya rasa tidak adil kalau saya tak cari betul-betul nama. Saya rasa macam bersalah kalau ada yang tak dipanggil, tiba-tiba dah tengok viral apa semua kan. Jadi hari ketiga tu ngam-ngam, Zul accept saya punya DM tu, and then bagi nombor, saya telefon. Betul ke kau yang tu? Betul bang. So masuk lah, masuk dalam grup dan kita kumpul nama bagi kepada pihak bomba. Besoknya tu Dr. Akmal nak jumpa. Selepas Dr. Akmal jumpa tu, dia lagi boom lah. Terus PMS dan wartawan semua pick up lah. Sampai dah ke hari ni.
2: Pernah tak kalian terfikir kejadian tu selepas daripada tu macam ia akan menjadi satu sensasi di seluruh negara?
3: Tak pernah terjangkau. Macam saya kan orang sales, saya orang business. Kita memerlukan platform yang macam ni semua. Saya pun tak terfikir, aku kena terjun je kot, boleh viral. Mana nak ada macam tu. Orang cakap untunglah jumpa Perdana Menteri, untunglah jumpa Menteri Besar. Tak expect pun. Tapi kalau kita nak cakap untung tu, untung ada dua orang yang berani. Ha, untung sunroof tu terbuka. Kalau sunroof tu tertutup, kita pun tak selamatkan dia. Kita pun tak jumpa tujuh-tujuh ni. Sebab dia tu lah.
2: Dan pada ketika itu, selepas dah selamatkan dan sebagainya, memang tak jumpa dan secara tidak langsung viral ataupun tular di media sosial dan sebagainya. Dan pada ketika itu baru berjumpa balik setelah kejadian berkenaan. Perasaan apabila dapat berjumpa balik tu macam mana? Pernah ataupun apa yang dah terlintas di fikiran?
3: Tak pernah jangka lah.
4: Saya pun tak sangka bila dah jumpa balik, saya tak sangka okay, oh ni muka ni yang menyelamat, oh ini muka yang menyelamat. Tapi bila ingat balik yang betul-betul, okay, yang ini aku ingat.
3: So tujuh ni mengabsahkan ketujuh-tujuhnya ada kat dalam
4: ada dalam masing-masing.
3: So tak adalah dia claim ke apa kan. Itu yalah viral kan. Kadang kita buat ni tak semua orang suka. Walaupun benda yang baik ni
4: Tapi jelah. Alhamdulillah antara 100% tu boleh dikatakan semuanya komen-komen yang positif lah.
2: Kita bukan mencari populariti, kita bukan mencari publicity dan sebagainya. Tetapi bila kejadian yang memerlukan bantuan dan memerlukan tindak pantas orang ramai untuk bantu, sebenarnya pada ketika itu pun apa yang terlintas di fikiran, apa yang terlintas di mata kita adalah untuk menyelamatkan, okay? Dan bila cerita tentang menyelamat ni, pernah tak ataupun mungkin ada kata-kata sedikit untuk kita kongsikan bersama dengan pendengar tentang kepentingan ilmu asas. Mungkin pada ketika itu yang boleh berenang daripada ketujuh-tujuh tu semua boleh berenang.
3: Semua boleh.
2: Alhamdulillah.
3: Basic lah.
2: Allah tu taklah Allah pilih kalian melainkan ada sebab untuk berjumpa dan untuk membantu orang pada ketika itu. Dan mungkin boleh kongsikan juga, apakah tindakan tersebut semata-mata berdasarkan keberanian dan rasa tanggungjawab, ataupun sebenarnya sebab pada ketika itu kalian ada kebolehan asas untuk berenang?
4: Okay, untuk jawapan tu kita bagi kepada Aiman lah, sebab dia yang sampai dekat kereta dulu dan dia yang menyelamatkan, dia yang menyelamatkan mangsa, iaitu ibu yang terakhir.
2: Sediakan perasaan Aiman pada ketika itu dapat menyelamatkan.
5: Masa tu saya fikir apa, macam mana kalau saya pun tak selamat? Sebab memang masa tu pun penat. Kaki dah krem.
2: Oh, yelah sebab dalam selut dalam air.
5: Tak jejak.
3: Tak jejak lah. Okay, dia 3 ke 40 meter ni masih lagi boleh jengket. Saya sampai ke paras ni.
2: Paras mulut lah.
3: Okay, depan lagi 30 ke 40 meter ni kereta.
2: Lagi jauh.
3: So dia lebih kurang 100 meter ke depan lah. Untuk diorang ni berenang daripada tebing sampai ke sana untuk keluarkan seorang-seorang. Dan kalau nak cakap cerita pasal asas teknik berenang ni, saya salut kepada adik. Siapa? Haris. Haris, nama dia Haris Adik. Dikeluarkan oleh Oyot dengan Haikal, dua orang ni. Cara dia selamatkan budak kecil ni, dia ikut teknik. Dia kuat ke belakang. Dia dokong budak tu ke belakang. Lepas tu dia kuat. Kalau kita selamatkan orang, kita bawa ke depan, keadaan mungkin jadi kelang kabut. Nafas mungkin boleh tak dapat. Jadi waktu tu saya rasa, saya respect kat adik lah, cara dan teknik dia menyelamatkan.
2: Mungkin kalian boleh kongsikan ataupun pendapat kalian sendiri tentang kepentingan kemahiran asas ni. Adakah setiap orang harus bila lepas melihat kejadian ni sebenarnya, oh lepas ni sebenarnya kalau boleh at least ataupun sekurang-kurangnya kena ada kemahiran untuk berenang?
3: Kenalah. Orang kata, nak kata wajib pun tak. Kita orang pun kebetulan tasik tu tempat kita mandi dulu.
2: Waktu kecil-kecil.
3: Tempat kena berasah, kena libas sebab mandi lombong kan. Balik main bola mandi lombong, balik sekolah mandi lombong. So tu keberanian tu ada kat situ. Walau macam mana pun, untuk yang kat luar pendengar-pendengar ni, at least kenalah ada basic berenang ni. Kita tak tahu, mungkin musibah banjir kan, mungkin ada apa-apa yang berlaku atas ketika kita bersukaria ke. Itu mungkin boleh membantu sebesar sedikit lah.
2: Okay, kita akan kembali seketika nanti dengan soalan-soalan yang lagi menarik, sebab mereka dikabarkan mendapat pengiktirafan daripada Perdana Menteri Malaysia. Okay, nak tahu lebih lanjut, kejap lagi kita akan kembali semula. Teruskan bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Kembali bertemankan kami di Salam FM. Salam untuk semua. Menerusi rancangan Al-Kisah, setiap figura mempunyai kisah. Kisah minggu ini pastinya memberikan satu impak dalam pemikiran kita tentang keselamatan diri dan juga kemahiran asas dalam menyelamatkan diri sendiri. Baik, masih lagi bertemankan tiga tetamu kita, tiga hero yang kita anggap satu kejadian ataupun satu insiden yang memberi sejarah buat kita di Malaysia, khususnya khususnya pada Ramadan baru-baru ini, yang memberikan satu pengajaran bagi kita bagaimana nak menyelamatkan orang dan juga mementingkan diri ataupun keikhlasan kita dalam membantu. Baik, saya nak tanya sebab mereka baru-baru ini mendapat pengiktirafan dan juga penghargaan daripada Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan mereka mendapat pengiktirafan ni, kita nak tanya makna penghargaan ini kepada kalian sendiri, dan adakah ia anda sendiri menjangkakan tindakan seperti ini mendapat perhatian tertinggi negara?
1: Baik, kalau saya sendiri, saya merasakan itu adalah penghargaan yang diberi daripada Allah SWT untuk saya. Saya sendiri pun adalah pemandu peer healing, pengantar makanan. Jadi bila pengantar makanan ni, seperti yang semua tahu, memang lazim dengan menyelamat orang, menyelamatkan haiwan, mengalihkan barang-barang yang berada di tengah jalan. So mungkin itu adalah ganjaran yang Allah beri kepada saya personally, peribadi. Macam, okay, kau dah selalu selamatkan orang, inilah masanya untuk aku bagi kau ganjaran. Tapi dalam ganjaran, macam Fahmi selalu cakap, dalam ganjaran yang diberi tu, ujian tu pun ada siapa. Tak begitu, Cik Fahmi?
2: Betul-betul.
0: Zul, nak tanya sikit. Pada ketika itu, pas balik daripada kejadian tu, ada tak cerita kepada keluarga?
1: Saya cuma bercerita kepada ibu saya, mama, dan saudara-saudara yang terdekat pun saya tak cerita, saya tak cakap. Tetapi bila media dah mula pick up, baru diorang bagi tahu, cakap dalam grup, tanya. Macam itulah.
0: Aiman pula macam mana pada ketika itu, tiba-tiba secara tidak sengaja dan tular dan sebagainya, lepas tu dapat berjumpa dengan Perdana Menteri sendiri, perasaan dan penerimaan keluarga?
3: Alhamdulillah lah, keluarga pun happy juga. Satu orang sekeliling pun gembira.
0: Okay, Fahmi pula pada ketika itu, okay, Fahmi, kita nak tukar sikit soalan daripada pengiktirafan tu, sebab Fahmi antara yang boleh menjadi juru cakap kepada tujuh hero ni. Dia extra sikit kan. Okay, Fahmi, dalam erti kata sebagai seorang hero ataupun adiwira ni sendiri, ada masyarakat yang menggalakkan kalian ni sebagai hero Tasik Biru. Okay, Tasik Biru tu dah ingat dah korang ni, tujuh orang ni. Okay, dan apa sebenarnya kalau Fahmi boleh takrifkan definisi sebagai seorang hero yang sebenar dalam masyarakat?
4: Hero ni sebenarnya dia datang daripada rumah lah. Kita punya kepribadian dan kita punya attitude daripada rumah. Macam saya cakap tadi, kita kena ada terapkan lagi-lagi lah dekat anak-anak muda ni, jiwa suka dan rela, jiwa kesukarelawanan. Wak Imah, apa saja berlaku, kita kena bantu. Lagi-lagi kalau orang memerlukan pertolongan, tak kisahlah berbilang kaum ataupun bangsa. Berbalik kepada hero Tasik Biru ni tadi, kita tak pernah minta title ni. Kita tak pernah nak teridam-idamkan apa yang akan berlaku, yang belum berlaku lagi. Sebenarnya berat juga pengiktirafan ni. Bila dah ada title hero Tasik Biru, of course mewakili nama keluarga, nama kawan-kawan, nama baik kampung, nama baik kawasan tu sendiri. Kalau hero ni sendiri yang mungkin tak jaga dia punya attitude akan datang, mungkin dia tak akan, orang kata tu, dia menjadikan benda ni jadi sebaliknya. Kan, daripada kisah yang dia dah dapat ni, penghargaan daripada keluarga, penghargaan daripada PMX, hero dia tak cari benda ni. Hero dia cari jiwa. Sebab tu saya pernah cakap banyak kali dalam interview sebelum-sebelum ni, saya cakap kita ni kena banyak berkorban. Kerana jasa kita ni bukan nak mengharapkan manusia kenang. Kalau kita mengharapkan manusia kenal, mungkin kita akan kecewa, kita akan hampa. Sebab yelah, kita dah buat sehabis baik ni, tapi tak ada orang seorang pun kenang. Kan? Tapi kalau kita buat berkorban kerana Allah yang kenang, insyaAllah perasaan berkira, perasaan tak naklah buat, nantilah. Mungkin takkan ada lah. So teruskan je buat baik. Jangan takut, macam Zul cakap tadi tu, selepas dia berbuat baik, berbuat ada balasan dia. Tapi apa yang kita buat tu, jangan kita mengharapkan sesuatu balasan. Tapi dalam setiap kebaikan kita buat tu, pasti ada balasan.
0: Okay, sikit Fahmi, mungkin Fahmi boleh kongsikan, sebab ramai orang nak tahu apa yang disampaikan oleh PMS kepada kalian bertujuh pada ketika itu.
4: Ucapan tahniah lah, sebab menyelamatkan tiga nyawa, tiga nyawa di dalam Ramadan pula tu, kan. Dia mengharapkan selepas ni ramailah lagi ada anak-anak muda yang berjiwa besar macam ni, tak kira apa saja berlaku, tapi make sure kena hati-hati, dia kata. Dalam setiap tindakan tu kena tengok juga risiko. Macam saya cakap tadi, kan, sebelum kita nak tolong, kita kena analisis dulu, kita kena tengok dulu keadaan orang yang kita nak tolong tu, sesuai ke, bahaya ke, berisiko ke. Itu saja.
0: Okey, sedikit mungkin ada pesanan kepada mereka di luar sana yang mungkin selepas ini akan berhadapan dengan situasi di luar jangkaan, situasi kecemasan, nak membantu mereka yang memerlukan. Ada sikit tips tak ataupun sikit nasihat kepada mereka yang akan berhadapan dengan situasi luar jangkaan, macam mana yang kalian hadapi?
1: Okey, macam mana yang Fahmi cakap tadi tu lah, kena tengok. Kalau contohlah terjadinya benda-benda yang seperti ini lagi, jangan ragulah, jangan ragu. Tapi berbalik juga kepada kemampuan diri masing-masing. Kita jangan, kita tak pandai berenang, tapi kita nak pergi menyelamat, ada cara lain untuk kita tolong, which is bagi tali ke, bagi tali ke, tolong ambil pelampung ke, cari life jacket ke, cubalah bantu sehabis baik. Tolong telefon 999 pun dah cukup baik sebenarnya. So insyaAllah kalau tolong orang, nanti Allah akan tolong kita.
0: Okay, baik. Okay, sikit lagi. Okay, last ni saya nak tanya. Okay, adakah perancangan, apakah perancangan selepas ini? Dah berkenalan 7 orang ni, mungkin lepas ni akan wujudkan kelab ataupun apa saja perancangan untuk jangka masa panjang nanti, untuk supaya ialah, takkanlah sampai kat sini je, kan. Mungkin ada perancangan selepas ni, mungkin nak bantu lebih ramai orang ke?
4: Secara jujurnya, saya dekat sana merupakan penggerak belia. So di bawah umur 15 tahun ke 30 tahun ni, ramai yang sama-sama dengan saya. Kebetulan cerita ni cerita 7 orang ni, tapi bersama saya sebelum ni lebih 7 orang, lebih 10 orang, lebih 100 orang. So mungkin ni boleh jadi pengajaran yang mengikut, yang mendengar, kan. Kita nak menolong orang ni, tak kisahlah kita dengan kelab mana pun, kita dengan persatuan mana sekalipun, yang penting kita kena ada keikhlasan lah. Untuk 7 orang ni, mungkin kita akan selit-selitkan dalam program yang kita buat dalam kampung tu. Untuk satu silaturahim tu terikat,
1: Masih lagi terjalin.
4: Tak terbiar macam tu saja, mengharapkan oh kalau ada orang panggil baru kita kumpul. Tak juga, sebab kita dalam satu kawasan, dalam satu daerah yang sama.
1: Kalau jumpa tu Masih lagi jumpa. Mana lepak ke, macam tu lah.
4: Tapi setakat ni tak ada lagi lah orang nak panggil, oi jom kita nak buat konten, korang 7 orang pergi buat tolong orang ke apa semua, tak ada lagi lah. Sebab kita pun tak terjangka nak buat benda tu, sebab masa lah.
0: Okay, banyak yang kita boleh belajar daripada kisah 7 orang hero Tasik Biru ini sendiri. Kita ambil pengajaran dan iktibar supaya yang tidak sepatutnya berlaku, kalau boleh kita elakkan. Dan apa yang khidmat bakti mereka dalam membantu mereka yang memerlukan ini, kita boleh ambil pengajaran untuk sama-sama kita perbaiki diri kita, membantu mereka di luar sana yang mungkin dalam kesusahan, yang memerlukan bantuan, kita bantu sedaya upaya kita. Baik, terima kasih atas kesudian bersama-sama. Saya pasti kalian apabila melihat Tasik Biru itu, ia meninggalkan 1001 impak, 1001 kisah dan 1001 pandangan dan persepsi, di mana bila melihat kejadian itu, mungkin tidak akan lupa kejadian apa yang berlaku sebelum ini. Sampaikan salam juga kepada 4 orang lagi rakan kalian yang membantu untuk kejadian Tasik Biru. Terima kasih saya ucapkan kepada Encik Muhammad Fahmi bin Ismail, Encik Muhammad Aiman Hakimi bin Muhammad Rosniza, dan juga Encik Muhammad Zulfatli bin Muhammad Nasir atas kesudian bersama kami di Salam FM menerusi rancangan Al-Kisah. Baik saudara, sehingga berjumpa lagi untuk rancangan Al-Kisah bersama dengan tetamu yang seterusnya. Tetamu yang memberikan inspirasi, tetamu yang memberikan pengajaran kepada diri kita untuk menjadi insan yang sempurna. Sampai berjumpa lagi, saya Fandi Abdullah. Ma'assalamah wa ila liqa. Assalamualaikum.
2: Ini Al-Kisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
5: Ha, nak dengar tak kisah insan?
0: Jumpa lagi untuk rancangan Al-Kisah bersama dengan tetamu yang

0: 1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
3: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
5: Salam FM.
3: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahul khair. Waktu yang kedua bersama ana Ismi Amri. Alhamdulillah kita bertemu di tanggal 17 Zulkaedah 1447 Hijri, 5 Mei 2026 Masihi. Pagi ni rata-ratanya yang dah bangun, pagi-pagi lagi kita dah sebenarnya buka mata. Dan waktu inilah sebenarnya waktu yang memang tersedar awal-awal. Alhamdulillah, setiap pagi begini, itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah untuk saudara. Dan pada pagi ini juga kita nak ucapkan terima kasih juga kepada Kak Norazila yang menyapa saya di WhatsApp konti kami. Alhamdulillah, pagi-pagi lagi sebenarnya dah WhatsApp kami, pagi-pagi lagi sebenarnya dah dengarkan Salam FM, salam untuk semua. Jom kita dengarkan daripada ekspedisi sedekah Salam FM, salam untuk semua.

0: Salam FM seiring menjana minda. Allahumma
1: salli ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah bagi mana-mana lelaki yang apabila disebut namaku di sisinya, dia tidak berselawat kepadaku. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan bulan Ramadan, kemudian ia berlalu sebelum dia diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan zaman tua kedua-dua ibu bapanya, tetapi kebaikan kepada kedua-dua ibu bapanya tidak mampu memasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat At-Tirmizi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Dalam kehidupan, kita pasti berhadapan dengan ujian dan cabaran. Ada waktunya kita letih, marah atau kecewa. Namun ingatlah, sabar adalah kunci yang mampu menenangkan hati kita dan membuka jalan penyelesaian. Sabar bukan bermakna berdiam diri tanpa berusaha, tetapi ia adalah kekuatan untuk tetap tenang, berfikir dengan waras dan bertindak dengan bijaksana. Dengan sabar, kita mampu menjaga emosi, memelihara hubungan dan mengelakkan keputusan yang kita sesali. Jadi, banyakkanlah bersabar dalam menghadapi apa jua dugaan. Kerana di sebalik setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Baik, balik bersama Anak Ismail Amri, 5.12 minit pagi, waktu yang kedua tugasan edisi hari ini. Kita doakan yang terbaik insyaAllah untuk jemaah-jemaah yang menaiki penerbangan ini. KT-051 MH-8110 yang membawa jemaah haji Malaysia yang mengambil langkah berjaga-jaga dengan melakukan pendaratan di sebuah lapangan terbang di Oman pada pukul 4.11 petang waktu tempatan susulan isu teknikal pesawat. Jadi Lembaga Tabung Haji dalam satu kenyataan memaklumkan kesemua 278 jemaah haji Malaysia berada dalam keadaan selamat dan keluarga mereka yang mungkin berada di tanah air tidak perlu bimbang, tidak perlu risau. Dan menurut kenyataan daripada Lembaga Tabung Haji juga, penerbangan berkenaan berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada semalam pukul 2.06 minit petang waktu Malaysia dan dijadualkan tiba di Jeddah sekitar 5.50 petang hari yang sama. Jadi pihak Amal by Malaysia Airlines akan membuat penilaian ke atas pesawat sebelum membuat keputusan selanjutnya mengenai penerbangan tersebut. Sekiranya perlu, semua jemaah akan ditempatkan di hotel sebelum meneruskan perjalanan ke Jeddah. Jadi Tabung Haji juga memaklumkan bahawa sebarang perkembangan lanjut akan dimaklumkan dari semasa ke semasa insyaAllah.

0: Baik, 5.25 minit pagi. Alhamdulillah, kembali bersama Amri di
1: Pagi At Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
0: Baik, Alhamdulillah. Kita nak bawakan saudara juga 5.30 minit pagi nanti untuk sama-sama dengarkan kalam Allah, insyaAllah ya. Dan kita akan dengarkan sambungan daripada surah Al-Baqarah sebentar lagi. Dan kita nak kongsi-kongsi juga kepada saudara yang mungkin sekarang nak beli online tapi takut kena tipu. Allahuakbar ya. Jadi boleh ikut tips inilah apa yang nak dikongsikan. Yang pertama adalah semak penilaian dan kemudian semak maklumat syarikat yang boleh dihubungi dan juga sebagainya. Semak lokasi, pilih kaedah pembayaran yang selamat. Itu yang paling penting ya. Dan kemudian simpan resit transaksi digital sebagai pembuktian. Simpan dan sentiasa rujuk nombor pesanan kurier. Itu paling penting juga ni. Dan simpan resit komunikasi serta layari laman web yang mempunyai security platform perniagaan yang berdaftar. Barulah hilang rasa curiga tu. Okey, barulah tak takut kena tipu kan. Okay. Kita rasa macam itulah insyaAllah kan. Tapi sekarang ni saya rasa orang tu lebih nak membeli barang daripada takut kena tipu sekarang ni. Maklum je lah kan, kalau ada je lebih duit tu, Allahuakbar kan. Apa dia hal kan, kita belanja lah sikit. Tapi kadang-kadang itu dah sebenarnya jadi satu rutin bulanan kita lah. Saya yang bercakap ni pun sama je kan. Kita bak kata, bukan pepatah lah, tapi orang ramai selalu kata beginilah, 2 kali 5 dah begitulah insyaAllah eh. Jadi kalau lah takut rasanya nak beli barang secara online ni, jadi ikuti tips yang beri kongsi sebentar tadi insyaAllah eh. Dan kita akan bawakan saudara selepas ini insyaAllah, seperti yang beri kongsikan tadi, kalau Allah, kita dengarkan terlebih dahulu Izwan Musai. Ini dia kisah kita. Salam FM, salam untuk semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 47 hingga 52.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Wahai Bani Israel, kenangkanlah nikmat-nikmatku yang aku telah kurniakan kepada kamu. Dan ingatlah bahawasanya aku telah melebihkan, yakni nenek moyang kamu, yang taat dahulu atas orang-orang yang ada pada zamannya. What the-

Dan peliharalah diri kamu dari azab sengsara hari akhirat yang padanya seseorang tidak dapat melepaskan orang lain yang berdosa sedikit pun dari balasan azab dan tidak diterima syafaat daripadanya dan tidak pula diambil daripadanya sebarang tebusan dan mereka yang bersalah itu tidak akan diberi sebarang pertolongan.

Dan kenangkanlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan orang-orangnya yang sentiasa menyeksa kamu dengan seksa yang seburuk-buruknya. Mereka menyembelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu. Sedang kejadian yang demikian itu mengandungi bala bencana dan cubaan yang besar dari Tuhan kamu.

Dan kenangkanlah ketika kami belahkan Laut Merah untuk kamu lalui kerana melarikan diri dari angkara Fir'aun. Maka kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun bersama-sama tenteranya. Sedang kamu semua menyaksikannya. What you

Dan kenangkanlah ketika kami berjanji kepada Nabi Musa untuk memberi Taurat kepadanya sesudah ia bersiap selama 40 malam. Kemudian setelah ia pergi, kamu menyembah patung anak lembu dan kamu sebenarnya orang-orang yang zalim terhadap diri sendiri.

0: Kemudian sesudah itu kami memaafkan kesalahan kamu supaya kamu bersyukur.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baik, alhamdulillah kita dengarkan sebentar tadi kalamullah daripada surah Al-Baqarah ayat 47 hingga 52 oleh qari hebat kita, qari antarabangsa kita, Johan kebangsaan dan juga antarabangsa bagi tahun 2025, Al-Fadil Ustaz Aiman Ridwan. Dan sama-sama kita dengarkan juga terjemahannya oleh Tuan Nasran Hassan, insyaAllah. Dan jom kita bawakan saudara untuk dengarkan Ilqan sekarang ini. Kasihmu ibu dan halaqah hadis akan bersama kita seketika nanti. Salam FM, salam untuk semua.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ke-20 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk murid itu amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada seorang guru. An Abi Harun al-Abdi qal kunna na'ti Aba Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu fayaqul marhaban bi wasiyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lana إن الناس لكم تبعا وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. Daripada Abu Harun Al-Abdi radhiyallahu anhu berkata, kami sering datang menemui Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, lalu beliau berkata, selamat datang dengan wasiat titipan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi kami, sesungguhnya umat manusia akan datang mengikuti kamu, dan sesungguhnya orang yang banyak akan datang menemui kamu dari seluruh penjuru dunia. Mereka datang untuk belajar ilmu wasiat daripada kamu. Oleh itu, apabila mereka datang, maka wasiatku pada kamu, hendaklah kamu melayani mereka dengan baik. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Kesimpulan daripada hadis, para ilmu, para penuntut ilmu agama itu merupakan titipan ataupun amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi seorang guru. Mereka datang dari pelosok daerah untuk berserah diri di hadapan seorang guru. Mereka siap menerima apa yang disampaikan oleh seorang guru. Mereka seakan-akan kertas yang putih dan bersedia menerima apa yang akan dituliskan oleh seorang guru. Maka tanggungjawab gurulah untuk mengisi dada mereka dengan ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang diwarisi dari para ulama turun-menurun sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai seorang guru mengajarkan kepada mereka ilmu yang bertentangan dengan syariat Islam, berlainan dari ilmu yang telah mereka warisi turun-temurun dari para ulama sehingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai ulama itu membina anak muridnya untuk memenuhi keperluan pribadinya atau untuk tujuan-tujuan lain yang bukan menuntut keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah letaknya ujian kepada seorang guru. Maka apabila ia sentiasa ingat bahawa muridnya itu amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di sisinya, maka ia mesti berhati-hati dan membimbing mereka supaya mereka benar-benar menjadi ulama pewaris Nabi yang membimbing manusia ke jalan Allah untuk mencapai keredaannya. Semoga Allah menghiasi pribadi kita dengan akhlak yang mulia, sebagaimana indahnya akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai.
0: #penyiaranjakim.
2: Baik, untuk maklumat dan juga panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.52 pagi.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi, telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Hari ini kita boleh ceritakan daripada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Alkitab
2: yang gerakkan awan

0: satu di antara keduanya berdoa, "Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak." Sedangkan yang satu lagi berdoa, "Ya Allah, berilah kerosakan bagi orang yang menahan hartanya." Hadis Bukhari.
1: #penyiaranjakim.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair kepada saudara yang terus bersama kami. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Alhamdulillah. Kita bertemu di hari Selasa hari ini 12 Zulkaedah 1417 Zulkaedah 1447 Hijri bersamaan 5 Mei 2026 Masihi. InsyaAllah kita doakan moga Allah Subhanahu Wa Taala

membuka pintu-pintu rezeki bagi kita seluas-luasnya bagi ini saudara. InsyaAllah kita doakan juga moga segala urusan kita dipermudahkan dan dijadikan pagi ini insyaAllah ya, pagi dengan penuh kebahagiaan, dijauhkan dari sebarang kecelakaan, kesedihan, kegusaran. Yang semuanya run-run tu insyaAllah kita doakan, asalkan ia dipenuhi dengan kebahagiaan insyaAllah kan, dipenuhi dengan kejayaan, ketenangan. Itu yang paling penting sebenarnya. Pergi pejabat, pergi office hari ini, pergi tempat kerja, semua nak tenang buat kerja. Janganlah ada gangguan-gangguan yang kurang elok kan, dengar perkara yang macam tak membantu pun dalam pekerjaan kita pun, dengar-dengar gosip dan juga sebagainya. Kita minta Allah jauhkan, dan kita doakan insyaAllah apa yang kita perolehi hari ini, insyaAllah semuanya rahmat, semuanya nikmat daripada Allah yang disusuli keberkatan kepada kita insyaAllah kan. Apa guna hari ini mungkin ada yang baru terima gaji contohnya 5 Mei ni kan. Apa guna nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita terima tu, hasil titik peluh kita tak berkat kan, solatnya entah ke mana dan juga sebagainya. Tapi saya percaya pendengar Salam FM ni alhamdulillah baik-baik belaka, sebab itulah dengarkan salam kan. Itulah ceritanya. Jom kita dengarkan daripada Destiny, Kelopak Sirna. Salam FM, salam untuk semua.

0: Segak kau hari ni? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafi. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tak ada siapa yang tahu.
1: Tak! Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam! Diam! Aku tinggal diam!
2: Integriti. Refleksi anda. Hargai diri. Lindungi maruah. Hindari salah laku.
3: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. #penyaranjakim.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Baik, balik bersama Naismi Amri. Alhamdulillah, kita nak kongsi di laman portal Berita RTM tajuk-tajuk utama yang kita bawakan kepada saudara. Yang pertama, pesawat alternatif digunakan bawa jemaah Haji KT-051 ke Jeddah esok. Ini berikutan semalam ada pendaratan kecemasan yang dilakukan oleh pesawat tersebut di sebuah lapangan terbang di Oman susulan masalah teknikal. Kita doakan yang terbaik insyaAllah untuk 278 jemaah haji Malaysia. Seterusnya juga, Kuskop perluas kursus koperasi ke Sabah dan juga Sarawak. Kerajaan pergiat sokongan PMKS hadapi tekanan krisis global. Seterusnya juga, hujan lebat cetus banjir kilat di Kampung Gadung SC di Seremban. Kita bawakan kepada saudara juga, misi bantuan darat 30 kontena ke Gaza diteruskan walaupun laluan berisiko. Mara Lulu Hypermarket sasar ekspor halal global lebih RM400 juta. Kita kongsikan juga Yang Maha Hormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ucap takziah pemergian Allahyarham Jalil Hamid. Dan yang terakhir, kita nak kongsikan juga 4 fokus perkasa ekosistem halal Mara secara agresif. Untuk saudara nak dapatkan berita yang sahih lagi tepat, boleh layari berita.rtm.gov.my dengan percuma. Kita dengarkan Zaki Hanafi, ini dia Patih. Salam FM, salam untuk semua.

Di sebalik bangunan pencakar langit, Menara Merdeka 118, tersemat satu penceritaan tentang liku-liku perjuangan yang ditempuh oleh pejuang kemerdekaan. Struktur binaan kedua tertinggi di dunia ini juga dilengkapi dengan sebuah masjid yang diberi nama Masjid Al-Sultan Abdullah. Masjid dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada 10 Januari 2024. Dan kemudiannya, Tuanku berkenan menamakan Masjid Menara Merdeka 118 dengan nama baginda. Dari sudut rekaan bangunan, Masjid Al-Sultan Abdullah tampil dengan reka bentuk yang lebih moden dan kontemporari. Simbol aspirasi Malaysia dapat dilihat menerusi corak geometri, menara, skrin dan juga seni kaligrafi yang menyerlahkan lagi keindahan Masjid Al-Sultan Abdullah. Paling menarik, masjid yang mempunyai 84 pilih air untuk berwuduk adalah Masjid Mesra OKU dan memiliki keluasan yang cukup untuk menampung jemaah seramai 3,000 orang dalam satu masa. Terdapat 3 ruang solat, iaitu ruang utama, ruang bahagian luar dan ruang solat Dewan Serbaguna yang memberi keselesaan kepada penyewa premis dan pelawat yang datang ke Menara Merdeka 118 untuk beribadah. Dengan solat Jumaat yang pertama pada 12 Januari 2024, maka bermulalah peranan Masjid Al-Sultan Abdullah sebagai salah satu alternatif untuk menampung jumlah jemaah yang semakin ramai di beberapa buah masjid di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur, terutamanya semasa solat Jumaat. Semoga masjid yang serba moden ini terus menjadi simbol keagungan Islam di bumi Malaysia yang bebas merdeka.

Daripada Saljana Amin Idris dan juga Wani Hasrita Suci Sekeping Hati 2025. Alhamdulillah, 6.26 minit pagi, seketika nanti saudara kita akan bawakan untuk sama-sama dengarkan Nidaul Islam, hikmah makanan halalan toyiban. Ini sama-sama dapat kita ambil ibrah sebentar lagi terhadap perkongsian yang disampaikan oleh asatizah kita pada pagi ini, insyaAllah. Sebelum itu, jom kita bawakan saudara untuk dengarkan daripada UNIC. Ini dia, kau kawan, sahabat dan teman. Salam akan salam untuk semua.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sebagai Muslim, tuan-tuan puan sekalian, harus kita berkait rapat dengan kehidupan kita, juga pemakanan kita. Apa yang dimakan oleh seseorang itu akan melahirkan sikap dan kepribadian dia. Sebab itulah agama kita, dia bukan menuntut kepada halal sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran supaya kita ini makan makanan-makanan yang baik dan yang halal. Bukan hanya yang baik, tuan-tuan, tapi yang halal dan juga benda itu baik. Ada yang halal tapi mungkin tak baik. Saya bagi contoh, tuan-tuan, misalnya ikan. Kita makan ikan tapi ikan itu ikan yang buruk, tuan-tuan. Ikan yang busuk, ya nak? Maka hal itu tak baik. Maka sebagai mukmin, haruslah kita kena cari makanan yang halal, lagi baik, lagi bersih. Banyak tuan-tuan sekarang ni penyediaannya tak bersih. Makanan tu memang halal, tetapi penyediaannya tidak ikut syarak, tidak ikut ketetapan piawaian-piawaian kementerian dan sebagainya. Maka ini menyebabkan dia tidak tayyiban, walaupun dia halal. Kenapa tuan-tuan? Kita lihat ya, bila kita makan makanan yang baik, makanan yang halal dan baik ini, dia akan membentuk kepribadian Muslim yang sempurna. Selain daripada memberi kesihatan kepada kita yang maksima dan menjamin kesucian makanan itu dan kebersihan makanan. Tuan-tuan bayangkan, kalau makanan tidak bersih, makanan tidak halal, makanan tidak tayyib, maka kita beri kepada anak isteri kita, dia akan melahirkan sikap-sikap yang negatif. Walaupun halal tapi tidak baik, akan melahirkan juga hal yang sedemikian. Haruslah sebagai suami, ketua keluarga, dalam mencari rezeki, dan juga isteri nak masak-masak untuk anak-anak kan, maka kita haruslah mencari benda yang paling baik, yang paling halal dan juga yang baik untuk keluarga kita, insya-Allah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaranjakim.
3: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
4: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
3: seperti biasa saya Yuni Yunus
5: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
3: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
5: saya Arif Razi akan temani anda.
3: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
6: Salam untuk semua.
7: Baik, sekarang ni 6.33 minit pagi. Sabar dulu, ada pendengar kita yang kongsi juga pagi ni. Wah, lagu daripada UNIC tadi. Kan? Kalau UNIC je muncul, sabar. Ada lagi sebenarnya lagu-lagu yang istimewa untuk kita bawakan kepada pendengar kita. InsyaAllah, seperti biasa, terima kasih kerana terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Kita nak bawakan di mana lagi kita?
3: Pagi at Salam. 4 pagi hingga 8 pagi.
7: Okey, baik, pagi ni kita nak kongsi sebenarnya kan, pada pandangan anda, lebih sesuai tunai haji pada usia muda ataupun tua? Ini kita nak tanya ni sebabnya ada seorang jemaah haji Malaysia yang paling muda, terpaling muda, berumur 19 tahun daripada Johor, tak silap saya, yang telah pun berada di Madinah, rasa saya di sana, dan sebenarnya banyak jugalah agensi-agensi media yang telah melaporkan dan telah menemu bual beliau sebenarnya. Sebabnya umur yang sangat-sangat muda, dan beliau pergi rasanya memang tanpa ibu bapa, pergi seorang diri ke Tanah Suci Mekah bersama jemaah-jemaah haji yang lain lah. Jadi jika ada pandangan-pandangan mungkin pernah menjadi para Dhuiful Rahman sebelum ini, pada usia yang paling muda contohnya kan, kenapa kita kena pergi usia muda ataupun kena tunggu dia berumur sikit lah, dewasa, tua dan juga sebagainya, baru menunaikan haji? Boleh kongsi kepada kami 03 2288 7111, ataupun boleh WhatsApp kami di talian 011 1317 2911. Saya Iqbal, ini dia Bastaman. Salam FM, salam untuk semua.

0: Allah Subhanahu wa taala menyatakan bandingan perumpamaan orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah seumpama satu biji benih yang mana ia akan menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai itu ada 100 biji. Dan di situ menunjukkan betapa 700 kali ganda digandakan oleh Allah bagi mereka yang menggunakan harta dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan Allah taala akan menambahkan lagi gandaan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: #penyaranjaki.
2: Kak Beda kaki ke...
3: Jangan lupa dengarkan celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda. Tak

0: Ulama kata, adab pertama dalam berdoa, pastikan kita berdoa dengan ikhlas. Yang kedua, kita mulakan dalam doa kita itu dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan diikuti dengan salawat. Maka lepas itu, kita mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita pohonkan. Nombor tiga, adabnya, menutup doa juga dengan pujian kepada Allah, diikuti pula dengan salawat kepada baginda Rasul. Adab keempat, bersungguh-sungguh ketika kita berdoa. Yang kelima, doa dengan penuh harap, dan ulama syorkan kepada kita, kita mengangkat ya kedua belah tangan kita ini. Nombor enam, kita berdoa dengan sabar. Kita sabar menanti doa kita itu dimakbul, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketujuh, adab berdoa iaitulah kita sentiasa berdoa dalam semua situasi. Sama ada kita senang, kita berdoa kepada Allah. Bila kita berada dalam keadaan kita susah, kita lemah, lebih-lebih lagi lah kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor lapan, adab berdoa iaitulah jangan sekali-kali kita mendoakan keburukan orang. Dan yang terakhir, kita dalam berdoa, kita menyeru nama Allah dengan asma Allah Al-Husna.
1: Salam FM.
2: #penyiaranjakim.

0: Glosari Islam.
1: Ulama Sufi. Istilah ulama Sufi bermaksud mereka yang memfokuskan perhatiannya terhadap kehidupan rohani dan akhlak, pendidikan peribadi Muslim dan penyucian jiwa mereka.
0: #penyiaranjakim.
2: Baik, terima kasih kerana terus bersama dengarkan Salam FM di Melaka 102.5 dan juga boleh dengarkan kami di RTM Klik Betul-Betul Percuma. Di Salam FM pada pagi ini sebenarnya kita nak kongsi kepada saudara. Jangan lupa jugalah kalau ada yang dah nampak post kami ataupun yang belum nak layari media sosial kami Salam FM, boleh layari sekarang kerana mungkin ada yang berbakat yang menyimpan hasrat untuk berada di stesen penyiaran radio Islam. Adakah anda yang kami cari? Impikan suara anda ke udara, minat dalam dakwah dan juga penyiaran. Jadi inilah masanya sebenarnya. Jangan lepaskan peluang untuk menjadi suara yang memberi manfaat. Macam saya, insyaAllah lepas ni mungkin boleh dapat konti pagi-pagi ataupun malam. Alhamdulillah. Dan kita ada jugalah kriteria-kriteria yang kita bawakan kepada saudara. Kita nak lelaki berumur 25 hingga 40 tahun, warga negara Malaysia dan beragama Islam, fasih bertutur dalam bahasa Melayu dan juga memiliki sekurang-kurangnya STPM ataupun diploma yang setaraf dengannya. Bekerja secara freelance, tidak terikat dengan mana-mana syarikat. Itu sebenarnya mudahlah untuk bekerja dengan kami. Mana tahu ada job-job lain ke? Begitu kan? Berpenampilan kemas dan juga berpewatakan menarik macam saya juga. Tak ada gurau-gurau Dan berkeyakinan tinggi, mudah berkomunikasi dan juga bawa salinan resume dan juga gambar berukuran pasport semasa temuduga. Bila? Pada 13 Mei 2026, Rabu, pada minggu hadapan, 9.30 pagi hingga 4 petang di Kunti Salam FM Maras 2 Blok A, Kompleks Islam Putrajaya. InsyaAllah. Jadi kalau ada yang ingin membuat pertanyaan, ingin bertanyakan sesuatu tentang uji bakat penyampai radio Salam FM, boleh DM saja kami ataupun boleh WhatsApp kami di nombor konti lah 011-1317-2911. Ini dia Wildani, Laskar Cinta. Salam FM, salam untuk semua.

Baik, sekarang ini 6.52 minit pagi. Sebelum kita nak bawakan saudara untuk ke bilik berita, kita dengarkan utama 7 pagi selepas ini. Kita dengarkan berita dari dalam dan juga luar negara serta berita sukan. Kita nak kongsi sebenarnya kepada saudara di pagi salam ni. Pada pandangan anda, lebih sesuai tunai haji pada usia muda ataupun tua? Jangan lupa untuk komen di media sosial kami, di Instagram dan juga di Facebook kami. Dan juga jangan lupa hantarkan pandangan saudara di WhatsApp konti kami 011-1317-2911. Nak borak-borak dengan saya, nak kongsikan boleh 03-2288-7111. Haji, satu panggilan yang bukan sekadar perjalanan fizikal, tapi satu perjalanan jiwa yang menuju rumah Allah SWT. Jadi sekarang ni dah bermula sebenarnya penerbangan demi penerbangan. Kita dapat lihat bagaimana perkongsian daripada tabung haji sekarang ini, ya. Dan setiap tahun jutaan umat Islam dari seluruh dunia akan berhimpun di Masjidil Haram, ya, untuk menyahut seruan yang sama. Labbaik Allahumma labbaik. Allahu Akbar, ya. Bila kita dengar seruan tersebut, sebenarnya tersentuh, bergetar hati saya bila kita sebut, ya, kan. Jadi kita doakan insyaAllah satu hari nanti kita akan terpilih sebagai tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai para Diufur Rahman. Namun sebenarnya timbul satu persoalan yang serius ataupun sering kita dengar, ya. Lebih sesuaikah ibadah haji ini ditunaikan ketika usia masih muda, tenaga masih kuat lah, kan, semangat masih membara, ataupun nak tunggu lebih afdal ni, usia yang lebih matang, ketika hati mungkin lebih tenang, kehidupan lebih stabil dan juga sebagainya. Kita nak jemput rakan-rakan pendengar kita untuk kongsi kepada kami 03-2288-7111. Saya kongsikan sekali lagi nombor telefonnya, kok-kok lah lupa, kan. Jadi insyaAllah saya akan bacakan nanti juga perkongsian-perkongsian daripada rakan pendengar kita di WhatsApp konti kami, insyaAllah, ya. Dan kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan dari Dato' M. Nasir sekarang ini, sentuhan distrikmu. Salam FM, salam untuk semua.

0: Isu kenaikan harga bekalan makanan akan dibawa ke mesyuarat jemaah menteri esok. Ia akan dibentangkan sendiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi meneliti langkah mengurangkan beban rakyat terutama peniaga kecil. Meski laporan rasmi menunjukkan harga barangan masih terkawal, tegas beliau realiti pada peringkat akar umbi perlu diambil kira.
1: Saya kata macam mana kita nak pantau betul-betul. Kalau benar tak boleh kita kawal, apakah yang harus kita lakukan lagi untuk mengurangkan beban orang-orang seperti kakak ini yang meniaga kecil? Itu sebab saya kata kita ini pandai-pandai, bijak-bijak, dikelilingi oleh pakar-pakar terkemuka, masih harus mendengar dari bawah dakar umbi.
0: Perdana Menteri juga mendedahkan kos subsidi bahan api negara kini mencecah RM5 bilion sebulan. Peningkatan mendadak itu jauh melepasi peruntukan sebelum ini, iaitu sekitar RM700 juta sebulan ketika subsidi budi madani bagi RON95 dilaksanakan. Lonjakan kos itu jelasnya berpunca daripada kenaikan harga global serta peningkatan kos logistik termasuk pengangkutan dan insuran, sekaligus memberi tekanan kepada fiskal negara.
1: Kita terbeban tampung kos minyak dan diesel. Kalau harga itu melambung tinggi betul, dia mungkin mencecah lebih pada 6 bilion. Tapi kalau harga setakat sekarang, RM5 bilion satu bulan. Bayangkan, 10 bulan, RM50 bilion dari dana kerajaan.
0: Dalam pada itu, beliau memberi jaminan bekalan minyak dan gas negara kekal mencukupi di sebalik kenaikan harga pasaran dunia.
1: Oleh kerana kita berbaik dengan Iran, di antara negara yang mula diberi laluan, Malaysia, setelah Presiden Iran menghubungi dan memaklumi kepada saya. Dengan Rusia, kita ada hubungan baik. Dengan Turkmenistan, Uzbekistan yang kita ada hubungan yang baik sekian lama, beri jaminan. Dari segi supply,
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Usaha memperkukuh mekanisme subsidi khususnya melibatkan bahan api, langkah lebih tepat dan proaktif dalam menangani krisis bekalan global. Menurut Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, pendekatan itu membolehkan bantuan disalurkan secara lebih bersasar sekaligus membantu kerajaan mencapai sasaran defisit fiskal 3.5% tahun ini. Pemberian subsidi secara pukal khususnya dalam situasi krisis semasa menyebabkan kerajaan menanggung kos subsidi bahan api yang tinggi. Sekiranya keadaan itu berterusan, harga bahan api bersubsidi mungkin terpaksa disemak semula. Tindakan sedemikian, ujarnya, berisiko mencetuskan kesan berantai termasuk peningkatan harga barangan dan tekanan inflasi pada masa hadapan. Sementara itu, krisis bekalan global dijangka berlarutan hingga tahun depan. Perkara itu dinyatakan Ketua Sekretariat Pasukan Petugas Pengurusan Krisis Majlis Tindakan Ekonomi Negara Nur Hisham Husin. Menurutnya, negara kini berdepan dua gelombang utama.
2: Pada masa sekarang terasa impak gelombang pertama iaitu kenaikan harga bahan api. Tapi gelombang kedua daripada segi kenaikan harga bahan input pada beberapa sektor utamanya, umpamanya pembinaan, ada kesan juga pada sektor pelancongan dan pembuatan. Pembuatan pun banyak bergantung kepada produk petrokimia. Yang tak terkesan juga ada juga sektor yang masih kukuh lagi. Jadi dia punya impaknya tak seimbang. Jadi pada masa sekarang saya rasa krisis ni akan berlarutan lebih.
0: Bagi menstabilkan harga diesel negara, pengeluaran biodiesel B15 akan dilaksanakan melalui 19 loji bermula 1 Jun. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zaid Hamidi berkata pelaksanaan itu akan dibuat secara berperingkap dengan sasaran mencapai B50 dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang.
3: Ini kita lakukan secara gradual bagi menentukan bahawa agar harga CPO tidak akan membebankan pengeluaran kepada biodiesel ini. Dan kita akan lihat harga pasaran kepada CPO dan harga pasaran kepada minyak yang dikeluarkan untuk tenaga fosil. Dan setiap waktu kita akan menentukan bahawa kos pengeluaran itu tidak mengatasi harga pasaran kepada CPO.
0: Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi. Berita seterusnya, pesalah keganasan rumah tangga Rosmaini Abdul Rauf, 43 tahun, dijatuhi hukuman penjara maksimum 14 tahun oleh Mahkamah Rayuan Putera.

0: Putrajaya. Ia atas kesalahan menyebabkan kecederaan parah terhadap bekas isterinya yang mengandung sehingga berada dalam koma 5 tahun lalu. Panel tiga hakim terdiri daripada Dato' Azman Abdullah, Dato' Nurin Badarudin dan Dato' Muhammad Razi Abdul Hamid juga memerintahkan Rosmaini membayar ganti rugi RM25,000 kepada mangsa. Dia mendapat hukuman penjara 6 bulan jika gagal berbuat demikian. Ketika menyampaikan penghakiman, Hakim Nurin berkata hukuman penjara 10 tahun tidak mencukupi kerana kesan kecederaan dialami mangsa adalah setara dengan kemusnahan kehidupan secara keseluruhan. Lelaki terbabit sebelum ini dilepas dengan ikat jamin RM25,000 sementara menunggu rayuannya diputuskan oleh Mahkamah Rayuan. 278 jemaah haji penerbangan KT-051 yang terkandas di Maskat, Oman akibat isu teknikal pesawat dijadual meneruskan perjalanan ke Jeddah esok. Lembaga Tabung Haji maklumkan penerbangan menggunakan pesawat antif itu dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Raja Abdul Aziz pada pukul 5.10 pagi waktu tempatan. Semua jemaah diberikan makanan dan minuman sebelum ditempatkan di hotel untuk berehat sementara menunggu pelepasan. Petugas amal by Malaysia Airlines telah dihantar ke lokasi bagi memantau keadaan dan memastikan kebajikan jemaah. Terdahulu pesawat berkenaan melakukan pendaratan kecemasan di lapangan terbang Maskat sebagai langkah keselamatan. Kesemua jemaah dilaporkan selamat. 10 rakyat Malaysia yang diculik tentera Israel di perairan antarabangsa akan meneruskan misi Global Sumut Flotilla 2.0 GSF. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara, Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi mengesahkan mereka kini dalam keadaan stabil di Istanbul, Turkiye. Menurutnya misi kemanusiaan gelombang kedua sedang disusun semula.
1: Kita sedang membuat penilaian untuk kita gerakkan kita punya flotilla yang jangkaan kita akan menggabungkan daripada Greece bersama dengan sektor yang berada di Turki dalam sikit masa lagi. Dan saya kira untuk 10 orang ini kita memaklumkan mereka tidak pulang dan kita akan berikan tugasan dari masa ke semasa dan kita akan maklumkan pelayaran pada bila masa yang sesuai.
0: Dato' Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Sementara itu, misi bantuan kemanusiaan ke Gaza menerusi laluan darat melibatkan 30 kontena juga akan diteruskan. Menteri Penanggung Misi Dato' Sri Amiruddin Syari menegaskan perjuangan akan diteruskan meski berdepan cabaran laluan krisis serta keperluan pematuhan protokol terketat.
2: Dan kali ini adalah 30 kontena, 374 tan yang diaturkan oleh ramai pihak. Kerajaan Negeri Selangor juga ada sedikit menyumbang dan ramai penyumbang-penyumbang lain untuk masuk, untuk melengkapkan sokongan kita. Jadi on the way, we will inform later dan kita akan maklumkan tentang PC di Rafah ataupun taklimat yang kita akan sampaikan apabila semuanya telah dilaksanakan.
0: Dato' Sri Amiruddin Syari. Luar negara, Iran menafikan mempunyai rancangan awal untuk menyerang kemudahan minyak di Emiriah Arab Satu UAE susulan dakwaan Tehran terlibat dengan serangan drone di Fujairah. Serangan itu mencederakan 3 rakyat India. UAE telah mendakwa menjadi sasaran serangan baru Iran yang disifatkan sebagai peningkatan berbahaya ketika gencatan senjata di Asia Barat. Sebuah kapal milik syarikat perkapalan Korea Selatan HMM Namu dilaporkan terbakar dan mengalami letupan ketika berada di Selat Hormuz. Menurut Kementerian Luar Korea Selatan, pihak berkuasa sedang menyiasat kemungkinan kapal tersebut diserang berdasarkan maklumat risikan. Agensi berita Yonhap melaporkan tiada kemalangan jiwa setakat ini. Seramai 24 kru berada di atas kapal berkenaan termasuk 6 warga Korea Selatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi bahan api cecah RM5 bilion sebulan. Pengeluaran biodiesel B15 bermula 1 Jun stabilkan harga diesel. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua. 3, 2, 1.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM.
1: Salam
5: untuk semua. Semua.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
5: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
8: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
5: seperti biasa saya Yuni Yunus
8: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
5: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
8: saya Arif Razi akan temani anda.
5: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
1: Salam FM.
5: Salam untuk semua.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair kepada saudara yang terus bersama kami. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. 7.14 minit pagi bersama Ana Ismi Amri. Kita bertemu di hari Selasa. Hari ini 17 Zulkaedah 1447 Hijri. 5 Mei 2026 Masihi. Semoga baik-baik semuanya kan. Pagi ini ada yang kemas-kemas pakaiannya nak pergi ke tempat kerja. Masya Allah. Hari ini mungkin ada yang pakai pakaian baru. Contohnya saya pakai pakaian lama, tak baru kan. Kita sebut je tu dia rasa macam bersemangat lain macam nak pergi kerja kan hari ini. Insya Allah lah. Kita doakan semoga pandu berhati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi. Jangan lupa juga untuk kongsikan kepada kami di bagian salam. Tunai haji di usia muda atau tua. Kita nak pandangan anda yang mungkin boleh jadikan sebagai satu ibrah yang terbaik untuk kita semua, insyaAllah. Ini berikutan seorang jemaah haji Malaysia yang berusia 18 tahun sebenarnya ya, yang menunaikan haji seorang diri, terpilih sebagai jemaah termuda pada tahun ini. Jadi sebenarnya beliau ni 19 tahun lah, seorang lepasan sijil pelajaran Malaysia yang membuktikan keberanian dan juga didikan awal mampu membawanya menunaikan ibadah haji seorang diri. Kan? Tapi beliau ni kan bukan biasa-biasa lah sebenarnya kan. Yusof Azman ni lah nama beliau ni. Beliau adalah bekas maktab
6: pelajar maktab tentera diraja yang melengkapkan ataupun melaksanakan rukun Islam kelima dengan menjejakkan kakinya ke tanah suci Mekah. Jadi itu adalah inisiatif usia muda ibunya ataupun inisiatif ibunya yang menyebabkan beliau ni menunaikan haji pada usia yang muda, yang mendaftarkan dengan simpanan tamu haji sejak kecil lagi. Allahuakbar, itu satu perkara yang mungkin boleh jadi contoh yang terbaik untuk kita semua. Untuk ibu-ibu, ayah-ayah, ini adalah peluang untuk kita ambil ibrah yang terbaik. Nanti kita akan sambung kongsi kepada pendengar. Ada rakan-rakan pendengar kita yang berkongsi juga pada pagi ini. Pada pandangan anda, lebih sesuai tunai haji pada usia muda atau tua? 03-2288-7111 ataupun boleh WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Kita dengarkan keluarga Ustaz Akil.
9: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
10: Kak Aisyah. Akak, cuba akak tengok ni. Wah, influencer ni dia buat live solat duha. Fui, 2,000 orang tengok ni Kak Aisyah.
11: Solat pun live sekarang ni eh. Ui, hebat betul orang sekarang ni Zahira.
10: Ya? Ni dia kata nak bagi inspirasi. Ni ada orang komen puji dia, wah baiknya. Ada juga ni Kak komen katanya nak menunjuk-nunjuk pula. Mana satu yang betul ni Kak?
12: Entahlah. Soalnya bukan live atau tidak live, yang penting niat dia sebalik live tu.
11: Itulah, Aisyah pun sebenarnya keliru ni bang. Kita ni sebenarnya nak kongsi kebaikan ke nak cari perhatian?
12: Lama dah Allah tegur dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, Allah memerintahkan hambanya agar sentiasa menyembah Allah dan ikhlas dalam beribadah. Tu kata kuncinya.
10: Tapi abang Akil, kalau kita ni solat tapi kita live untuk dapatkan ganjaran dunia, macam dalam live TikTok tu kan, ada ganjaran macam singa, kereta api tu semua, macam mana tu abang Akil?
12: Itu penting tu, sebab bayangkan kita tengah solat tiba-tiba orang bagi topi cowboy. Kena atas kepala imam topi cowboy. Jadi kat sini, ibadah khusus macam ni, seeloknya kita elakkan daripada buat live TikTok. Sebab kita risau benda datang fitnah. Dan datang niat buat live, buat solat ni untuk dapatkan ganjaran dunia yang melampau ni.
11: Tapi kalau yang solat di Masjidil Haram tu ataupun solat Jumaat kan, macam mana pula bang?
12: Allah cerdiknya Aisyah. Tapi cuba tengok live kat RTN, live dekat YouTube. Dapat gift tak? Tak dapat. Jadi dan dia tak datang fitnah, dan memang kita nampak mereka buat live tu untuk syiar agama, bukan untuk kelebihan diri dia. Jadi kat situ kita kena bezakan.
11: Maksudnya kita tak bolehlah nak solat dan live pada masa yang sama macam tu?
12: Ya Aisyah, kan dah terang tadi. Kalau kita buat live, kan kita buat live, kita nak untuk syiar agama. Macam yang dibuat di solat Jumaat kan, solat terawih Masjidil Haram tu tak apalah. Tapi yang kita isukan ni, buat live TikTok untuk dapatkan gift. Dan akhirnya datang fitnah, ustaz tengah solat dapat topi cowboy lah, dapat macam-macam. Jadi dia kat situ ada dia punya perhalusan dan kehalusan.
10: Jadi abang Akil, semua perbuatan kita ni bergantung pada niat lah ya?
12: Kena tanya pada diri sendiri. Kalau tanpa kamera, kualiti ibadah yang kita buat sama ataupun tidak?
11: Tapi kalau ibadah jadi konten, kena hati-hati. Betul.
10: Dan dunia hari ni abang Akil, Kak Aisyah, manusia memang suka menunjuk-nunjuk semua aktiviti, nak ditunjuk.
11: Betul.
12: Ingat Allah Maha Tahu, Allah Maha Melihat. Allah akan nilai hati kita tu. Dan tujuan orang itu beribadah bukan hanya kerana zahir.
11: Dengar tu. Dah Maria. Scroll. Tak payah tengok ini.
13: Makan dengan telur mata, nasi panas, telur goyang. Ya Allah, memang nikmat sangat.
10: Kak Aisyah, ni sambal ikan pilis pula dia jual.
11: Kalau cakap depan abang,
10: Beli.
12: Tambah ke abang sekilo.
9: Keluarga Ustaz Akil.
6: Baik, alhamdulillah, itu kita dengarkan sketsa keluarga Ustaz Akil pada pagi ini. Alhamdulillah Jadi kita nak kongsi semula kepada saudara, pada pandangan anda, lebih sesuai tunai haji pada usia muda ataupun tua. Saya ada viewer saya lah di Titi sekarang ni, Intan Liana ni. Dia pergi pada umur 19 tahun. Dia kata memang pergi waktu usia muda tu memang banyak ujian lah. Bila setelah pulang. Tapi betul jugalah apa yang dikongsikan oleh Intan Liana ni. Ada pendengar kita, Iwan ni, dikongsi, salam DJ, saya pergi haji umur 27. Masa tu memang rasa penat lah, tapi masih kuat lah nak ulang alik tawaf. Yelah, usia kan masa tu, sa'i semua. Yang saya rasa paling berharga balik tu, rasa macam nak jaga momentum ibadah tu, memang ya Allah kan, kita rasa macam berat sangat sebab kita bawa title haji. Cabaran dia sangat-sangat tinggi. Apa yang paling penting adalah istiqamah tu kena kuat, sebab kita balik ke dunia kerja yang sangat-sangat sibuk. Jadi bagi saya, tak adalah sukar mana pun. Yang paling penting adalah kita sentiasa ingat bahawa kita pegang title haji tu. Kan, dulu rasa macam kekok jugalah sebab balik-balik orang terus panggil haji. Bos saya Cina pun panggil Pak Haji lah, Pak Haji. Okey, yang ni saya kelak. Pak Haji eh. Okey. Dia rasa macam lain sikit lah. Bila kita rasa macam lewat nak solat dan juga sebagainya, nanti kawan-kawan asyik pilih, Haji pun lewat solat. Takkan kita nak awal pula. Sampai macam tu sekali kena pilih. Jadi itulah yang buat jadi berat. Tapi selepas daripada tu, alhamdulillah kan, saya bawa kawan-kawan saya semua ke jalan-jalan yang benar. Masya Allah. Sekarang dah jadi mutawif. Wah, terima kasih Iwan kerana perkongsian yang menarik. Ada juga rakan pendengar juga berkongsi yang pergi haji bila umur dah selepas pencen lah. Anak-anak dah besar, komitmen dah kurang. Jadi saya boleh fokus penuhnya pada ibadah. So tak perlulah macam fikir nak tinggal anak-anak semua yang dah boleh bekerja sendiri, dah boleh uruskan diri sendiri kan. Jadi memang tenaga tak sekuat orang muda lah bila dah tua ni. Tapi dari segi penghayatan, bagi saya setiap doa, setiap langkah tu kan, jadi kita punya ketenangan tu lebih lain sikit daripada orang muda. Okey, terima kasih di atas perkongsian daripada sahabat-sahabat pendengar kita pada pagi ini. InsyaAllah, jika ada lagi yang nak kongsi kepada kami, boleh kongsikan. Saya akan bacakan pendengar-pendengar kita yang berkongsi di WhatsApp konti kami 011-1317-2911, dan juga boleh WhatsApp pula hubungi kami di 03-2288-7111. Kita dengarkan daripada Afiq Sazu. Ini dia Jasad Manangin. Salam FM, salam untuk semua.

0: Baik, balik bersama Anak Ismail Amri. Terus dengarkan Salam FM, salam untuk semua. Pagi ni rasa macam topik sebegini kan. Ada rakan-rakan kita juga yang berkongsi. Pak Mat UTEM kata, Pak Mat pendapatnya muda-muda buat haji bagus. Fizikal, tawaf, sa'i, jamrah, jarak bukan dekat. Pak Mat buat haji umur 42 tahun. Dalam bilik Janadriah, saya je muda, lain-lain dah pencen belaka dek. Bila dah siap rukun haji, semua buka lagu. Okey. Saya dah tergelap, Pak Mat. Semua buka lagu P. Ramlee, Saloma, lagu 60-an. Itu dia daripada Pak Mat UTEM Melaka. Pak Mat ni memang kelakar tau. Apa yang dia kongsi dekat saya ni selalu buat saya tergelak. Saya on air ni, Pak Mat. Okey, okey. Ada pendengar juga yang kongsi dekat kita juga ni. Saya tengok mak ayah pergi umur 60 tahun DJ. Memang nampak penat. Tapi kesabaran mereka luar biasa lah. Banyak benda yang kita belajar. Kadang-kadang bukan soal fizikal ni, tapi kekuatan hati kita sendiri. Itu yang kita bawakan kepada saudara, insyaAllah. Dan selepas ini kita nak bawakan untuk kita dengarkan. Okey, kita ada pendengar juga sekarang ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi DJ Amri. Ya,
0: selamat pagi Rustam, apa khabar?
1: Alhamdulillah, macam inilah seadanya.
0: Okey, Rustam punya pendapat pula ni, sesuai pergi haji usia muda ke tua? Kita nak tahu.
1: Kalau saya kan, dua-dua baik.
0: Okey.
1: Kalau kata kita pergi haji waktu tua ni, sekurang-kurangnya kita sempat buat persediaan.
0: Okey, faham.
1: Kita sempat cari ilmu dulu, apa yang patut kita cari.
0: Okey.
1: Kalau kata kita pergi waktu muda ni, sekurang-kurangnya kita dapat pengalaman.
0: Betul. Tapi bila, macam ada pendengar tadi kongsi tadi, dia kata bawa title haji tu berat ni, usia-usia muda ni.
1: Ya, betul. Walaupun title tu sebenarnya berat, tapi itulah sebenarnya pengalaman kita.
0: Ya.
1: Macam cerita ada pendengar tadi kata pun, dia siap dah jadi mutawif dah sekarang.
0: Betul kan? Itu Iwan tadi tu.
1: Kan, itu pengalaman dia. Baik. Jadi bila sekurang-kurangnya bila dah sampai umur 40, kita dah ada title haji dah.
0: Baiklah.
1: Kalau ada bajet, boleh pergi kali kedua ketiga kan.
0: Baik, insyaAllah. Terima kasih atas perkongsiannya Haji Rustam.
1: Belum lagi.
0: Okey, belum. Soon, satu hari nanti insyaAllah.
1: Allah SWT, Muhammad. Allah, insyaAllah, mudah-mudahan.
0: Baik. Terima kasih Rustam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.

Undian Carta Salam. Cara-cara mengundi lagu kegemaran anda. Klik pada pautan tersedia di bio Instagram Salam FM 91.1. Ingat, satu lagu hanya satu undian. Carta Salam. Lagu-lagu mendidik jiwa.

Han, ya, ramai yang tanya lagu apa ni tak pernah dengar ke kan, sebab sedap lagu ni kan. Itulah, jangan lupa untuk terus dengarkan Salam FM, salam untuk semua. Di bagian salam bersama Ana Ismi Amri, insyaAllah 4 pagi hingga 8 pagi kita nak sambung lagi untuk berkongsi kepada saudara ni, pergi haji lebih sesuai usia muda ataupun tua ni. Tadi ada jugalah ramai peringat kita yang berkongsi. Ada juga yang hubungi saya tadi di Kunti. Kalau ada nak hubungi lagi, boleh hubungi kami lagi 03-228-87-111. Okey, ada jiwa hamba kongsi kepada kita ni. Assalamualaikum. Saya sebenarnya pergi haji awal 30-an. Memang perkara yang tak disangka. Waktu tu ingat, alah, ini umur 50 ni berpergi ni. Rupanya waktu tu memang Allah panggil waktu umur 30-an tu. Anak-anak masih kecil, dek. Kan? Anak-anak masih kecil. Jadi macam mana waktu tu rasa dengan nak tinggal sebulan lebih, kan? Lepas tu dengan keadaan masa tu isteri juga bekerja, saya memang rasa serba salah waktu tu kan. Jadi dalam masa sama, kewangan pun belum stabil. Tapi saya nekat jugalah sebab takut tak sempat di kemudian hari Allah panggil. Rupanya dalam saya rasa macam kewangan tak stabil dan juga sebagainya, diam-diam ofis saya sebenarnya, department saya buat collection untuk saya lepas saya mengadu dekat kawan saya. Alhamdulillah kan, tak sangka ribu-ribu juga saya dapat, dan bolehlah juga saya tinggalkan anak-anak saya untuk arwah mak saya jaga. Waktu tu, waktu saya ke sanalah, dan dalam masa saya dalam masa sama ada isteri jugalah, tapi isteri bekerja, kan. So semuanya dipermudahkan, alhamdulillah. Anak yang selalu rapat dengan saya pun rindu tu rindu tapi tak menangis, kan. Semua elok je di Malaysia sampailah saya pulang ke tanah air. Rasa macam tak sangka. Wah, okey, ni cerita yang sangat-sangat hebat sebenarnya, kan. Dan apabila panggilan Allah Subhanahu Wa Taala tu sebenarnya, nikmat yang diberikan kat kita tu sebenarnya segala-galanya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam perkongsian jiwa hamba ni, sahabat saya ni memang sangat-sangat hebat orangnya, kan. Jadi bila kongsi sebegini, satu perkongsian yang sangat-sangat menarik lah, kan. Apabila kita dapat jemputan, kan, dapat sebenarnya giliran kita sebenarnya dipanggil untuk menjadi para duyuf rahman, pergi ke tanah suci Mekah. Sebenarnya mungkin apa yang kita nak tinggal tu, kita mungkinlah terbit kerisauan dan juga sebagainya. Rupa-rupanya di sebaliknya, kan, Allah Subhanahu Wa Taala jaganya. Yang tak cukup, Allah cukupkan. Yang kita risau ataupun worried sangat, kan, apa yang kita tinggalkan keluarga kita dan juga sebagainya, rupanya kan, Allah pun jaga juga sebagai orang lain, adik-adik keluarga kita sebagai perantaranya, kan, yang menjaga. Dan anak-anak yang mungkin, ya, macam dia cerita dulu, rapat dengannya, takut menangis dan juga sebagainya, semuanya okey. Masya Allah, alhamdulillah, ya. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati Tuan Haji Jiwa Hamba, insyaAllah, dan juga semua para pendengar yang mendengarkan pada pagi ini. Kita dengarkan daripada Hijaz, ini dia, Rimbun Keampunan. Salam FM, salam untuk semua.

0: Assalamualaikum, saya Lukman Suhairi.
1: Saya Fakrul Aiman.
2: Saya Ikal Syahmir.
3: Saya Aminul Hakim.
4: Dan saya Husaini Safwan.
2: Kami dari Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan,
3: Fakulti Akademi Pengajian Islam,
4: Universiti Malaya.
0: Terus dengarkan Salam FM.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM? Kak Beda harapkan dan Kak Beda doakan semoga semuanya sihat-sihat belaka dan ceria-ceria hari ini. Jadi seperti biasa, Kak Beda tudung bawal yang cantik ini kembali di Radio Salam FM. Jadi Kak Beda nak sembang sikit hari ini kan? Hari ini topik panas sikit lah. Kita sekarang ni kalau tengok, macam dah jadi satu trend kan? Orang bercerai-berai. Jangan kata artis, sebenarnya orang bukan artis pun banyak. Cuma kita je yang tak tahu. Kahwin hari ini, tahun depan dah bercerai. Astaghfirullahalazim. Ada tu dah kahwin berbelas tahun pun bercerai juga. Ya Allah, Kak Beda pun tak faham lah kan. Lagi satu, dah bercerai tu biarlah bercerai cara baik. Ini tidak, bila dah berpisah habis semua cerita keluar, aibnya dikeluarkan. Bukan apa, tak baik macam tu. Kenapa kita nak buka aib pasangan kita? Kita bila dah tak sehaluan, kita bercerai lah cara baik kan. Ini habis kita cerita kat semua orang perangai teruknya. Apa kita ni tak teruk ke? Cuba tanya diri. Ingatlah dulu waktu bercinta, amboi-amboi, bukan main lagi puji memuji. Dialah yang terbaik, dialah kekasih hati. Tapi tiba-tiba lepas cerai, dialah musuh nombor satu. Ya Allah. Dengar sini, kalau kita dah tak ada jodoh, berpisahlah dengan cara yang baik. Janganlah kita buka aib pasangan kita. Ingat ya, aib pasangan tu juga adalah amanah. Walaupun dia dah bukan suami kita ataupun isteri kita, dia tetap manusia yang pernah kita pilih dulu. Bila kita buka aib dia, sebenarnya kita juga buka aib diri kita sendiri. Orang akan fikir, dulu kau juga yang pilih dia kan? Dan sekarang ni kau mengata dia, mengutuk dia. Dalam perceraian ni kan, yang paling kesian adalah sebenarnya siapa? Anak. Kesian anak tu. Anak yang menjadi mangsa. Anak tu kalau baca ataupun dengar cerita-cerita kita di media sosial, tentu dia akan terluka dengan cerita mak ayah dia sendiri. Kak Beda bukan nak kata kena pura-pura semua je baik, tapi sebenarnya tak perlulah kita dedahkan semua keburukan kan. Jadi kita simpan sikit maruah tu. Kadang-kadang tu sebenarnya kan, diam lebih baik daripada berkata-kata. Kita diam bukan sebab kita kalah, tapi sebab kita tahu nilai diri kita. Jadi kalau dah tak boleh bersama, lepaskanlah dengan tenang, dengan baik. Bukannya dengan dendam, bukannya dengan hinaan. Dan yang penting, jangan abaikan nafkah dan jangan abaikan anak tu. Kesian ke anak-anak kan. Kita ambillah contoh yang baik-baik. Ada orang tu, dia berpisah suami isteri, tapi anak-anak tetap dijaga, tidak pernah diabaikan. Kita didik asuh anak-anak kita elok-elok sampai dia besar jadi orang yang berjaya. Itu sebenarnya penceraian yang baik. Tapi apapun, ingat, selagi boleh berbaik, kita selamatkanlah, kita baikkanlah perhubungan kita tu. Baiklah Kak Beda ni pun banyak kerja nak buat ni. Kak Beda berhenti sini dulu ya. Ingat pesan Kak Beda setiap hari. Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur kita berjumpa lagi ya. Assalamualaikum.

hebat Kak Beda tudung bawal ni. Ha, dia macam peguam syar'i pula. Ha, pagi ni kan. Harap nanti Kak Beda popek-popek sikit lah tentang yalah, sekarang isu remaja ni kan, baru-baru ni ada kes kematian kan yang melibatkan seorang remaja dan pembunuhnya adalah seorang remaja juga. Allahuakbar, kita doakan ada keadilan buat Allahyarhamah yang yalah terkorban ni akibat daripada yalah pelakuan mungkin tak mampu untuk menahan kesabaran juga sebagainya, insyaAllah. Kak Beda, tolong popek-popek sikit. Kita bagi job untuk Kak Beda nanti, okey? Okey, pada pagi ni kita nak sambung lagi untuk kongsi kepada saudara. Lebih sesuai tunai haji usia muda ataupun tua ni kan. Kita ada perkongsian juga daripada Haji Afkar. Katanya, Assalamualaikum. Subahul khair. Subahul nur. Saya daftar awal tapi dapat pergi lewat. Sebab giliran lah. Masa tu dah lewat 50-an waktu pergi haji tu. Kesihatan dah tak berapa baik dengan ada kencing manis dan juga sebagainya. Jadi nasihat saya, kalau ada peluang dan juga sihat, jangan tunggu lama sangat. Eloklah menabung daripada muda, itu adalah baik. Okey, baik. Ada pendengar kita juga kongsi ni, saya pergi haji umur 48 tahun. Pada waktu tu paling sesuai lah bagi saya, tak terlalu muda, tak terlalu tua, emosi lebih tenang kan, fokus ibadah pun lebih. Waktu tu sebenarnya yalah, bila kita dah melepasi umur 40 ni sebenarnya hidup kita ni memang dah selangkah untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada waktu itulah kita fikir waktu ini memang sangat sesuai dan tak fikir sangat hal kerja ataupun dunia ni. Kita lebihkan kepada akhirat, insya-Allah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kurnia dan juga nikmatnya untuk ke sana walaupun sekali. Alhamdulillah. Tahniah kita ucapkan kepada pendengar-pendengar kita yang mungkin telah pun bergelar Radio Furrahman sebelum ini dan yang bakal ke Tanah Suci Mekah, yang dah berada di Madinah, di Jeddah dan juga sebagainya. Kita doakan yang terbaik. Moga Allah Subhanahu Wa Taala tunaikan impian-impian kita, hajat-hajat kita, insyaAllah. Doa-doa kita di sana. Dan semoga haji yang kita laksanakan, insyaAllah kita doakan semoga mendapat haji yang mabrur, insyaAllah. Habis dah sampai ke penghujung tugasan untuk edisi hari ini. Terima kasih juga kepada pendengar-pendengar Salam FM yang berkongsi topik pagi. Alhamdulillah di pagi yang indah ini. Dan selepas ini kita akan bersama dengan rakan penyampai dari stesen Aisyah FM, insyaAllah, yang akan mengambil alih tugas bermula pukul 8 pagi. Dan tugasan saya akan berhenti di sini. Semoga terus dengarkan Salam FM 12.30 malam hingga pukul 8 pagi. Dengarkan Amri esok 4 hingga 8 pagi di pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yaitu man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah atau kama qala. Hadis muttafaqun alaih. Maksudnya saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mahu diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka ia hendaklah menghubungkan silaturahim. Jadi hubungan silaturahim ni salah satu cara untuk kita kata memberi kebaikan yang berpanjangan. Oleh demikian saudara, sama-samalah apabila kita membuka silaturahim, maka Allah Ta'ala akan memberi kelebihan kepada orang yang melakukan atau membuka silaturahim, dan Allah Ta'ala menambahkan ataupun memberikan rezeki yang banyak kepada dia untuk kehidupan dia.